0: Rela Baitullah 2.0.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang selalu tengok Mekah ni indah. Nampak hotel cantik, bercahaya, lampunya terang menderang. Orang berpusu-pusu nak pergi ke sana. Tetapi ramai yang lupa. Mekah sebenarnya dibina atas pengorbanan dan air mata. Atas sabar dan atas pengorbanan manusia-manusia yang luar biasa. Yang cintanya hanya kepada Allah SWT. Dan sebab itu hari ini kita akan masuk kepada satu tajuk yang sangat besar maknanya, yakni Mekah Kota Pengorbanan. Musim haji semakin hampir ke kemuncaknya. Dan ketika ini, lautan manusia khususnya sudah hampir puluhan ribu jemaah Malaysia sudah mula memenuhi Mekah Al-Mukarramah. Ada yang pertama kali menatap Kaabah dan terus menangis. Ada yang baru je turun bas sampai ke Mekah, terus sujud syukur di lobi hotel. Dan ada juga yang datang dengan kaki sakit, dengan berkerusi roda, badan lemah. Tapi hati terlalu kuat untuk sampai ke rumah Allah. Kerana orang yang datang ke Mekah, bukan semuanya orang senang. Ada orang yang menabung 40 tahun nak mencukupkan wang untuk sampai ke Tanah Suci. Ada yang jual barang kemas. Ada yang simpan duit seringgit-seringgit. Menabung. Dan sebab itu, orang yang sampai ke Mekah ini kadang-kadang bukan orang yang paling kaya. Tetapi orang yang paling banyak berkorban. Mekah dipanggil kota pengorbanan. Kerana bumi ini menyimpan terlalu banyak kisah. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Kisah pengorbanan Siti Hajar. Kisah pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam dan juga pengorbanan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mekah mengajar manusia bahawa jalan menuju Allah tidak pernah dihiasi kesenangan semata-mata, tetapi dihiasi dengan sabar, air mata dan pengorbanan. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 27. Auzubillahi minasyaitanir rajim wa azin innas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menaiki unta yang kurus. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah tidak kata mereka datang dengan mudah. Tak sebut pun datang naik kapal terbang, private jet dan sebagainya. Tapi mereka datang dalam keadaan susah, penat, jauh. Kerana perjalanan menuju Allah memang perlukan pengorbanan. Sebab itu junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-hajj mabruran laisa lahu jazaa'a illa al-jannah. Maksudnya haji yang mabrur tidak ada balasan baginya melainkan syurga. Sesungguhnya syurga itu mahal, sebab itu perjalanan menuju syurga juga mahal pengorbanannya. Hari ini ramai manusia mahu pahala besar tetapi tidak mahu bersusah. Mahu dekat dengan Allah tetapi tidak mahu meninggalkan dosa. Mahu haji mabrur tetapi hati masih penuh ego dan kesombongan. Kadang kita sanggup berhabis duit untuk dunia tetapi berkira-kira bila untuk akhirat. Sedangkan satu hari nanti, semua yang kita kejar di dunia ini akan kita tinggalkan. Tetapi amal dan pengorbanan itulah yang akan menemani kita dalam kubur. Saya pernah bimbing seorang pakcik tua berasal daripada Kedah. Kerjanya penoreh getah. Saya pernah jumpa dia sendiri dan dia pernah tunjuk saya buku. Buku dulu ada buku simpanan, sekarang dah tak ada lah. Buku kecil, buku kecil simpanan tabung haji. Dia tunjuk saya sambil menangis dan tiap bulan dia simpan RM5, RM10. Paling banyak pun RM20 hasil dia menoreh getah. Hampir lebih 40 tahun. Saya tanya dia, pakcik kenapa lama sangat simpan ni? Dia jawab perlahan, dia kata, Ustaz, saya ni orang miskin. Tapi saya takut mati, Ustaz, sebelum sempat tengok Kaabah. Dia kata, Allahuakbar. Dan waktu pertama

0: Kali saya bimbing dia bawa tengok nampak Kaabah, pakcik tu terduduk dan menangis teresak-esak seperti kanak-kanak. Ayat yang sampai hari ini saya tak boleh lupa bila pakcik tu cakap, dia kata, "Ya Allah, rupanya rumahmu lebih cantik daripada apa yang aku bayangkan. Dan sesungguhnya pengorbanan aku mengumpul ruang ini tidak pernah kau sia-siakan." Kadang-kadang orang miskin lebih kaya hatinya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nak mengajaklah sidang pendengar untuk mengaminkan bacaan doa saya pada petang ini. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita daripada lubuk hati kita yang paling dalam dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah perkenankan doa dan hajat kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, Tuhan yang memuliakan kota Mekah, jadikan hati kami hati yang sanggup berkorban kerana-Mu. Jika selama ini kami terlalu cintakan dunia, kurangkanlah cinta itu, Ya Allah. Dan jika perjalanan menuju-Mu memerlukan air mata, maka jadikan air mata itu air mata yang Kau pandang dengan rahmat. Wahai Allah, ramai antara kami yang sedang berjuang dalam kehidupan. Ada yang penat mencari rezeki, ada yang menahan sakit, ada yang sedang diuji dengan kehilangan. Tetapi jangan biarkan ujian itu, Ya Allah, menjauhkan kami daripada-Mu. Dan jemputlah kami ke kota Mekah, kota suci-Mu, bukan sekadar untuk melihat Kaabah, tetapi untuk mengenal cinta-Mu yang lebih dalam. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Mekah bukan sekadar sebuah kota, tetapi tempat di mana manusia belajar erti kehilangan, erti sebuah pengorbanan dan erti kembali kepada Allah Rabbul Jalil. Kerana kadang-kadang Allah membawa kita jauh ke Mekah supaya akhirnya kita sedar selama ini hati kita terlalu jauh daripadanya.
1: Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman dari Ilmu Kerasa, dari Rasa ke Cinta.
2: Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: lihatlah juri ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
3: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
4: Baiklah, kita sekarang ini dalam jam yang ketiga. TTKO masih lagi bersama dengan saya, Apis Rizwan, dan juga Awan. Temankan anda ketika ini, Sembang Tusen bersambung lagi. Ini antara lagu-lagu yang bakal menanti dalam jam yang ketiga.

0: Sembang tu set.
1: Jom kongsikan pagi ini apa yang tak boleh buat waktu anda kerja. Peraturan pelik, benda kelakar atau pengalaman yang sampai sekarang anda ingat lagi. Contohnya lah kan, yang biasa kita dengar, tak boleh datang lambat, tak boleh keluar ikut suka hati, lunch ikut waktu yang telah ditetapkan. Apa lagi? Tak boleh nak berniaga waktu bekerja. Itu biasa. Tapi mungkin anda boleh kongsikan yang agak luar biasa. Dekat tempat anda je, macam contoh Tam tadi kan. Tempat lain mungkin boleh, tapi tempat kerja dia tak boleh nak charge gadget telefon sesuka hati. Kalau nak charge juga, bawa power bank ataupun bekalkan power bank sendirilah.
2: Ya, tak boleh guna current di tempat kerja lah.
1: Sheila dari Shah Alam, dekat ofis saya, jangan sesekali usik tempat duduk port staff lama. Ada satu kursi ni, semua orang tahu memang hak milik akak senior tu. Walaupun nama tak tulis pun dekat situ. Pernah budak baru duduk dekat situ, peace. Terus semua orang pandang dia macam buat kesalahan yang besar. Mungkin akak tu jenis OCD kan. Dia tak boleh tempat dia berusik ataupun sebagainya. Jadi orang lain dah maklum dah. Kita ni orang baru, tak tahu kan. Pergi main-main duduk je. Itulah orang kata, masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang rimau mengaum. Macam itulah lebih kurang kan. Jadi kita tengok dekat mana kita ada tu. Kalau dah kata tempat tu larangan, ikutlah peraturan tu.
2: Kadang-kadang ada yang pandai apa orang kata, terlebih rajin nak tolong kemas.
1: Tak payah.
2: Tiba-tiba rupanya bila nak cari balik dokumen tu tak jumpa, dah dikemas ni, entah
1: mana. Itu yang jadi orang marah tu kan.
2: Padahal bila dah bersepah tu ada je dokumen tu atas tu.
1: Yalah, memang dia suka bersepah ke, itu gaya masing-masing. Okey, seterusnya.
2: Okey, Nadia dari Subang Jaya katanya, kami dilarang upload gambar dalam pejabat ke media sosial. Maksudnya gambar pejabat dia memang tak boleh upload. Gambar di mereka dan staff-staff kaki tangan pun tak boleh bila ada dalam pejabat.
1: Itu PIC tu disebab tak boleh nak dedah kan identiti tempat kerja ke, layout ke. Itu memang peraturan company buat tu. Okey, Hafiz dari Kajang, kerja saya sebagai barista. Benda paling tak boleh buat ialah salah tulis nama customer. Pernah saya tersalah panggil Aina jadi Arnab sebab tulisan tak jelas, sampai sekarang member office dia gelakkan. Jadi kesian dekat customer tu kan. Aina jadi Arnab. Itulah cerita dia. Memang betul lah, benda tu nampak kecil je. Salah tulis nama je kan. Dia seorang barista, bukannya kerja je Jabatan Pendaftaran Negara pun. Tapi disebabkan dari Aina jadi Arnab. Dah kawan dia bahan dia. Mira Subang Jaya, tak boleh makan depan customer. Pernah saya suruh makan biskut bawah kaunter sebab lapar sangat waktu tu. Tiba-tiba customer datang, terus tersedak dan pura-pura batuk lama-lama.
2: Okey, juga Daniel dari Sabah Jaya katanya, peraturan paling penting kat tempat kerja saya, jangan sesekali bocorkan maklumat pelanggan.
1: Identiti tu kan, data peribadi data pelanggan peribadi. Tu
2: bukan saja di orang kata bocorkan kepada orang luar, sesama staff pun tak boleh.
1: PNC tu,
2: PNC betul.
1: Data orang tu tanggungjawab tu amanah. Kejap lagi kita akan sambung semula. Nur Hidayah binti Husin, lepak kejap lagi kami akan bacakan komen anda. Kita layan dulu lagu nyanyian daripada kumpulan Kelangit setelah hujan. Selangor FM.

hangatang Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Itu dia Flow 88 featuring Nami Kong Kali Kong. 8.40 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Dah sarapan apa pagi ni ke berpuasa? Ada ke yang puasa hari ni kan? Boleh kongsikan bersama dengan kami di talian WhatsApp juga. Okay? Untuk sembang tu sen, kita nak raikan komen-komen daripada anda ni. Apa yang anda tak boleh buat di tempat kerja? Contohnya, saya tak boleh tidur waktu saya kerja. Sebab saya ni kerja sebagai sekuriti. Okay. Kalau saya tidur nanti, habislah. Siapa yang nak tolong jaga kat kawasan tempat saya jaga tu? Bahayalah nanti.
1: Okey, Rahim dari Sepang pun masih cakap pasal tidur. Tapi dia kata tak boleh tidur dalam kereta waktu rehat. Sebab pernah ada staff terlajak sampai habis shift.
0: Penat sangat tu.
1: Dia tidur dalam kereta waktu rehat.
0: Tapi memang betul pun. Tidur dalam kereta ni bahaya tau. Tambah-tambah kalau awak buka penghawa dingin tu. Aircon tu. Lepas tu tingkap pula tak buka. Bahaya. Kalau nak tidur pun balik rumah lah. Ambil cuti lah. Senang cerita kan. Rizal, bos saya paling pantang orang datang meeting tanpa pen dan buku nota. Katanya kalau datang kosong maksudnya tak bersedia lah tu. Jadi sekarang walaupun meeting 5 minit, semua akan bawa buku macam nak exam.
1: Wow.
0: Barulah bersedia, barulah boleh salin minit minit meeting, minit mesyuarat tu masing-masing. Jangan mengharapkan PA boss je.
1: Okay. Morgan dari Rawang katanya, dekat kilang saya pekerja memang tak boleh pakai barang kemas atas faktor keselamatan. Sama macam F&B lah, tak boleh pakai barang kemas, jam tak boleh pakai.
0: Sebab kita takut kita gunakan mesin tu kan tersangkut ke. Satu lagi bab kebersihan lah. Kita tak tahu jam tu. Kita pakai jam pergi tandas. Kita pergi pakai jam pergi bersukan. Peluh-peluh tu yang ada nanti. Lagi satu, FMB ni dia ada suntikan juga kan?
1: Betul.
0: Dia kena ambil suntikan dan suntikan tu kena renew 3 bulan ke 6 bulan kan?
1: Macam tu lah lebih kurang.
0: Okay, Faiz pula dari Kelang. Benda paling tak boleh buat waktu saya kerja ialah cakap kejap je ni. Sebab bila cakap macam tu, confirm kerja tu jadi lama daripada biasa. Dia jadi macam ketulahan, jadi macam sumpahan pula kan.
1: Dia tak boleh
0: cakap
1: benda macam tu.
0: Memang tak boleh lah nak cakap besar kan. Tambah-tambah macam, alah ni perkara kecil je ni bos. Relax je bos. Saya bagi saya 3 saat je boleh siap. Cakap besar lagi.
1: Tak besar, dapatlah
0: bahananya.
1: Alasan dia tu.
0: Okey, kejap lagi kami akan kongsikan info trafik semasa kepada pengguna lebuh raya. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke desti yang anda tuju. Dan jangan lupa juga patuhi had laju yang telah ditetapkan. Terus dengarkan kami di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam hidup ini, akan ada masa kita jatuh, tapi kita harus sentiasa tegap berdiri. Saya Aizat Amdan, dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Pucung Perdana, Pucung Intan ke Jambatan Kabel susul Borai Persekutuan, Kelana Jaya ke SS2, juga Sungai Pencala ke SS2, beralih ke Akleh, pelahan dari Jelatik ke Datuk Keramat, LKSA, pelahan dari Persiaran Anggrek Mukara ke Persimpangan Lebuh Raya Kesas, Alam Impian ke Pusat Bandar Raya Shah Alam, juga Seri Muda ke Persimpangan Lebuh Raya Kesas. Manakala di NPE, pelahan dari Pantai Dalam ke Bangsa, Kucai Lama ke Pantai Dalam, juga Sami Piramid ke Persiaran Kewajipan. Manakala di Gatri, pelahan dari Bukit Jelutong ke Jalan Subang. Rancang perjalanan dengan bijak, pastikan anda berada di lorong yang betul dan sila beri isyarat tukar arah sekiranya ingin mengubah laluan. Pandu dengan cermat.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
3: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
2: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: Itu dah nyanyian daripada Faizal Tahir, Bisah Aja, 8.55 minit pagi. Kita dah berada di penghujung Sembang Tu Sen, tapi kita nak raikan dulu kan. Ada kiriman audio dari Pak Lang seperti biasa ni.
1: Laporkan, lalu Pak Lang pernah kerja ni syarikat kosmetik, makeup-makeup orang tu. Syarikat yang orang nak masuk TV kan, kan kena makeup-makeup tu bagi comel kan. Masa tu kan, satu je. Masa tu kita bujang kata kan. Handsome jugalah kita kan. Nak mengorat lah model-model tu, yang comel-comel tu. Tak boleh, syarat dia jangan duk mengorat lah model-model yang duk datang make up. Itu ajalah. Selamat FM, pilihan tepat.
0: Itu integriti juga tu kan. Awak dah bekerja sebagai, ialah company tu. Kalau awak panggil talent, awak pula nak pergi kacau-kacau dia, nanti talent dah tak nak datang macam mana?
2: Itu kira professional lah tu.
0: Kita dah berada di penghujung. Macam-macam rupanya perkara yang tak boleh dibuat waktu kerja. Perkongsian daripada pendengar-pendengar kita ni. Mungkin sebelum ini kita just tahu dekat tempat kerja kita je. Kita tak tahu dekat tempat kerja
2: orang lain.
0: Ada yang serius, ada juga yang macam kelakar sampai jadi memori satu ofis. Apapun, setiap peraturan sebenarnya dibuat untuk jaga disiplin, keselamatan dan keselesaan semua orang di tempat kerja. Jangan fikir awak seorang je kerja kat situ. Jadi nasihatnya untuk kita pada hari ini, kerja dengan penuh tanggungjawab, hormat rakan sekerja dan jangan lupa selitkan senyuman walaupun sibuk macam mana pun. Bila suasana kerja positif, penat pun rasa lebih ringan.
2: Setiap tempat kerja ada peraturan masing-masing. Ada yang kelakar, ada yang betul-betul penting demi disiplin dan keselamatan tempat kerja. Yang penting saling hormat, jaga profesionalisme dan juga laksanakan kerja tugasan kita dengan baik.
0: InsyaAllah. Jadi itu dia untuk Sembang Tu Sen hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang hubungi. Terima kasih kepada anda yang berkongsi di talian WhatsApp. Esok kita akan kembali lagi. Waktunya sama juga, 7.30 hingga jam 9 pagi. Selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur sekali lagi untuk utama jam 9 pagi pula. Ini antara lagu-lagu yang akan menanti dalam jam yang berikutnya.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3%, manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.
0: Dalam pada itu, Akmal berkata rakyat kini mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan lebih kos efektif. Menurutnya, perubahan kecil sedemikian penting bagi membantu mengurangkan beban kos isi

0: jumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Selambil perhatian terhadap kerja-kerja penyelenggaraan di Lebuh Raya Utara Selatan E1 oleh lokasi-lokasi berikut, iaitu di kilometer 405.0 hingga kilometer 407 dari

0: Tamas, Pencala Link Mount Kiara ke Jalan Duta, Damansara Link Damansara Utama ke Seksyen 17, juga Kiara ke Semantan. SKVE pelan dari Unit 10 ke Persiaran Utara Putrajaya, manakala di Dute pelan dari Bandar Dalam ke Sentul Pasar. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, fokus pada pemanduan, patuhi hal acuan yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
3: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali dalam jam yang keempat sekaligus dalam jam yang terakhir. Tugasan saya, Apis Rizwan dan juga Awan, temankan anda menerusi segmen TTKO ataupun Teh Tarik Kopi O bagi edisi 13 Mei tahun 2026, hari Rabu dah hari ini. Dalam jam yang keempat, antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Dengan membawa tema pada tahun ini, jihad yang terindah untuk musim yang ke-18 untuk tahun ini. Jadi hari ini 13 Mei, hari inilah adalah siaran utama, hari siaran pertamanya yang akan berlangsung jam 9 malam hingga 10.30 malam. Akan berlangsung di Studio M1, Angkasa Puri Kota Media, dan anda juga boleh menonton di TV1 dan boleh layari menerusi aplikasi RTM Click dan media sosial rasmi RTM dan Salam Baitullah. Malam ini akan membawakan tajuknya kiblat yang sama. Di mana Ustaz Muhammad Mirzan Abdul Majid sebagai pendakwah dan juga Lahmat juga akan ada untuk Salam Baitullah musim ke-18 untuk episod yang pertama.
2: InsyaAllah malam ini 9 malam hingga 10.30 malam boleh tengoklah saksikan, okay? TV1 RTM Klik juga media sosial rasmi RTM Salam Baitullah. Jangan lupa malam ni.
1: Okey, 13 Mei hingga 27 Mei untuk tahun ini Salam Baitullah musim ke-18 dengan bawa temanya jihad yang terindah. Ini antara produk dari RTM sendiri. Okey, dalam 13 Mei juga, selain Salam Baitullah, kita kena ingat ada satu lagi peristiwa. Selepas ini kami akan kongsikan. Jom kita layan dulu lagu nyanyian daripada kumpulan Venus bersama Bintang. Selangor FM.

0: Chill Weekend memberi anda pengalaman baru bermula 12 tengah hari. Selain kiriman ucapan anda, pecah perut dengan Melodra nombor 100 Lorong 9 setiap Ahad.
1: Kami tetap payung hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Selain pilihan hujung minggu, Besties Selangor FM.
0: Ketahui berita yang in trend dan Chill Weekend di 34 dalam Sembang Selebriti setiap Sabtu dan Basker minggu ini setiap Ahad.
1: 12 tengah hari hingga 6 petang di Selangor FM, pilihan tepat.

0: penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: 9.37 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Selamat bertugas kepada anda yang sedang bertugas. Hari ini kami nak ambil kesempatan terlebih dahulu. Kita ingat balik. Mm-hmm. Hari ini merupakan 13 Mei tahun 2026. Tanggal 13 Mei tahun 1969. Mungkin ini yang memberikan kesan kepada saya, tak ada lagi lah, kepada mak-mak. Betul. Kita merupakan antara detik paling hitam dalam sejarah moden Malaysia. Peristiwa rusuhan kaum yang tercetus selepas pilihan raya umum tahun 1969 bukan sahaja mengorbankan nyawa, malah meninggalkan trauma sosial, politik dan psikologi yang berpanjangan kepada negara. Walaupun lebih 5 dekad telah berlalu, tragedi tersebut masih relevan untuk direnungi, khususnya dalam konteks masyarakat Malaysia pada hari ini yang semakin kompleks akibat perkembangan teknologi digital, polarisasi politik dan cabaran media sosial.
3: Menurut angka rasmi kerajaan, tragedi itu menyebabkan sekurang-kurangnya 166 orang terbunuh, 439 cedera, lebih 6,000 penduduk kehilangan tempat tinggal, sebanyak 211 kenderaan musnah dan ratusan premis dibakar dalam rusuhan yang berlaku terutamanya di Kuala Lumpur.
2: Banyak sarjana berpendapat jumlah sebenar korban mungkin lebih tinggi daripada angka rasmi. Kesan tragedi tersebut begitu besar sehingga kerajaan mengisytiharkan darurat dan mengantung parlimen bagi memulihkan keamanan negara. Dan peristiwa ini memperlihatkan betapa rapuhnya ketika itu perpaduan kaum, sekiranya sentimen perkauman, ketidakadilan sosial dan provokasi politik tidak ditangani secara matang. Ketika itu Malaysia masih berada dalam proses membina identiti nasional
3: pasca kemerdekaan. Dan jurang ekonomi antara kaum, ketegangan politik serta persepsi sosial yang dipengaruhi sentimen etnik akhirnya mencetuskan konflik terbuka yang merosakkan keharmonian negara. Namun, tragedi 13 Mei tidak boleh sekadar dilihat sebagai sejarah konflik. Ia harus difahami sebagai pengajaran yang besar tentang pentingnya perpaduan nasional dan tanggungjawab kolektif dalam memelihara keamanan negara.
2: Okey, dan di kesempatan yang ada ni, bercerita berkenaan dengan tragedi 13 Mei ni seharusnya menjadi pengajaran bahawa kebencian kaum tidak membawa kemenangan kepada sesiapa. Uh-huh. Yang lahir daripada kebencian hanyalah menghasilkan kehancuran. Betul. Ketakutan dan penyesalan. Jadi sebaliknya, perpaduan dan saling menghormati akan melahirkan masyarakat yang lebih stabil, matang, progresif. Tegasnya, generasi muda perlu memahami bahawa patriotisme bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang semata-mata atau menyanyikan lagu kebangsaan, tetapi juga menjaga keharmonian masyarakat.
3: Jadi setiap antara kita, rakyat Malaysia, yang bertanggungjawab menyebarkan keamanan, hormati kepelbagaian dan juga tolak budaya kebencian. Okey, sebagaimana diajarkan dalam surah Al-Hujurat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keamanan hanya dapat dibina apabila manusia belajar melihat perbezaan itu sebagai rahmat dan bukannya ancaman.
2: Jadi Malaysia tidak memerlukan generasi yang mewarisi prasangka lama, tetapi generasi yang mampu bina masa depan bersama atas dasar keadilan, ihsan dan kemanusiaan. Jadi itulah pengajaran terbesar yang boleh kita ambil daripada tragedi hitam 13 Mei yang berlaku pada 1969. Harapnya kita dapat hidup dalam suasana harmoni. Kita jaga apa yang kita ada sekarang ini, walaupun kita ada keunikan berbilang kaum kan. Jadi kita hidup sama-sama bertoleransi, tolong-menolong dan jaga hati masing-masing lah.
3: Kita saling menghormati walaupun berlainan kaum. Mungkin jangan nak buat provokasi murahan lah.
2: Okey. Jadi itu di antara pesanan benda yang boleh kita renungkan pada hari ini sempena 13 Mei tahun 2026. Kita kembali selepas ini, terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Undi lagu kegemaran anda di Carta Hits 20 di www.selangorfm.rtm.gov.my. Undian yang on point bakal bergelar juara setiap minggu. Pilih lagu yang tepat sebelum kami keluarkan carta official semasa hasil undian anda. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Jadi kepada anda, jangan lupa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda yang berada dalam carta 20 hits di Selangor FM, carta hits 20 di Selangor FM. Kalau anda nakkan lagu-lagu itu masih kekal di dalam carta 20 hits Selangor FM, okay? Jadi jangan lepaskan peluang, hantar banyak-banyak di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Sekarang ini kita dah berada di penghujung dah, Wan.
2: Yep.
1: Selepas ini kita akan berhibur dalam Hello Selangor pula. Banyak lagi pengisian yang akan menanti anda bermula jam 10.
2: 10 pagi hingga 3 petang, 5 jam yang berikutnya bersama-sama dengan IDA Ida.
1: Okey, akan temankan anda 5 jam lamanya. Okay, 4 jam kami 4 punya jam. Tugasan dah settle dah. Esok kita akan kembali dalam segmen TTKO pada esok pagi, 6 pagi sehingga jam 10. Jadi hati-hati kepada anda yang masih lagi dalam kenderaan. Selamat bertugas. Jumpa esok. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan I Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor sasar operasi bas hidrogen menjelang hujung tahun ini. Libas polis dengan parang, pengedar dadah ditahan. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Negeri mahu perkhidmatan Demand Responsive Transit atau DRT dan Rapid KL terus bekerjasama bagi memperluaskan capaian pengangkutan awam di Selangor, khususnya melibatkan perjalanan pertama dan terakhir. Exco Pelaburan Perdagangan dan Mobiliti Selangor Eng Zihan berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan sistem pengangkutan awam di negeri ini lebih menyeluruh. Menurut beliau, kerajaan negeri tidak berhasrat bersaing dengan pengendali sedia ada, sebaliknya bertindak sebagai pemudah cara dalam memperkukuh rantaian mobiliti rakyat. Kerajaan negeri menyasarkan bas berkuasa hidrogen mula beroperasi menjelang hujung tahun ini sebagai usaha mempercepatkan peralihan kepada sistem pengangkutan hijau di Selangor. Exco Pelaburan Eng Zihan berkata, pelaksanaan projek itu bergantung kepada kesiapsiagaan tiga komponen utama, iaitu fasiliti penjana hidrogen, sistem stesen pengisian serta ketersediaan bas. Menurut beliau, projek berkenaan dijangka menjadi antara langkah penting ke arah pengangkutan awam yang lebih lestari. Semua agensi berkaitan diarahkan menyediakan laporan terperinci berhubung punca pencemaran sungai serta cadangan tindakan susulan bagi menangani isu berkenaan secara menyeluruh. Exco Alam Sekitar Selangor Jamaliah Jamaluddin berkata, kerjasama erat antara semua agensi penting bagi memastikan usaha pemulihan sungai dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Menurut beliau, tindakan bersepadu serta pemantauan berterusan amat diperlukan agar masalah yang berlarutan sekian lama itu dapat ditangani secara menyeluruh. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Seorang lelaki ditahan selepas bertindak agresif dengan melibas barang ke arah anggota polis dalam satu operasi di Jalan Ulu Yam Batu Cave semalam. Ketua Polis Daerah Gombak Nur Arifin Muhammad Nasir berkata, suspek cuba melarikan diri ketika ditahan dalam operasi berkaitan pengedaran dadah. Polis turut merampas sebilah parang serta dadah disyaki jenis heroin dan syabu. Suspek kini direman selama 4 hari sehingga 15 Mei bagi membantu siasatan. Seorang lelaki tempatan ditemukan meninggal dunia dalam sebuah longkang di lorong Hulu Balang Taman Sentosa Klang. Ketua Polis Daerah Klang Selatan memaklumkan mangsa ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum disahkan

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida akan temankan anda dalam Hello Selangor hari ini 13 Mei 2026. Dan terima kasih juga diucapkan buat rakan penyampai kita DJ Awan dan juga DJ Apis yang telah pun menemani anda dalam teh tarik kopi. Oh, 5 jam seterusnya ini Ida pasti ada di sini untuk menemani hari anda pula. Jangan mengantuk. Teruskan buat kerja yang sedang bekerja. Ataupun mungkin yang di rumah. Dekat rumah pun banyak perkara nak dibereskan. Sambil-sambil tu dengarkan Selangor FM. Kita nak belanja ini antara lagu baru juga. Daripada Biduan Wanita Negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza Kesuma. Selangor FM.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Hari ini rancak, di sini rancak.

Ya, itu dia baru saja berlalu. Arah Johari menjaga jodoh orang lain. Aduh. Okey, sambil-sambil anda menghayati lagu itu. Sambil-sambil berhibur juga. Ida nak kongsikan dengan anda lah Jualan Ramah Madani untuk lokasi yang terlibat. Bagi Jualan Ramah Madani, hari ini 13 Mei 2026. Bermula 9 pagi tadi sehingga pukul 1 tengah hari nanti di Don Sabak nombor 41, Parit 6 Timur, Sungai Besar. Di Don Paya Jaras, tapak parking Masjid Nurul Iman, Kampung Merbau Sempak. Juga di Don Sementa, Balai JPKK, Kampung Batu 12, Jalan 5, Taman Suri 12. Juga di Don Sungai Burong, Dataran Masjid Jamiul Ahmadi, Kampung Sungai Tengi, Kanan Baru. Itu antara sesi pagilah sampai tengah hari. Dan ini pula untuk sesi petang, 3.30 petang hingga 6.30 petang di Don Permatang, Pukal Padi PPK Blok 3. Juga di Don Kuala Kubu Baru, Dewan Komuniti Penduduk Fasa 5, Bandar Utama, Batang Kali. Jadi anda boleh dapatkan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Dan bolehlah sambil-sambil tu kita berjimat juga. Ya, ada juga geng-geng kita ni yang nak menanti gaji nak masuk kan. Dia punya gap tu agak lama sikit. Sebab bulan lepas kan, orang kata ada yang gaji awal kan. Jadi bertabahlah, ada beberapa hari saja lagi. Kalau nak jimat, mungkin ada caranya lah. Kan, kalau anak ramai dan sebagainya tu, mungkin kita boleh masak, kurangkan makan luar, atau macam mana pun. Kena tengok. Ya, kena apapun anda sendiri, keluarga anda yang rancang. Mana yang lebih jimat, makan luar ke, masak ke, anda sendiri yang tahu tau. Ini dia Elit Selangor FM. I see.

0: bahasa kita hari ini ya.
1: Langkah kiri.
0: Maksudnya apa?
1: Tidak bernasib baik.
0: Contohnya,
1: Azim langkah kiri sebab spek saja dia sampai di stesen, kereta api pun telah berlepas.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen yang on point dan lebih
3: energetik. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Aina dan juga Sufian Suhaimi. Salah apa? 10:33 minit pagi. Ida harapkan anda terus kekal positif. Kadang-kadang kita rasa pesanan tu agak klise lah kan. Suruh positif. Positif mana mahu ni Ida suruh positif. Banyak benda jadi ni stres tahu tak. Tak apa, kita faham lah manusia tu ada emosinya, ada turun dan naik. Tapi cara untuk kita kawal emosi kita supaya orang kata tidak melibatkan orang lain juga kan. Kadang-kadang ada perkara yang kita kena tengok juga keadaan sekeliling, tengok juga situasi. Nak marah boleh, nak emosi boleh, tapi jangan susahkan orang kan. Kita mudahkan urusan orang, Allah juga akan mudahkan urusan kita. Amin. Jadi sekarang ini terus dengarkan Selangor FM, kerana di jam ini juga, di jam pertama ini juga, kita ada Intai Dapur. Nak tahu pengisiannya, sama-sama kita nantikan. Ini dia Andi Bernadette, Aku Nak Kahwin. Aduh, nak pergi jumpa mak ni, kenalkan si dia.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Cikgu. Cikgu tak tahu.
3: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji dengan kamu semua.
4: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
3: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
4: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
5: Wow, rancaknya balas mesej.
3: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
6: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
7: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
3: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
4: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
8: Silang Budaya, Radio RTM.
9: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
8: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
10: Tenggelamku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman.
8: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Baklang Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia baru berlalu Aisyah Selanjur Bercinta 10.45 minit pagi. Jadi seperti biasalah, sekarang ini masanya untuk
1: Intai Dapur.
0: Ya, jadi untuk Intai Dapur hari ini, Ida nak kongsikan dengan anda cara simpan stok bahan. Contohlah bawang ke, cili ke dan sebagainya kan. Supaya kekal segar dan tahan lama. Jadi tak payahlah anda kerap hari-hari nak pergi ke kedai kan. Kalau anda selalu rasa leceh setiap kali nak memasak sebab kena siang, kena potong dan kena blend bahan dari awal, sebenarnya ada cara lebih mudah. Dengan beberapa tips dapur yang Ida nak kongsikan, kerja memasak pun jadi lebih cepat, kemas dan teratur. Orang panggil macam kita nak buat meal prep lah dekat rumah, supaya jimat masa setiap hari. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang bekerja kan, anak-anak lagi, jadi kena pandailah uruskan masa tu. Dan Ida kongsikan dahulu antara tips-tipsnya. Kalau tak sempat, kita sambung untuk esok. Kita kongsikan beberapa saja dulu. Panjang-panjang nanti susah nak anda nak ingat kan. Jadi tips dapur ini mengenai simpan cili supaya tak cepat rosak, okay? Dan cili antara bahan wajib yang ada dalam masakan harian, tapi mudah sangat rosak kalau tak simpan dengan betul, okay? Cara betulnya, buang tangkai cili terlebih dahulu. Jangan basuh sebelum simpan. Lap kering guna tisu, simpan dalam bekas berjaring. Basuh hanya bila nak guna saja supaya cili kekal segar lebih lama. Oh, baru tahu rupanya kan. Yang kedua adalah blend bawang. Blend bawang, halia dan cili sekaligus, okey? Untuk jimat masa memasak, anda boleh siapkan bahan tumisan siap-siap. Cara buatnya, blend bawang merah, bawang putih, halia dan cili padi bersama sedikit minyak. Simpan dalam bekas kecil atau ice cube tray. Bekukan dalam freezer. Bila nak masak, cuma ambil satu cube dan terus tumis. Mudah sangat. Ice cube tu bukan je boleh letak ais, tapi boleh juga letak bahan orang kata tumisan ini. Okay. Yang ketiga, bawang putih. Simpan kasar untuk rasa lebih sedap. Satu lagi tips yang anda boleh cuba ikutlah. Blend bawang putih secara kasar. Masukkan dalam acuan cube, bekukan. Rasa lebih fresh bila digunakan dalam masakan berbanding bawang siap kisar lama. Okay. Jadi esok kita kongsikan lagi mengenai daun kari, daun bawang. Juga kita ada limau kasturi dan lobak merah. Tapi esok lah kan, dalam Intai Dapur. Untuk hari ini, moga bermanfaat. Nanti kita cuba sama-sama. Okay, ini dia Naim Daniel. Sembah Selangor FM.

0: buat relax tu. Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order. Eh, sebab apa?
0: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hai, saya Aman Aziz. Dengarkan lagu-lagu terbaik di frekuensi 100.9.
3: Jangan, jangan pernah pergi.
2: Atau CRTNT.
3: Satu hari aku mencintaimu.
2: Jangan lupa dengar lagu Aman tau. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

panjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: tidur lagi.
1: Hei, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
4: Ish, tolonglah jangan paksa aku ke depan tu. Aku malulah.
5: Malulah aku nak cakap dengan dia tu. Macam mana aku nak hilangkan perasaan malu ni?
6: Perasaan malu datangnya

0: Terutama apabila kita risaukan tanggapan orang. Kita perlu berfikiran positif. Fikirkan orang ramai ingin mendengar apa yang kita ingin kongsikan. Tidak perlu tunjukkan yang kita pemalu. Namun begitu, malu itu perlu dan kena pada tempatnya untuk menjadikan kita seorang yang berbudi bahasa.
1: Polis entry, one to jaga.
2: Asalkan aku bahagia.

0: Selangor FM. Pilihan
1: hai,
0: tepat.
1: Hai, saya Najati. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
2: Hello Selangor di Selangor FM. Pilihan tepat.

0: A minute pagi. Ini dia dah nak kongsikan dengan anda mengenai fakta mengenai pasport Malaysia. Antara pasport yang paling berkuasa untuk tahun 2026. Kenapa pasport Malaysia dikategorikan sebagai pasport paling berkuasa 2026 ini? Antara fakta tanya kedudukan global ke-6, okey, itu untuk kedudukan ASEAN dan kedudukan global antara di tangga yang ke-6 untuk pasport Malaysia. Dan kemudahan perjalanan tanpa visa melibatkan 183 destinasi. Pengiktirafan global, pasport Malaysia diiktiraf dan dipercayai di peringkat antarabangsa. Akses lebih luas membuka lebih banyak peluang perjalanan ke destinasi dunia. Kekuatan diplomatik mencerminkan hubungan kukuh Malaysia bersama komuniti antarabangsa dan juga kebanggaan bersama, di mana simbol identiti negara dan kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Okey, di mana Malaysia berkongsi tempat ke-6 dengan 3 negara lain, termasuklah negara Poland, United Kingdom dan juga Hungary. Jadi bangga ke tidak? Kan, kena banggalah menjadi rakyat Malaysia. Dan setiap orang pastinya adalah pasport Malaysia, kan. Kita itulah, kita mesti ada keinginan nak pergi ke luar negara ataupun ada urusan-urusan, kan. Tak apa, yang belum ada lagi tu insyaAllah ada rezeki lepas ni nak pergi terbang ke negara-negara jiran ataupun ke negara luar, kan. InsyaAllah nanti anda pun boleh pegang pasport Malaysia dan rasa sendiri berapa bangganya memegang buku merah itu, tau. Selangor FM.
1: Yeah. Walau 1000 kali ku ditentang,

0: pilah 1KL Putrajaya.
1: Saif, jumpa saya sekejap.
2: Saif tak ada kat tempat dia lah, Puan.
1: Terima kasih, Yati. Yati, awak nampak Saif?
2: Tak nampak lah, Puan.
1: Saif, awak kat mana?
3: Alamak, kan dah kantoi. Budaya ponteng kerja adalah sangat ditegah. Ia akan bagi kesan yang tak baik kepada rakan sekerja dan secara tak langsung kepada tempat kita bekerja tu. Jalankan amanah sebaik mungkin. Tunjukkan teladan yang baik. Sama-sama kita menjadi pekerja dan majikan yang berdedikasi. Pesanan ini untuk diri saya dan anda yang sekarang ini sedang bekerja. Selamat FM, pilihan tepat.

0: Memunca. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Hai, saya Nazatif, Mogit Langung FM, terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ini masanya untuk Pilama. Jadi, kita nak dengarkan lagu apa? Penyanyinya siapa? Jom.
1: Lagu mana? Pilama.

Ya, yeah, itu dia. Hari ini kita nak pilih KRU lah. So, untuk pilihan lagu pilama, pilih lagu mana kan? Ini pilama yang pertama. Jangan lafaz kan?

0: Ini pelama yang kedua, Seksa. Itu dia. Ha, jadi untuk pelama hari ini sekali lagi, pelama yang pertama Jangan Lafazkan dan pelama yang kedua Seksa daripada KRU. Boleh buat undian anda sekarang di nombor 0193304425. Undi sekarang. Ini dia daripada Datuk Zainal Abidin dan juga Allahyarham Tan Sri SM Salim. Selangor FM. Irama
1: lagu yang satu akan kesedap tu.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hello? Hello. Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
3: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
4: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, mana yang terlepas untuk pilama tu, jangan khuatir, jangan risau. Sekarang ini kita mendengarkan kembali untuk anda.
1: Bagaimana?

Itu dia happy lama yang kedua seksa. Jadi bagaimana pilihan anda? Buat undian sekarang. Pilihan lama yang pertama, jangan lafazkan pilihan lama yang kedua seksa. Jadi terus lock pilihan lama satu ataupun pilihan lama dua, dan hantarkan di nombor 019 330 4425. Ini dia Mojo Dahsyat.

0: 1.09.
1: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Kelangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Hai, saya Najatih. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

Itu dia ha, daripada sofa seandainya aku pergi dulu. Okay, ha, tapi jangan pergi lagi. Ha, teman bertemanlah dalam Hello Selangor. Ida temankan anda. Anda pun terus dengar Selangor FM. Kan? Ida bersiaran sehingga pukul 3 petang nanti. Okay? Jadi ini juga Ida nak kongsikan antara maklumat dan juga fakta mengenai taklimat krisis bekalan global di mana kerajaan terus memfokuskan usaha menjamin bekalan, mengawal tekanan harga dan memastikan kestabilan bekalan domestik susulan krisis bekalan global. Pelbagai langkah turut digerakkan termasuklah penyelarasan bantuan kepada golongan rentan, pengurangan kadar sewa premis dan pembangunan dashboard pemantauan krisis bekalan global. Okey. Dan antara tekanan global yang berlaku secara berlapis yang melibatkan minyak, baja, makanan, okey, dan kerajaan terus fokus untuk jamin bekalan, kawal tekanan harga dan pastikan kestabilan bekalan domestik. Juga KSN diminta selaras bantuan kerajaan kepada golongan miskin dan rentan. Penggunaan pengangkutan awam meningkat pada April 2026. Penggunaan elektrik masih terkawal. Mara kurangkan sewa premis 20% melibatkan lebih 7,000 lot.

kurangkan kadar sewa premis secara bersasar dan dashboard pemantauan krisis berkalan global dibangunkan dan dijaga boleh diakses mulai 15 Mei 2026. Jadi, yang mana belum lagi undi untuk pilihan lama, buat undian anda sekarang dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Ini dia Spring. Kita ditakdirkan jatuh cinta.

Itu dia Mazda, nama kau Bunga. Ada yang bernama Bunga ke? Ida teringatlah ada seorang budak kan Ida jumpa. Ida tanya, nama siapa awak? Nama saya Bunga. Alah, comel lah kan. Comel sangat. Okey, baiklah. Sekarang ini 12.15 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga Ida ucapkan kepada anda. Yang mana dah undi Pilama, terima kasih banyak-banyak. Jadi kita nak raikan jugalah. Kita ada Abawan. Kita Abawan Pilama nombor 1. Juga kita ada Dayah. Saya pilih Pilama nombor 2. Ika Pilama 1. Abawan Abawan Salman nombor 2. Juga kita ada Lina. Lok nombor 1. Kita ada siapa ni? Kak Syah, Ida nombor 1. Muslimah pilih Pilama 1. Razik Pilama 1 juga. Ini ada Hazwan Pilama 2. Wow, saingan sengit ni. Nanti kita kira betul-betul. Yang mana nak undi, masih lagi boleh undi. Sebab 12.30 tengah hari baru Ida umumkan. Okay? Ini Dasyihah Zikir, Minta Ampun, Selangor FM.

0: Ash, tidur lagi?
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Arun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

0: kesudahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Dari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
7: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca

Ya, itu dia daripada Azlan and the typewriter. Jangan hianati aku. Baiklah, sebentar lagi pukul 12.30 minit tengah hari nanti dah umumkan lagu mana yang mendapat undian tertinggi dalam pilama. Tapi sebelum tu layan dulu lagi ni, teman pengganti.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu teman pengganti 12.31 minit tengah hari. Jadi kita nak teruskan dengan
1: Pilihan.
0: Ya, dan Ida akan umumkan lagu yang menang untuk hari ini yang mendapat

hati berdegup jantungku rasa. Umur bukanlah penghalang untuk mengecap kejayaan, untuk mengecap percintaan. Tetapkan matlamat dan usaha dan setia itu penting hingga berjaya ke apa yang anda tujui. Jangan mengalah ya. Pesanan dari saya, Emelina, untuk anda pendengar setia Selangor FM. Love you.

Ya, itu dia anak kampung daripada One Nation MCs dan juga Jimmy Palika. 12.47 minit tengah hari dan tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari menerusi pusat berita radio RTM dan selepas itu dia kembali lagi untuk menemani anda. Selangor FM, ini dia Hujan, aku Skandal.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Polis entry. One to jaga.
4: Asalkan nak bahagia.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Depo adunan biodiesel ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan bekalan diesel negara. 9 pakej kerja lebuh raya PAN Borneo Fasa 1A siap tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, yes, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, di jam ini kita ada mawadah untuk kita mengetahui pengisiannya, sama-sama kita nantikan sebentar saja lagi.

0: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
3: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Sesuai point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Mawadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Allahumma faqihna fid-din. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ni insyaallah akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Jumaat yang keempat, anjuran Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Masjid Negeri Shah Alam, menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Petunjuk, yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Saman Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Mensyarahkan kitab Masailu Tauhid. Persoalan-persoalan berkaitan tentang ilmu tauhid yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 96 ya, iaitu mabahas yang ketiga, perbincangan yang ketiga daripada tiga perbincangan ilmu tauhid. Yang pertama ilahiyat tentang ketuhanan, yang kedua nubuwat tentang kenabian, yang ketiga adalah sam'iyat, perkara-perkara ghaib yang kita imani semata-mata kerana didengari perkhabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi membincangkan beriman dengan qada dan qadar. Bermula beriman dengan kedua-duanya, yakni qada dan qadar itu adalah wajib, ialah salah satu dari rukun iman yang enam. Apa maksudnya? Iaitu membenarkan bahawa segala perkara yang berlaku dan wujud di alam ini adalah dengan ketentuan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ya, ada ketetapan, ada ketentuan bila, besar mana, ya, lama mana, qadar dia. Hakikatnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada baik saadah, kebahagiaan, ya, seorang itu menjadi orang yang sa'id. Ya, sa'id ni maknanya orang yang berbahagia, yang dapat ridha Allah. Pluralnya su'ada. Ya, antara doa yang dibaca biasanya selepas daripada salat tarawih di bulan Ramadan, Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahril syahril mubarakati minas su'ada'il maqbulin. Ya Allah, jadikanlah kami pada bulan ini, bulan yang berkat ini, daripada orang-orang yang bahagia, su'ada, maqbulin, yang diterima amalan-amalannya. Wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Dan janganlah engkau jadikan kami itu daripada kalangan orang yang celaka, ya, yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, mardud, yang tertolak. Jadi orang itu beriman kepada Allah Ta'ala, orang itu taat, patuh kepada perintah Allah, itu sudah ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian yang buruk, disebut di sini untung jahat, ya, nasib yang buruk, iaitu kufur dan juga maksiat, itu juga hakikatnya ada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita telah terangkan sebelum ini, tidak boleh itu dijadikan alasan untuk melakukan maksiat. Tak boleh orang itu buat maksiat alasan dia, ya Allah dah takdirkan, ya, dia buat maksiat. Itu akidah Jabariyah, itu akidah yang rosak. Nah, kerana kita tidak dituntut untuk meneka takdir. Kita tak tahu apa yang belum berlaku, kita tak tahu. Yang sudah berlaku, ya, boleh kata para ulama, misalnya satu orang tu dah buat maksiat dulu, orang masih lagi keji dia sampai sekarang, nah, dia bolehlah berteduh kepada hakikat bahawa kaum kenapa masih keji saya, kan saya dulu terlibat dengan maksiat pun takdir Allah juga. Nah, macam itu dibenarkan, ya, untuk menolak kejian yang berpanjangan. Sebab benda itu memang dah berlaku. Ha, tapi kalau orang itu berterusan nak melakukan maksiat dengan alasan takdir Allah, itu berdosa. Ha? Ha? Tak boleh. Dia kena usaha untuk taat kepada Allah.
6: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Annie Zakri dan juga Syamil, Aku Cinta. Okey, baiklah, sambil-sambil itu juga Ida nak kongsikan. Ini mengenai punya larasan bantuan kerajaan penting untuk tangani tekanan kos sara hidup. Di mana penyelarasan semula semua inisiatif usaha dan bantuan kerajaan seperti diarahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai langkah penting bagi memastikan golongan miskin dan rentan tidak tercicir ketika tekanan krisis global terus memberi kesan kepada kenaikan harga barangan harian. Menurut beliau juga, cabaran semasa bukan sekadar peningkatan kos sara hidup, malah turut melibatkan gangguan rantai yang berkalan global yang memberi kesan langsung terhadap harga makanan, logistik serta operasi perniagaan kecil. Okey, dan semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan setiap kementerian menyelaraskan semula segala usaha dan bantuan selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi memastikan tiada rakyat tercicir, khususnya golongan miskin dan rentan. Okey, jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami kerana di jam seterusnya nanti setiap hari Rabu kita ada Hello Selangor Air Sihat. Untuk anda tahu pengisiannya sebentar sahaja lagi.

0: R-E-N-G. Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menagih hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
2: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena? Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Basker minggu ini.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Panjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Pilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: FM di 100.9 di Lembak Long, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Seperti biasa, kalau hari Rabu, kita ada Hello Selangor Ais Sihat.
0: Sentiasa kemas ini di Ais Sihat setiap Rabu bermula 2 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, jadi sekarang ini dah bersama-sama dengan tetamu di Konti, iaitu Dr. Muhammad Fauzi bin Haji Fazil, selaku pensyarah kanan Universiti Politek Malaysia. Assalamualaikum, Doktor.
2: Waalaikumsalam. Sihat, ya?
1: Ida sihat, Alhamdulillah. Doktor?
2: Saya berkejar-kejar.
1: Itulah doktor pun tadi sebelum sampai sebelum kita bersiaran ni pun doktor cakap, itulah Ida, saya dari Putrajaya. Dia memang macam tu. Kalau orang yang penting ni, dia busy, doktor.
2: Allah,
1: InsyaAllah lah.
2: Sebab tak ada penyakit mental tu.
1: Itu yang kita tak nak. Okay, jadi kita bila doktor sebut je pasal penyakit mental, itulah untuk air sihat hari ni, doktor. Kita nak berbicara mengenai mental belia, penat atau sekadar lemah. Tapi betul lah, doktor, bila saya baca topik ni, saya dok dengar orang berkata, orang kata Gen Z ni
2: lemah,
1: lembik, manja. Tapi itulah betul
2: kami dulu, kami ni
1: yang milenial ni mulalah kita dulu berjalan satu jam pun tak apa. Ada mula ada perbezaan tu. Jadi doktor, dah betul lah tu doktor datang hari ni. Doktor sendiri nak berkongsi dengan anda mengenai mental belia, penat ataupun sekadar lemah lah. Di mana kita bacakan sikit fakta lah, kesihatan mental belia 15 hingga 30 tahun di Malaysia berada pada tahap membimbangkan, dengan 2 daripada 5 belia, 40% mengalami masalah mental, terutamanya kemurungan lah, kan. Jadi berdasarkan dapatan daripada indeks kesihatan mental, adakah kesihatan mental belia di Malaysia semakin membimbangkan, doktor?
2: Okey, baik. Terima kasih, Ida. Nak berkata tentang isu ni, kita kena tengok dulu pada statistik ni. 40% daripada keseluruhan belia.
1: Okay,
2: 40% ini adalah yang direkodkan. Maksudnya ada, mungkin ada mereka yang ada masalah tapi tak pergi buat rawatan, tak pergi buat report sebagainya. Maksudnya mungkin lebih 40. So kalau kita nak kata secara umumnya, hampir separuh belia kita ada masalah mental.
1: Okay.
2: Tapi jangan kata dia orang ada masalah mental, dia orang ni gila ke apa. Masalah mental ni adalah bentuk, orang kata apa, kekacauan psikologi, kan. Ada kata apa, anxiety.
1: Betul.
2: Ada keresahan. Kita kalau kita nak kata kita dulu mungkin ada juga, kan. Tapi dulu mungkin keadaan ni berbeza lah, tak ada report dan sebagainya. Tapi kalau kita nak kata adakah benda ni membimbangkan atau meresahkan, memang meresahkan lah hampir separuh. Kalau kata tak ada intervention atau sebagainya, dia ni mungkin jadi lagi worse, lagi teruk lagi, kan. Sebab kalau tak boleh terkawal dulu, kurang-kurangnya kalau kita ada masalah mental, ada masalah emosi, jiwa lah, jiwa kacau apa ni, kita ada keluarga, duduk kawasan kampung, ada support system. Sekarang ni duduk bandar, kan, kadang-kadang harap kawan-kawan pun macam tak boleh nak harap sangat, kan. So support system keluarga tu tak ada. So keadaan ni memang membimbangkan. Yang paling membimbangkan lagi daripada laporan ini, menunjukkan peningkatan kes bunuh diri naik 10% di Malaysia. Bilangan dia kecil. Pada tahun 2022 lebih kurang 900 kes, naik ke 1000 kes. Kecil lah daripada 15 juta belia. Hampir 1000 orang je bunuh diri, terlibat dalam kes bunuh diri. Nampak kecil, tapi peningkatan itu 10% itu.
1: Tinggi tu, doktor, kan?
2: Kan, 10% itu kalau kata dalam kata apa, inflasi dah boleh muflis negara.
1: Betul.
2: 10% itu tinggi tu. So maksudnya kalau keadaan ini menunjukkan kita perlu ada rasa resah dengan kita punya belia ni, sebab dia punya peningkatan bunuh diri itu meningkat. Dan juga masalah mereka yang betul-betul ada masalah kata apa, anxiety, masalah mental ni hampir separuh.
1: Okey, baik, doktor. Kajian Gallup 2023 mendapati belia berusia 18 hingga 29 tahun di seluruh dunia mengalami kesukaran dari segi kebahagiaan, kesihatan fizikal dan mental, hubungan sosial serta keselamatan kewangan. Dan data menunjukkan belia mengalami tahap kesejahteraan yang lebih rendah berbanding individu lebih berusia. Jadi, doktor, adakah generasi muda hari ini lebih lemah ataupun cabaran hidup memang semakin berat? Kita dulu-dulu pun macam mana, doktor? Kita diuji juga ataupun sekarang ni memang dah berubah mengikut zaman-zaman, terlalu pantas ke, doktor? Kan? Okay. Bagaimana, doktor?
2: Saya dapat tengok dua zaman lah, sebab saya duduk zaman belia, zaman-zaman generasi Y. Kita belajar kat college, kat DC dulu. Dan saya dapat tengok student-student saya sekarang, kan. Okey, kalau ikut daripada pembacaan saya, daripada dapatan-dapatan kajian, menunjukkan pertahanan belia-belia kat Malaysia ni sama je. Maksud zaman dulu, zaman sekarang sama. Tapi apa yang bezanya kat sini? Kalau kita dulu sama, dulu ketahanan yang sama dengan sekarang. Kenapa sekarang ni banyak sangat orang duk mengadu kes ketahanan mental kurang lah, apa tu, jati diri kurang dan sebagainya. Situasi sekeliling. Kalau kita tengok sekarang ini, orang kata apa, kelebihan belia adalah internet, tapi itulah kelebihan mereka. Sebab apa, bila ada internet, dia ada hidup dalam keadaan, orang kata apa, berbanding-banding. Kita dulu betul lah, kalau kita duduk kat kampung, kita paling kuat kita banding-banding basikal kita, baju sekolah. Itu pun boleh lagi bersaing. Basikal lah kan. Tapi sekarang kalau bersaing kawan pakai iPhone,
1: betul lah doktor,
2: nak bersaing macam mana? Belum lagi cerita dia datang college kan, kita ni naik bas ramai-ramai, member datang naik MyV. Letih nak bersaing. Mak kat kampung kerja bendang ya. So benda-benda macam ni memang kita nampak, lah aku dulu okey je aku. Sebab dulu kita tak terdedah dengan, kalau kita duduk kat zaman sekarang, tak tentu kita boleh berhadapan dengan apa yang beli hadapi sekarang. Bukan nak mengatakan kita sekarang, kita dulu lemah ataupun kita dulu kuat, sekarang lemah dan sebagainya, tapi keadaan itu yang membezakan. Lepas tu pada mereka-mereka ni pula, bila ada masalah anxiety, ada masalah orang kata apa, tekanan mental, stres dan sebagainya, kalau kita tengok support system tadi kurang, and then kalau kita tengok kerajaan cuba untuk bantu kan, wujudkan banyak orang kata apa, institusi untuk dekat kata apa, klinik kesihatan ni diinkludkan orang kata apa, doktor-doktor untuk orang kata buat rawatan, orang kata counselling. Hampir 1,000 orang kata apa, klinik kesihatan ni dilengkapkan dengan orang kata apa, perkhidmatan counselling ni. Tapi masalahnya 1,000 ni banyak tertempu di kawasan bandar. Kalau kita yang saya tahu, di Kuala Lumpur, Selangor, Pulau Pinang banyak. Di luar bandar, di Kedah, Kelantan apa tu semua ada, tapi kurang. So mereka-mereka yang kat luar bandar, kalau ada masalah orang kata mental ni, terpaksa bergantung dengan orang kata apa, perkhidmatan swasta. Satu sesi counselling untuk nak kata apa,
1: dah berapa ya?
2: RM150 ke RM400 satu sesi. Kalau bapak dia kerja bendang,
1: betul lah tu.
2: Kan dah satu sesi luar. Lepas tu dia punya support system, dan juga orang kata apa sesi-sesi untuk nak merawat ni bukannya murah. So benda-benda ni kalau kita duduk kat zaman sekarang, memang orang kata apa tekanannya tak semudah lah. Dulu dulu kita, kehidupan kita tak kompleks. Paling kuat kita berebut awek.
1: Berebut
2: yes. Kata kawan dapat nombor 1, kita dapat nombor 3 dalam kelas.
1: Itulah saingan-saingan dia je pun.
2: Dia tak lebih luas sekarang. Faham? Kata media sosial ni membuka persaingan yang sangat luas. Pakaian, apa, cara kehidupan, makanan. Kan banyak benda. So kita boleh bayang stres dia orang macam mana lah.
1: Betul doktor. Dan saya ada terbaca juga kan. Di sekeliling saya pun ada sampai tahap mereka tak nak buka tau media sosial, sebab mereka tahu bila mereka buka media sosial, benda tu akan trigger mereka, akan buat mereka lebih stres. Jadi betul, saya setuju dengan pendapat doktor tadi.
2: Dan untuk pengetahuan Ida, ini bukan hanya orang kata apa situasi di Malaysia. Sebab ada satu kajian mengatakan generasi sekarang, satu dunia, dipanggil sebagai anxious generation. Anxious tu maksudnya apa? Dia selalu gelisah. Kita dulu kan tak adalah 24 jam gelisah. Adalah gelisah, patah jiwa, patah cinta apa kan. Tapi sekarang ni, generation ni generation anxious generation. Every time, every day, every second dia gelisah. Dia tengok orang pakai baju, dia gelisah. Tengok kasut orang gelisah. Tengok kereta orang gelisah. Tengok semua dia gelisah. Itu apa yang dia orang hadapi 24 hour. Boleh kita bayang tak? Hidupan yang daripada kita buka mata sampai kita tidur balik, gelisah je. Itu yang mereka hadapi. Tak mudah lah.
1: Okey, baik. Doktor, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello.

0: Ya, itu dia. Doktor, kalau kita hayati baik lagu daripada Zain Akan ni pun kan, doktor kan, sakit. Jadi,
1: kita dapat sakit. Rasa macam ya, mana kita, generasi sekarang ya, punya keresahan, kesakitan tu kita faham.
0: Ya, betul. Memang kena dengan kita punya topik kita, mental belia penat atau sekadar lemah ni lah. Baik, doktor. Kalau dulu, doktor, apabila seseorang bekerja dua pekerjaan, ia dianggap tanda rajin untuk menambah duit poket. Kalau hari ini buat dua kerja bukan lagi... orang kata itu perkara biasa lah kan, dan ia hampir menjadi standard dalam kalangan generasi muda, terutama di bandar-bandar besar. Dan fenomena ini bukan sekadar trend gaya hidup, ia sebenarnya cerminan besar yang memantulkan ketempangan sistem ekonomi kita apabila kos hidup mendahului pendapatan. Jadi pendapat doktor lah kan, adakah budaya kerja keras ataupun kita panggil hasil kerja keras ni dan kerja berlebihan sedang merosakkan kesihatan mental. Bagaimana doktor melihat perkara ini?
1: Kalau nak kata kerja hasil ni merosakkan mental, dulu orang pun kerja hasil juga.
0: Ya kan?
1: Bapak saya dulu pun kata mak lah kan, sambil jaga anak, menjahit, meniaga sikit-sikit, bapak kerja, waktu setuju. Malam pun ada kerja lain, buat jual lemang lah apa kan. So tiga kerja juga. Betul. Maksudnya apa beza, again, apa beza dulu dan sekarang? Dulu kita kerja keras untuk berikan kemewahan. Mak bapak kita ada kerja, dah cukup dah. Dia kerja lebih sikit tu, lebih buat dua kerja lebih sikit tu adalah untuk beri kemewahan, tantem nak raya apa semua. Sekarang ni kita kerja dua tiga kerja bukan untuk kemewahan, tapi untuk tampung hidup cukup-cukup. Itu yang menyebabkan kita punya otak cepat burn out ni. Kita kerja kuat ni bukan, aku kerja kuat ni bukan untuk aku nak kaya, bukan aku nak tukar kereta, nak tukar rumah. Aku kerja kuat ni hanya untuk nak provide means saja, kehidupan kita seharian je, ngam-ngam je kan. So itu yang menyebabkan kadang-kadang kata apa, benda tu bila lama-lama dia jadi kerja hari-hari kan. Kadang-kadang yang kerja pejabat, lepas tu balik pukul 5, rehat kejap, lepas maghrib keluar buat grab sampai pukul 12. Betul? Esok kerja lagi. So hanya untuk nak kata apa, anak dia macam tu juga, rumah dia macam tu juga, tak nampak tak nampak ruang untuk tukar rumah dan sebagainya. Itu yang jadi burn out. Satu perkara lah. Yang keduanya, kalau kita tengok kata apa, dari segi kata apa, keseimbangan hidup tu kan, kita hidup ni, kita ada keluarga, kita ada pekerjaan, kita ada ibadah. Tiga benda lah komponen paling besar, ada lain-lain sikit kan. So kalau kita tambah lagi satu komponen, maksudnya kerja lagi satu, kita ada kerja satu, kerja dua, ibadah, lepas tu keluarga. Nak tak nak 24 jam tu kita kena struggle juga bagi cukup untuk isi empat benda ni. Betul tak? So kalau dulu ada tiga, adalah ruang untuk kita rehat-rehat sikit, tambah satu ada empat komponen. So bayangkan macam mana kita nak struggle. Kalau kita boleh penuhi semua pun kita penat. Kerja sana kerja sini. Dulu aku boleh puasa dua hari seminggu. Dah kerja dua ni takkan nak kan, tak. Kalau nak puasa juga, so kita terpaksa korban diri punya keletihan. Kan kadang-kadang dulu boleh juga pergi surau petang-petang. Kalau nak pergi surau juga, terpaksa korban diri kita, letih berlari ke sana lagi ke sini. Betul. So benda-benda macam ni yang menyebabkan burn out tu. Faham. Sebab penambahan kerja tu, sebab ruang hidup kita ni, kita manusia. Mesin pun ada rehat.
0: Ada rehat, betul.
1: Kan takkanlah kita, kalau mesin tu kata 12 jam, 8 jam dia rehat kemudian kan. Kalau kita tambah 4 komponen, rehat kita 8 jam terpaksa dikurangkan. Kalau kita tak kurangkan rehat, kita terpaksa kurangkan masa bersama keluarga, terpaksa kurangkan masa bersama masyarakat, ibadah ke, terpaksa kurangkan. Itu hakikatnya. So kalau kita nak penuhi semua, kelebihan golongan belia pula, dia masih kuat, dia ada tenaga lebih. So aku boleh buat semua, aku boleh buat semua. Keluarga aku boleh kawal, kerja aku boleh kawal, tambah kerja sikit pun aku boleh. Tapi kena 5 tahun. Bayangkan rehat tu kurang dan sebagainya. Itu yang menyebabkan akhirnya burn out. So kita nak mengatakan hustle ini satu perkara yang boleh bawa kepada kelemahan kata apa, mental itu, kata masalah mental itu. Dengan keadaan sekarang, sebab dia tengok dah lepas 5 tahun dia kerja hustle dan sebagainya, tengok hasil tu macam tak berbaloi. Aku macam ni juga, rumah aku macam ni juga, family aku macam ni juga, tak ada lebih. Itu yang jadi masalah dia fikirkan, aku buat apa. Lepas tu dia bandingkan pula dengan kan, jadi kawan-kawan jadi
0: kawan
1: kan,
0: yang lain pula
1: kan, yang member yang dah keluar tu keluar ni, itu masalah pula dengan kata kehidupan sekarang yang jadi gelisah tu. Dulu kalau kita duduk kat kampung, kawan kita kerja KL, kita tak tahu dia macam mana, dia rumah dia apa, dia tak tahu langsung. So kita tak ada rasa keresahan tu sekarang ni. Dulu kita sama-sama SPM, Sekarang kau kat mana, aku kat mana. Lagilah dia gelisah. Itu keadaan sekarang ni.
0: Saya harap juga pendengar yang sedang dengarkan pun dah nampak ya situasi sebenar kan. Apa yang cuba doktor nak sampaikan. Dan doktor, lebih 60% daripada golongan belia berusia 18 hingga 25 tahun yang dikaji di negara ini dikesan menghabiskan masa lebih 5 jam sehari untuk melayari internet. Terutama bahan berunsur hiburan lah. Dan purata golongan belia negara ini mempunyai 4 akomodasi media sosial, dan ini jelas menunjukkan betapa signifikannya pengaruh internet dalam kehidupan seharian belia Malaysia. Dan menurut doktor lah kan, mengapa generasi muda semakin sunyi walaupun sentiasa online? Okay. Itu pun
1: kalau kita tengok kadang-kadang kawan dia sekarang ni 5,000 friends. Kita dulu 5 orang friends pun susah nak jaga. Dia 5,000 friends sekarang. Tapi kau tetap murung juga kan. Sebab kita kata hubungan ini, hubungan ya, bila cakap hubungan yang hubungan manusia, hubungan sosial manusia ni, dia kena ada 3 elemen. Ada banyak elemen, tapi 3 elemen yang penting kalau kita nak berhubung tu, kita ada kena ada komunikasi, sentuhan, juga perasaan. So kan, macam kata kalau Ida kan, pagi-pagi raya tu kalau suami tu hantar mesej je kan, selamat hari raya, hantar maaf saya batin.
0: SMH.
1: Apa benda lah
0: tu
1: lah kan.
0: Sekatan tu ya.
1: Sekatan tu kan.
0: SHMZ.
1: Okey, kalau suami Ida hantar macam tu, kita baca macam tak ada perasaan kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau pagi raya tu suami Ida datang peluk, selamat raya, cakap, kita ada sentuhan, kita ada perasaan. Okay. Itu yang menyebabkan hubungan ataupun kata perasaan wujud hubungan tu betul-betul kata apa intim. Yang kita ada sekarang hubungan ni, hubungan saya tak tahu nak panggil hubungan apa. Yalah, ni kan
0: doktor, betul
1: dia
0: lah.
1: Tak ada perasaan, dia tak ada sentuhan, dia hanya ada komunikasi. Kadang-kadang hari jadi kita berpuluh-puluh orang ucap hari jadi, tapi HB je.
0: Betul.
1: Tak berbanding kalau ada kawan tu datang dekat kita, sama jadilah bro kan, aku ucap kau, kita rasa lain. Itu yang kurangnya sekarang. Walaupun dia ada ramai kawan dekat FB, 5,000 ke 10,000 ke, dia tak boleh lawan dengan dulu. Di mana walaupun kita ada 5 orang kawan, tapi hubungan sosial tu betul-betul akrab, betul-betul terasa.
0: Sebab itulah doktor, kalau kita tengok pun kan, kejiranan dulu dulu-dulu punya kan, macam mana, betapa akrabnya hantar makanan doktor kan. Sedangkan tak perlu tunjuk dekat media sosial pun.
1: Betul.
0: Tapi kasih sayang tu, bak kata doktor, kita dapat rasa kasih sayang tu, bertukar-tukar makanan doktor.
1: Betul. Sekarang ni kalau kita kata mengapa sekarang ni nampak banyak sangat orang belia, golongan belia yang menunjuk kata aku sunyi, aku stres. Satu benda yang kita kena akui bahawa sekarang ini kata apa, budayanya lebih terbuka lah. Satu benda lah kita kena akui. Kalau dulu saya nak cakap saya, oh bro aku sunyi lah, kau ni lah kena lah, kau cakap dengan kawan kan, lucky lah sikit kan. Dulu dia punya stigma lain. Sekarang ni kalau untuk nak mengatakan kita sunyi ataupun kita ni ada kita anxiety, kita resah, itu bukan satu kelemahan. Dulu kalau kata untuk orang lelaki, saya tak pernah jumpa lah member saya cakap. Kalau kita putus cinta pun, oh muka
0: Tetap
1: macho.
0: Kawan itu kutuk, ego tu doktor, tak boleh tu. Katulah ego.
1: Tapi
0: kita
1: sekarang ni kalau menangis ke apa, itu bukan satu kelemahan. Dia boleh diterima. Itu berkenaan dengan faktor keadaan sekarang. Sebab tu kalau kita tengok sekarang, bila kita katakan jenis muda ni lebih banyak yang sunyi. Sebab sekarang budayanya lebih terbuka. Okey, tu nak bandingkan dengan dulu, bukan dulu tak ada masalah jiwa. Ni semua ada masalah jiwa, tapi dulu stigma masyarakatnya lebih kental.
0: Okay.
1: Kau lelaki, kau macam mana pun kau tak boleh titis air mata. So sekarang ni mungkinlah keadaan itu. Tapi nak mengatakan kata apa sekarang ini kes lebih banyak disebabkan oleh keadaan semasa lah.
0: Okey. Baik doktor, kita berehat seketika, sebentar lagi tersambung lagi. Okey. Untuk kita nak dengarkan nasihat daripada doktor, jangan tukar frekuensinya. Selangor FM.

0: Ya, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Baiklah doktor, sebenarnya topik ni sebenarnya sangat-sangat orang kata baguslah untuk kita nak bincangkan hati. Doktor kan. Tapi insyaAllah mungkin selepas ini kita panggil doktor lagi untuk kita kupas lagi
1: lebih isu mendalam
0: kan. Yeah. Dan sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita nak dengarkanlah nasihat daripada doktor kepada golongan belia yang sedang bertahan sekarang ini dan bergelut dengan masalah kesihatan mental di luar sana. Apa yang doktor ingin sampaikan?
1: Okay, baik. Mm-mm. Yang pertamanya kepada anda semua, saya nak bagi tahu anda tidak keseorangan kat luar sana kan. Bila ada masalah kadang-kadang tak tahu nak refer mana, betul lah kan. Tapi kalau anda pelajar universiti, yang pertama anda ingin, anda ada unit counselling.
0: Yeah.
1: Cubalah pergi ke unit counselling tu. Kalau tak tahu ke, pergi sana, aku buat apa kat sini, tak tahu, pergi je. Kan? Pergi aku je rasa kan? Resah, aku tak tahu apa masalah, aku pergi je kan. Lepas tu pelan-pelan insyaAllah kan, ada jalannya. Itu cara pertama lah kalau kita tak tahu nak buat apa. Daripada kau duduk je, tak pergi kelas.
0: Betul.
1: Kan, yuran kau bayar, loan kau ambil, betul. Lepas tu resah tak pergi kelas kan. So maksudnya anda tidak keseorangan. Ada banyak orang yang ada masalah macam ni, dan ada banyak orang yang bersedia untuk membantu.
0: Okay.
1: Itu yang pertama kena ingat. Yang keduanya anda kena ingat, kehidupan ni bukan perlumbaan kan. Selalu masalah tadi saya kata perbandingan kan.
0: Betul.
1: Ya, aku umur 25 duk belajar diploma, buat degree lagi. Kawan aku sekarang Insta famous, kereta ni, rumah tu. Jangan banding.
0: Itu
1: dah kalau rezeki dia. Dan kena kan, dan fahamilah bahawa kadang-kadang Insta famous ke apa ni, semuanya tak semuanya betul.
0: Betul.
1: Kan, cuba check betul-betul.
0: Itu yang kita nampak je. Dan saya teringat doktor, saya pernah interview Profesor Muhaya juga.
1: Okay.
0: Profesor Dr. Muhaya. Katanya Ida, media sosial ni topeng je Ida. Jadi ringkas saja ayatnya, tapi betul-betul itu adalah nasihat untuk saya juga.
1: Betul.
0: Kita jangan terlampau pandang kehidupan di media sosial tu, itulah dia sebenarnya.
1: Itulah dia.
0: Belakang tak habis kita tak tahu doktor kan.
1: Hutang dia macam mana, entah siapa dia tipu ke.
0: Yes, kita tak tahu. Kita tak tahu.
1: So jangan berlumba dengan orang. Kita dah tahu, okay, aku setengah belajar. So I'm right. Buat je kerja aku ni. Nantaklah kau nak kaya ke apa, okay, rezeki aku akan sampai kemudian. Kalau Tuhan nak bagi. Kalau tak sampai, tak sampailah. Mungkin bukan di dunia. Itu pertama. Jangan berlumba. Buat je kerja anda. Kalau anda tengah anda masuk pertandingan gusti, main gusti. Jangan main lompat jauh. Biarlah dia main lompat jauh. Kalau anda tengah main apa yang anda tengah buat. Kalau tengah berniaga je lah. Tak kisahlah kan. Walaupun berniaga bedak sejuk kan. Tak untung sebab-apa, tapi ini ahlal dan sebagainya. Itu betul. Bukan jangan berlumba. Walaupun kita ada media sosial, tengoklah kawan-kawan punya kerjaan. Doakan alhamdulillah kawan aku berjaya.
0: Kita berlapang dada doktor.
1: Betul kan. Kalau kita buat tu, insya-Allah setengah tu dah reda dah. Kita reda dengan takdir Tuhan. Yang terakhirnya kita kena ingat semua masalah tak boleh nak selesai sekaligus. Kan? Dia kata golongan belia sekarang ni, dia anxious dia kan. Dia buka mata sampai tutup mata nak tidur tu. Macam-macam keresahan. So dalam sehari tu mungkin ada 3-4 isu yang membebankan. Selesaikan satu dulu. Okey, yang membebankan apa? Mungkin anda punya CGPA tak cantik. Settlekan dulu. Belajar lah elok. Aku tak ada awet apa. Relax dulu. Yang tak ada awet, yang tak ada kereta apa-apa semua, relax dulu. Settlekan dulu CGPA ni. Kalau semua nak buat sekali kan. Itu yang rasa yang jadi masalah anxiety, jadi keresahan tu. Selesaikan satu-satu. Kalau rasa okey, jodoh tu lebih penting. Tak apa, cari jodoh dulu. Tak kisahlah, tapi anda kena tahulah prioriti anda. Kalau anda pelajar, apa prioriti anda? Kalau anda seorang anak, apa prioriti anda? Selesaikan satu-satu. InsyaAllah kalau kita selesaikan masalah satu-satu, semuanya akan selesai satu-satu.
0: Okey, dia itu dia padat, ringkas tapi padat sangat bermakna. Harapnya kita yang mendengar ni dapat manfaat, dapat sesuatu daripada doktor. Terima kasih sekali lagi.
1: Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan Ida ya.
0: Ya, kepada Dr. Muhammad Fauzi. Okey, dan insya-Allah doktor, lepas ni kita nak panggil doktor lagi ni. Kita nak ada lagi isu-isu yang mungkin kita boleh bincangkan.
1: Yang kita duk simpan daripada perjumpaan lepas lagi tu.
0: Ya. Insya-Allah doktor. Baik, untuk anda terus kekal bersama dengan kami Selangor FM 100.9.

Dia, itu dia baru saja berlalu. 7 jiwa pusing. Ah, Ida harapkan anda okey-okey saja kan. Ah, kalau tak okey, ambil masa untuk untuk kita, orang kata, untuk diri sendirilah ya. Ah, sayang diri sendiri dulu. Dan insyaAllah Ida doakan yang baik-baik juga untuk anda. Baik, sekarang ini tempat kedua 50 minit petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk Hello Selangor. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam PM lokal. Untuk anda jaga diri, jaga kesihatan. Jaga kesihatan mental anda juga. Okey. Baik-baik sahaja. Dan jika diberikan kesihatan yang baik, kan? Diberikan umur yang panjang, kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Dah balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuai radio yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
5: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
6: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana

Okey, itu adalah lagu dari Ani Mayuni, Dasar Buaya Cinta. Okey, hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan kalau tadi anda bersama dengan Ida dalam Hello Selangor 10.3 dan sekarang ini giliran saya pula. Jom pakai, okey. Akan sambung temakan anda sampailah pukul 8 malam nanti dalam PM Lokal 38. Okey, tengah buat apa tu? Okey, apapun keadaan anda sekarang ini, tengah bekerja ke, tengah berehat ke, kan? Moga yang baik-baik saja anda sepanjang petang ini. Okey, jom. Kita layan dulu lagu dari Ella Sembilu, Selangor FM.

0: ganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: TM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sayang Baby Aja, baru saja berlalu Aku Milih Orang. Okey, 3.21 minit petang. Kembali bersama saya, Cepaka Temankan Anda. Okey, dan kita dah pun masuk untuk
1: On Tak On.
0: Ya, On Tak On hari ini, di mana seorang pekerja stesen minyak warga Bangladesh ditahan polis selepas dipercayai terlibat dalam kes kehilangan kuota petrol subsidi Budi Madani RON 95 ataupun Budi 95 di Kupang Baling, Kedah semalam. Dan menurut Ketua Polis Daerah Baling, kes ini mula disedari selepas seorang peniaga dari Selangor buat laporan polis lah sebab kuota subsidi petrol miliknya dipercayai digunakan oleh orang lain tanpa pengetahuan dia. Dan pengadu dikatakan perasan perkara itu ketika nak isi minyak di sebuah stesen minyak di Seti Alam pada 8 April lalu sekitar 4.48 minit petang. Dan lepas itu dia buat semakan lah melalui aplikasi Budi 95 dan terkejut bila dapati ada beberapa transaksi isi minyak RON 95 menggunakan nombor kad pengenalannya di sebuah stesen minyak di Padang Lengkuas, Kupang Baling. Jadi hasil siasatan polis mendapati ada 6 transaksi pengisian petrol direkodkanlah menggunakan maklumat pengadu melibatkan lebih 309 liter minyak dengan nilai lebih 1,200 bermula 18 Mac hingga 18 April lalu. Jadi susulan daripada itu, warga Bangladesh yang bekerja sebagai juruan stesen minyak berkenaan diremanlah selama 4 hari untuk bantu siasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiasaan kerana menipu. Dan dalam masa yang sama juga, polis juga sedang mengesan seorang individu warga tempatan yang dipercayai turut terbabit dalam kes berkenaan.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Lokom di Selangor FM pilihan tepat.
1: Haish, tidur lagi.
2: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Arun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Abuk yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
6: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
7: Live ni Fauzia.
8: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
9: Tenggelamku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka, aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insya Allah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman. Tenggelam.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Hai, saya Sharifah Zarina.
3: Saya Zamani.
2: Terus layan.
3: Radio Malaysia Selangor FM.

Kisah Bercinta. Okey, jom kita mulakan muzik lagu yang pertama dahulu. Nanti lepas tu kita akan sambung dengan lagu yang kedua. Jom kita layan doa buat kekasih Selangor FM.

sentiasa on point dan lebih energetik. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Arun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Shah Alam, Hulu Langat dan Sepang 434. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 436. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 435.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: berselingkuh.
1: Baik, itu dia lagu Bak Zaman, lagu dari Fairoz, Misran dan juga Baby Shima baru saja berlalu. Hai, kembali bersama saya Chompaka. Okey, kita dah pun berada di jam kedua untuk PM Lokal. Okey, dan ini di antara Tiris 40 mencatatkan nilai rampasan lebih 23.1 juta ringgit bagi tempoh 16 Mac hingga 9 Mei 2026. Sepanjang operasi ini, sebanyak 42,894 pemeriksaan telah dijalankan di

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Buat anda yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.

waktu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masak.

Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
2: Kita sering lihat.
3: Kita sering dengar.
4: Kita sering baca.
5: Tidak pernah berhenti.
6: Berlaku dan terus berlaku.
7: Kekejaman dan kezaliman
8: terus menimpa warga Palestin.
9: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
10: Kami menentang kezaliman.
11: Menentang kekejaman.
12: Kami di Selangor FM
13: prihatin
11: dan menentang
13: penindasan kepada Palestin.
11: Palestin.
13: Palestin.
11: Palestin.

aku. Itu dia lagu dari Anisa Rahman, Muhasabah Cinta. Okey, hai bersama saya Cempaka sekarang ini. Okey, sekarang 4:45 minit petang. Dan terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, yang dengarkan kami di radio, terima kasih. Dan di online juga menerusi aplikasi RTM Click, terima kasih juga kerana dengarkan kami ketika ini. Okey, dan selepas ini tepat jam 5 petang nanti, kita akan ikuti berita utama 5 petang dan juga HIDS. Dan selepas itu kami akan kembali di jam ketiga untuk Biz On Air jam 5:15 minit petang nanti. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari Rosita Izlin, Berpaut di Dahan Cinta. Selangor FM.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar

Xi Jinping selain membawa misi utama untuk mendesak kuasa besar ekonomi itu membuka pintu lebih luas kepada firma Amerika. Kunjungan turut disertai delegasi perniagaan terkemuka termasuk ketua pegawai eksekutif Nvidia Jensen Huang dan Elon Musk dari Tesla. Meskipun fokus utama adalah perdagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Zefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu, beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vinsian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jen Li Fang Chih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Radio nombor 1 orang Selangor. Hai, kembali bersama saya Cempaka, temankan anda dan kita dalam PM Lokal sekarang ini, dan kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air setiap hari kita bawakan untuk anda jam 5.15 minit petang. Dan hari ini kita bersama dengan peniaga nasi ayam gepuk kangkung. Ha, selalu bukan dengan kangkung, dengan kobis. Ha, dengan kobis kan. Dan hari ini kita bersama dengan Nick Bai Haki bin Taiki. Assalamualaikum.
4: Baik, waalaikumsalam. Mm-mm, baik Puan, terima kasih banyak.
3: Ya, apa khabar?
4: Khabar baik, alhamdulillah.
3: Sangat sihat. Teruja eh.
4: Baik, teruja sangat.
3: Kena panggil adik ni.
4: Boleh.
3: Tak cempaka. Okey, sekarang ni kan Nick Bai Haki ni orang kata masih lagi belajar.
4: Betul.
3: Okay, di UPM, dan dalam masa yang sama juga berniaga nasi ayam gepuk kangkung.
4: Ya, betul.
3: Kan? Jadi macam mana semuanya ni bermula?
4: Baiklah. Mm-mm. Sebelum itu saya memberi penghargaan kepada pihak Selangor FM,
3: yeah,
4: RTM, kerana menjemput saya khususnya di RTM ni. Jadi apa yang saya nak ceritakan adalah pengalaman semenjak saya belajar dekat UPM adalah bermulanya perniagaan saya adalah ketika sebenarnya bermula pada usia saya 20 tahun.
3: Okay.
4: 20 tahun tu saya meniaga digital product. Saya belajar dekat Matrix okay. Negeri Sembilan ketika itu.
3: Okay.
4: Dan ketika itu saya tak pandai meniaga, tapi nak meniaga cakap. Tapi bila saya masuk PM, salah satu orang cakap peluang yang kita apa, bila kita nak buat sesuatu, bila peluang ada, kita terus ambil. Grab the opportunity. So salah satu peluang yang kita ambil adalah kita jumpa CEM. CEM adalah pusat kesahunan universiti lah. Jadi CEM memberi peluang kepada saya untuk membuka perniagaan, guide saya dari kosong. Macam mana, awak nak meniaga? Awak ni minat meniaga tak? Kalau awak meniaga, kita boleh guide. Kita boleh bantu. Kita boleh bantu awak daripada kosong sehingga jadi seorang yang berjaya. So, detiknya bermula apabila family saya pun ada juga yang buat bisnes. Jadi, dia macam terdetik lah. Nak buat bisnes bubble ke, nak buat gempuk ke. Benda yang sama, tapi saya tak nak benda yang sama kita ambil. Tapi kita nak satu innovation cakap. Sebab itulah adanya kangkung. Kenapa ada kangkung? Hari tu saya pergi event dekat Maps. Jom heboh tak silap. Jom heboh. Something lah. So dekat situ saya order anggepuk lah. Anggepuk. Saya tanya, kenapa? Mana nak kangkung bang? Tak ada. Kita tak bagi kangkung. Kita bagi kobis.
3: Sebelum ni kobis, timun kan?
4: Betul.
3: Itu yang macam saya teruja sangat. Kangkung. Mana nasi ayam gepuk?
4: Saya pelik. Kenapa kangkung? Kenapa kangkung? Actually, bila saya rasa sendiri, kangkung sebenarnya lebih baik daripada kobis. Sebab kobis kalau
3: dia,
4: yes, kalau kobis nak digorengkan, dia ada adalah dia punya dia punya
3: cara-cara.
4: Apa?
3: Dia bukan rebus, dia digoreng kangkung tu.
4: Itu. Kalau kangkung pula, actually rasa dia tak macam kobis. Lain. Rasa dia lebih, lagi satu kobis dia lebih hijau dan nutrien dia lebih bagus daripada kobis. So actually kangkung is a good choice for innovation lah. Orang cakap nak satu, sebab orang sekarang nak benda yang cakap, orang sekarang nak benda yang pelik, orang nak benda yang unik orang cakap. Sebab itulah kita buat invention ni. Tentulah.
3: Okay, ada ambil kursus apa dek?
4: Saya. Saya merupakan pelajar UPM yang mengambil course Sains Komputer Multimedia Computing orang cakap.
3: Okey, baik. Dari mana datangnya idea ni nak jual nasi gepuk ni?
4: Idea dia macam yang saya cakap tadi, bermula daripada peluang yang diberikan oleh CEM. Sebab itu saya berterima kasih sangat kepada CEM UPM. Disebabkan memberi peluang. Dan bagaimana tercetusnya idea adalah sejak masa hari raya hari tahun lepas, tak silap, ke tahun lepas. Saya dengan cousin saya berbincang, why not kita buka ayam geprek, ayam gepuk dekat kampus. Sebab kita tahu dekat kampus CPM ni supply dia tak banyak sangat, tapi demand dia ada. So here we come lah. So kita nak bawakan supply yang cukup untuk demand dekat kampus CPM.
5: Sebenarnya tak baru jugalah kan?
4: Tak baru juga. Hampir 2 tahun juga.
5: Hampir 2 tahun eh?
4: Hampir 2 tahun.
5: Sebab tadi kata masa lepas raya hari tu.
4: Betul-betul.
5: Raya tahun lepas kot.
4: Ya, betul.
5: Okey, jadinya sekarang ni berniaga dekat UPM. Dan waktu jualan tu macam mana nak bahagikan, orang kata berniaga dan juga belajar?
4: Untuk pembahagian masa, actually... satu tips orang cakap, kita sebagai student, satu tips adalah kita kena bahagi masa dengan betul, iaitu dengan kita prioritize mana lebih penting dahulu. Untuk bagi saya, yang paling penting adalah, yang pertama adalah perniagaan dan juga study. So bagaimana saya nak fokus kepada dua-dua tu adalah saya buang komitmen benda-benda yang tak penting. Contohnya main game, ada awek kan. Saya tak ada awek, saya tak ada girlfriend, so saya tak ada, betul, saya tak ada masa untuk komitmen seperti itu. Sebab itu saya fokus betul-betul dekat business, dekat study, dekat saya buat program juga. Lepas tu saya buat masuk pertandingan. Baru-baru ni kita menang business combat peringkat kebangsaan April lalu. Lepas tu kita baru saja join showcase dekat Nestle dan dapat recognition lah daripada CEO Nestle sendiri untuk invention of Obilati. So masa untuk benda-benda yang tak faedah saya rasa tak ada. Sebab saya memang full jadual saya dengan benda-benda yang memberi manfaat, memberi value setiap hari ataupun masa depan saya macam tu lah.
5: Bagus. Umur 23 tahun eh?
4: Betul, 23 tahun.
5: Orang Sarawak.
4: Betul, Sarawak.
5: Okey, orang kata selain nasi gepuk ni kan, selain nasi gepuk kangkung ni, ada menu lain ke dek?
4: Ada. Selain menu gepuk ni, kita ada nasi yang grepek, geprek dan juga indomie. Sebelum ni kita bawakan bakso, tapi bakso tu tak dapat demand dekat UPM sebab mungkin bukan dekat mereka. So kita buang menu bakso dan kita masukkan indomie lah. So indomie sebab pelajar macam dah bosan makan nasi, so dia orang akan makan indomie jugalah.
5: Ya, sekarang pelajar-pelajar sekarang pun lebih kepada indomie.
4: Betul. Lepas tu menu selain dekat kampus, kami juga join event-event dekat luar. So dekat luar kita orang akan bawa menu yang lain pula.
5: Okey, menu apa tu?
4: Kita kekalkan menu gepuk dengan geprek, tapi kita bawa kan menu khas iaitu chicken tenders dan juga ladle fries. Sebelum ni kita orang pernah, saya pernah meniaga dekat Ipoh Night Market, dekat Ipoh, dekat dataran Sultan Abdul Salah apa semua. So pengalaman saya bukan sekadar dekat UPM, saya pernah join macam-macam event dekat Rawang, dekat Titi Wangsa, dekat Ipoh, macam-macam join lah. So pengalaman tu memang banyak lah. Kita jumpa pelbagai jenis orang, pelbagai customer. Customer pun dari pelbagai latar belakang. So kita jumpa ramai orang, banyak lah pengalaman kita. Sebab itu pengalaman sebenarnya yang mendewasakan, bukan umur ya.
5: Menu ni sekali dengan set air ke macam mana dek?
4: Betul. Dahulunya kita just buat ala carte, tapi kita nak buat satu invention yang cakap kita sekalikan dengan air. So satu set air sebenarnya.
5: Okey dek, kita nak berhenti dekat seketika. Jom kita layan dahulu lagu Tegar, Aku Yang Dulu Bukan Sekarang, Sang FM.

0: masih lagi dalam segmen Biz On Air ketika ini. Dan kita bersama dengan Nick by Haiki di Konti. Okay, Nick datang dengan siapa?
1: Saya datang dengan sahabat saya, itu Nabil Ulia.
0: Oh, sahabat baiklah ni.
1: Betul.
0: Sekatil, sebantal.
1: Ah, pernah.
0: Okay, dari mana asal?
1: Dari mana? Member dari Kelantan. Ah. Tapi dia menetap dekat dan membesar dekat Johor. Muar, orang cakap. Tangkap. Dia sama dengan, sama kampung dengan mana? Aziz Amzah yang cakap.
0: Okey, ambil kos apa? Ambil kos apa?
1: Kos Linguistik Melayu.
0: Okey, wow. Yeah. Bangganya. Yeah. Okey, baiklah. Nak tanya ni, sambutan macam mana setakat ini? Terutama daripada pelajar-pelajar.
1: Baik, sambutan sendiri actually sangatlah memberasangkan. Tapi kita, yalah, kita berjangka ke kampus. Lagipun target market kita adalah student. So, ada masa kita slow. Ada masa kita hype. So, it's our responsibility untuk naikkan kita punya sell, untuk kekalkan supaya dia kekal konsisten lah. So pandai, setakat ni okey lah.
0: Okey, pandainya ni masak. Belajar dengan siapa?
1: Masak ni actually dari kecil lagi dah masak lah actually. Sebab dulu time kecil-kecil selalu kena tinggal kan kat rumah seseorang. So masak seseorang.
0: Yelah, masa tu umur berapa?
1: First saya masak umur 6-7 tahun macam tu lah. Dah masak lah.
0: Tadika tu?
1: Dah masak nasi, dah masak nasi serius goreng.
0: Serius, masa serius tu tengah main anak patung. Masa kalau macam akar ni lah kan. Okay, mestilah orang kata bukan mudah kan adik nak seimbangkan belajar dan juga berniaga ni kan. Mungkin ada cabaran paling besar yang pernah adik lalui setakat ini.
1: Cabaran adalah, yang terbesar adalah bagi saya adalah masa. Sebab kehidupan saya penuh, berpenuh, sangatlah penuh dengan komitmen. Cakap, sebab saya bukan sedekat, saya bukan sekadar berniaga lah. Yang pertama saya adalah buat bisnes. Saya juga buat freelance. Saya buat graphic design apa semua. Lepas tu saya juga merupakan seorang student. Kena buat assignment, project.
0: Sibuk
1: Ya betul. Lepas tu saya juga merupakan seorang youth advocate. Saya juga menyertai Parlimen Belia Malaysia. Dan sebab apa? Sebab actually saya bila meniaga, cakap bila meniaga dapat profit, cakap macam tak ada jiwa je. Tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa.
1: Sebab tu bila saya, dulu saya pernah join Susis. Tapi saya dah menaik Susis lah. Sebab cakap kurang jiwa. Sebab saya nak explore benda yang lebih lebih power, lebih hebat. Sebab tu saya join Parlimen Belia. Sebab bagi saya Parlimen Belia adalah platform untuk saya lebih berkembang. Lebih menyerahkan suara belia lah.
0: Yelah, tak ada fikir nak fikir awet-awet semua tu. Tak
1: betul,
0: ada masa.
1: Tak ada masa.
0: Saya sibuk.
1: Tak ada masa, betul.
0: Okey, baiklah. Jadinya waktu buka pukul berapa?
1: Buka? Kita buka pada 6 petang dan tutup pada 12 malam lah.
0: Oh, hari apa tu?
1: Setiap hari, tak ada tutup.
0: Oh, kalau macam kami nak datang, boleh ke orang luar ni?
1: Boleh sangat. Boleh sangat, sila
0: bukan,
1: datang.
0: Bukan untuk student saja
1: Boleh.
0: Sepinggan berapa?
1: Sepinggan? Kita boleh dapat paling murah untuk anggir perik gepuk. Kalau makan, dine in, semurah dan seluruh RM8. RM8 per plate. Dah boleh dapat.
0: Okey, baik. Jadi berniaga ni kan adik buat sendiri ke untuk orang kata mungkin buat sendiri-sendiri ke ataupun ada orang yang bantu kat belakang, kawan-kawan ke yang di konti sekarang ni bantu masak ke? Goreng ayam ke?
1: Kadang ada. Bantu beli barang lah.
0: Banyak upah tak?
1: Ada. Kita upah bagi free makan lah.
0: Bagi free makan Itu upah dia.
1: So, jadi, untuk yang bantu adalah banyak actually. Banyak tulang belakang kita apa semua kan. So, saya cakap saya buat bisnes ni bersama-sama dengan saudara saya lah. Macam tu. So apa yang mendorong kami untuk buat sama-sama adalah ketika raya. Saya ingat raya 2024. Bukan tahun lepas. Time tu kita bincang nak buat dekat UPM ni. Macam tu lah.
0: Okay, jadi ni pernah tak rasa putus asa masa tu?
1: Banyak kali putus asa tapi banyak kali juga bangkit. Itulah kehidupan perniagaan yang cakap.
0: Mungkin apa harapan Nick Baiki untuk bisnes ini pada masa akan datang?
1: Harapan saya tak banyak lah. Semoga perniagaan ini dapat memberi manfaat kepada orang sekeliling dan bantu keluarga saya, bantu orang-orang susah dan juga bantu student-student yang memerlukan cakap makanan apa. Sebab dekat kampus actually ada masa tak banyak makanan. So diorang memerlukan makanan ruji setiap hari. Takkan nak makan Maggi, makan bakso kan?
0: Pernah tak belanja kawan-kawan makan?
1: Saya rasa selalu.
0: Selalu.
1: Kalau dia tolong saya bantulah.
0: Alhamdulillah. Jadi untuk student lain, mungkin takut nak mula berniaga. Kan mungkin nasihat untuk kawan-kawan?
1: Okey. Orang cakap, saya selalu dengar ceramah ataupun talk daripada Ifan Khairi. Dia selalu cakap, macam mana nak mula niaga adalah dengan mulakan dengan yang kecil dahulu. Mm-mm. Sebab kita mulakan apa yang ada dulu. Saya tahu tak semua orang lahir daripada keluarga kaya. Nah. Ada modal RM10,000, RM20,000. Yeah, tak ada. Yeah. So, apa yang untuk mula adalah kita pakai apa yang ada. Contoh, if you want to be content creator, just kau perlukan phone saja untuk create the content. So, sekarang ni zaman mudah. AI ada semua. So, kalau tak faham, boleh tanya AI, boleh tanya kawan. YouTube, TikTok sangatlah banyak platform untuk kita belajar. So, jangan malu. Cari je ilmu macam tu.
0: Adik ambil modal kat mana?
1: Modal? Modal adalah
0: pinjaman ayah.
1: Tidak. Saya tidak mengambil pinjaman daripada parents untuk buat bisnes.
0: Okay.
1: Tapi cakap dengan kumpul, cakap kumpul sikit, sebab saya pun ada side income daripada freelance juga. Apa, so sikit-sikit kumpul dapatlah, sikit-sikit tu dapat.
0: Buat apa?
1: Freelance graphic design.
0: Okay, baik-baik. Jadi akhir sekali dek, kalau ada pendengar kita yang nak support adik atau cuba nak makan nasi gepuk kangkung ni, boleh kongsikan lokasinya di media sosial ataupun Facebook, TikTok,
1: boleh. Instagram? Boleh sangat. So, lokasi kita adalah berada dekat Universiti Putra Malaysia. Bila masuk Universiti Putra Malaysia tu, cari je Dataran Merak Kosas.
0: Bukan cari kantin
1: eh? Bukan. Kita dekat Dataran Merak situ. So, mana nak cari kita dekat social media adalah boleh cari je dekat TikTok ataupun Instagram. WSG.official.my.
0: Okay.
1: So, itulah kita orang punya laman sosial lah. Kalau nak tengok dia punya username adalah Warung Sama Geprek. Itulah kami.
0: Okey, baiklah. Okay, terima kasih adik kerana sudi datang ke konti petang ini. Susah-susah dia datang. 15 minit saja.
1: Jauh sangat.
0: Merempit tadi. Okey, semoga yang diusahakan, yang dijalankan itu orang kata berhasil. Kan?
1: Amin.
0: Dan terus dipermudahkan. Dan orang kata makin sukses adik.
1: Betul-betul.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Jom kita layan dahulu lagu dari Flow 88 Cikadun Serangai FM.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu, kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejak, aku sejak.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu, tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Teruskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
5: Status trafik di lebuh raya seluruh Lembah Kelang atau di Selangor. Di lebuh raya utara selatan plus E1 arah selatan Pelahan. Rawang selatan ke Sungai Buloh. Di E1 lebuh raya baru Lembah Kelang NKWI arah utara. Setia Alam ke Shah Alam. Smart Lane dari kilometer 3.2 hingga kilometer 9.2 arah utara telah diaktifkan. Di arah selatan Kota Damansara ke Damansara. Selepas Tol Juta ke Pusat Bandaraya, di hubungan Damansara Pelahan, persimpangan Damansara ke Kayu Ara. Di E5, lebuh raya Shah Alam ke SAS arah timur Pelahan, Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Kewajipan, dari arah barat, Awan Besar ke Kinrara dan Bandar Botanik ke Pandamaran. Di E6, lebuh raya utara selatan hubungan tengah Elit, arah utara Pelahan, Bandar Saujana Putra ke Putra Heights, USJ ke Sifil, hubungan Putrajaya persimpangan Selangor Cyber Valley ke Putrajaya. Di E7, lebuh raya Ceras Kajang Grand Saga arah utara Pelahan, dari PGA ke Pusat Bandar Raya. Di E9, lebuh raya Sungai Besi Bes Raya arah utara Pelahan, Sungai Besi persimpangan Kucai dan Salak Jaya ke Pusat Bandar Raya. Dari arah selatan, Minlon ke UPM. Dari arah timur, Plaza Tol Lok U ke Jalan Istana. Di E10, lebuh raya baru pantai NPE arah utara Pelahan, pantai dalam ke Bansar. Dari arah barat, Kucai Lama ke pantai dalam dan Sunway Pyramid ke persiaran kewajipan. Di E11, lebuh raya Damansara Pucung LDP arah utara, Bukit Pucung ke Pucung Perdana, Pucung Intan ke Jambatan Kabel atau susur lebuh raya Persekutuan, Kelana Jaya ke SS2 dari arah selatan Pelahan, Sungai Pencala ke SS2. Di lebuh raya Kemuning Shah Alam LKSAE 13 arah utara Pelahan, persiaran

Bandaraya Shah Alam telah diaktifkan dari arah selatan Pelahan Seri Muda ke Persimpangan Kesas, DE18 Lebuh Raya Lingkaran Penyuraian Trafik Kajang dari arah barat Pelahan, Kajang Utama ke Jalan Rekor di Sungai Ramah.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah Professional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, Rehlah Baitullah 2.0 setiap hari kami bawakan untuk anda setiap jam 6 petang dalam PM Lokal. Dan kita bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Nasiruddin Othman, macam biasa petang ini. Assalamualaikum, Datuk.
2: Waalaikumsalam, DJ Cempaka.
1: Ya, ha, petang hari ni cuaca cerah je kan?
2: Ya.
1: Jadi topik untuk hari ini, Datuk, topiknya
2: Arafah,
1: apa?
2: Arafah Padang Pengampunan.
1: Okey, silakan Datuk.
2: Okey, terima kasih DJ Cempaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallim ala fi hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman wa zukna fahman. Syukur pada Allah. Pada petang hari ini kita kembali lagi dalam rehlah Baitullah 2.0 dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Bersama saya di Selangor FM, radio nombor 1 pilihan orang Selangor. DJ Cempaka.
1: Iya.
2: Kalau orang tanya saya, ya, di mana tempat paling ramai manusia menangis di dunia? Saya tak akan jawab stadium, tak akan jawab mahkamah, dan tak akan jawab hospital. Tetapi saya akan jawab yang paling ramai manusia menangis di dunia ini adalah Padang Arafah. Kerana di situlah manusia yang selama ini nampak kuat akhirnya rebah menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana, di Padang Arafah ni, lautan manusia, tak kira orang kaya menangis, orang miskin menangis, pegawai besar menangis, orang biasa pun menangis. Dan yang paling menyentuh hati, semua menangis dengan sebab yang sama, kerana terlalu banyak dosa. Dan sebab itu tajuk kita hari ini, Arafah Padang Pengampunan. Tuan dan perempuan sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Arafah bukan sekadar padang. Arafah ialah tempat manusia mengenal dirinya. Sebab itu dinamakan Arafah. Daripada Arafah ini, daripada perkataan Arab yang berbunyi Arafah. Arafah itu maksudnya mengenal. Di Arafah, manusia mula mengenal siapa dirinya. Manusia mengenal betapa banyak dosanya. Dan manusia mengenal betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang sepanjang hidup, kita sibuk melihat dosa orang. Tetapi di Arafah lah, barulah manusia tersebut, kita khususnya nampak betapa kotornya diri sendiri. Dalam firman Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Fa'iza afadatum min arafati fazkurullaha indal masya'iril haram. Maksudnya, kemudian apabila kamu bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah. Kita perhatikan ayat tersebut, kalau kita lihat maksudnya mengapa Allah berkata demikian. Allah sebut tadi dalam firman-Nya, kalau kita, ketika kita berada di Arafah, kita berada di lautan manusia. Jadi, Arafah ni bukan tempat yang luas. Dia cuma apa ni, satu kawasan ya, di tanah Arab itu, di Mekah itu. Kerana apa? Kerana kalau kita perhatikan, Allah menyebut Arafah secara, tetapi Allah menyebut Arafah secara khusus dalam Al-Quran. Walaupun kita, kalau yang pernah pergi adalah mencini.

0: klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Sandra baru saja berlalu cinta terbaik. Okey, sekarang 7:13 petang. Dan macam biasa anda bersama dengan saya Cempaka kan dalam PM Lokal. Okey, dan dan ini Malaysia berjaya mendapatkan hak siaran TV FIFA World Cup 2026 dengan kos yang paling minimum hasil kerjasama strategik beberapa syarikat telekomunikasi utama negara. Di mana Ketua Pengarah Penyiaran RTM Aswad Ismail berkata kerjasama bersama Unify, Celcom Digi dan U Mobile membolehkan

0: Pada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7:30 malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar setia yang sedang bersama saya pada saat ini. Ibu, pernah tak waktu makan tiba dan dada terasa sempit sebelum pinggan diletakkan di meja? Bukan kerana tiada makanan, tetapi kerana ada harapan yang berat di bahu. Anak mesti makan. Anak mesti sihat. Dalam diam, ibu membawa banyak rasa ke meja makan. Rasa penat, rasa bersalah, rasa takut jika orang lain menilai. Anak kurus sebab ibulah tak pandai menjaga. Lalu, tanpa sedar, tekanan itu berpindah dari dada ibu ke dalam suara, ke dalam renungan dan akhirnya ke dalam suapan. Ibu tidak berniat menyakiti. Ibu hanya mahu anaknya baik-baik sahaja. Tetapi hari ini, mari kita tanya dengan jujur dan penuh kasih. Apa yang ibu sebenarnya sedang berikan di meja makan? Adakah makanan? Atau bersama makanan itu, ibu juga sedang menyerahkan keresahan? Kadang-kadang anak bukan menolak makanan, tetapi menolak beban emosi yang terlalu berat untuk usianya. Meja makan sepatutnya menjadi tempat ibu dan anak berehat bersama. Namun bagi ramai ibu, ia menjadi medan pembuktian antara cukup dan tidak cukup, antara berjaya dan gagal. Ibu, anak tidak perlukan ibu yang sempurna. Anak perlukan ibu yang tenang. Anak tidak mengira berapa sudu yang masuk ke perutnya. Anak merasai bagaimana ibu memandang mereka ketika makan. Makanan sihat memang penting, tetapi ketenangan jiwa ibu juga adalah satu nutrisi. Apabila ibu menarik nafas, melepaskan sedikit kawalan dan memilih untuk hadir, anak belajar bahawa makanan itu selamat. Apabila ibu memilih untuk duduk bersama tanpa telefon di tangan, tanpa berbandingan, anak belajar bahawa dirinya diterima. Dan ini penting untuk kita sedari. Ibu tidak perlu berjuang sendirian. Keibubapaan adalah perjalanan bersama. Bukan ibu melawan anak, tetapi ibu dan anak berjuang seiring. Jika hari ini anak tidak mahu makan seperti biasa, itu bukan kegagalan ibu. Mungkin itu hanya fasa kecil dalam perjalanan yang panjang. Setiap kali ibu menyuap anak, ingatlah, ibu bukan hanya memberi makan tubuh mereka, tetapi sedang membentuk rasa mereka terhadap diri sendiri. Maka berilah dengan kasih, bukan dengan tekanan. Terima kasih ibu kerana terus mencuba walau dalam penat dan tidak sempurna. Semoga meja makan kita menjadi ruang penyembuhan, bukan ruang penghakiman. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk terus membesarkan anak-anak dengan hati yang sedar dan jiwa yang tenang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Dr. Intan Farahana binti Abdul Rani, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara, NCDRC, Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak.

kita balik lagi kejap lagu dari Aziz. Pelangkah terpaksa. Okey, lebih kurang 11 minit saja lagi. Cepat akan temankan anda. Dan selepas ini, Anne akan temankan anda dalam segmen yang seterusnya, MH812. Dan setiap hari Rabu, macam biasa, kita ada curahan hati dan tajuk malam ini, Cinta dan Pengorbanan. Dan tetamunya adalah Profesor Malia, Dr. Amin Al-Hadi, iaitu selaku ahli seumur hidup Perkama International. Okey, jangan lupa untuk dengarkan pada 9.15 minit malam nanti. Okey, kita jumpa esok macam biasa. Cepat ke balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Air pasang dalam surut pukul 7.
4: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
3: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
4: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: H. Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: PM lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Selangor FM pilihan tepat. Okey, kembali bersama dengan saya and temankan anda untuk malam ini. Macam biasa sekarang dah 8.13 minit malam. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat entahnya. Okey. Dan pastinya terima kasih buat rakan setugas. Kalau tadi anda dah bersama dengan Cempaka temankan anda, kini giliran saya untuk terus bersama dengan anda 4 jam yang berikutnya sampai detik 12.30 malam. Okey. Seperti biasa juga yang nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh saja hantarkan, hantar awal tak kalut orang kata ya. Okey, hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 019-330-4425. Jom kita dengarkan dahulu lagu ini, nyanyian daripada Haida. Lagu berjudul Hajat. Hajat apa tuan hamba kemarin?

saudara, jangan lupa ya, di jam yang kedua seperti biasa hari ini, hari Rabu kan, kami bawakan kepada anda curahan hati, bicara hati bersama. Kita bersama dengan Profesor Mahdi Dr. Amin Al-Hadi bin Safi, dan kita akan berkongsi berkenaan dengan cinta dan pengorbanan. Wow, tajuk cukup menarik sebenarnya bila bercakap soal cinta. Okey, pasti kalau kita miliki cinta, itu antara perkara dan juga rezeki yang besar sebenarnya untuk kita, untuk rasa disayangi dan dapat rasa menyayangi orang lain kan. Sebab perasaan yang indah itu, percayalah, tak semua orang dapat menikmatinya. Kan, bila sebut berkenaan dengan cinta. Jadi terima kasih kepada mereka yang ikhlas menyayangi kita, okay, tanpa sebab, tanpa sebab katanya. Adakah sayang tanpa sebab? Mereka kata bersebab juga. Sebab awak isteri saya, awak suami saya, sebab tu saya sayang awak. Macam tu. Tak ada sebab tu, macam tak semena-mena je kan. Okay, apa pun untuk anda, jom nak teruskan lagi dengarkan lagu-lagu best. Dan jangan lupa pukul 9 malam nanti kita akan bersama dengan tetamu kita. Okay, selepas kita ikuti berita 9 malam utama, 9 malam kita layan dahulu lagu ini. Ini dia Chris Dayanti bersama dengan Melly Goslow, Cinta. Selamat malam.

lagi. Malaysia kesal Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga rujuk diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draf akhir perlembagaan.

0: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ya betul, radio nombor 1 orang Selangor bersama dengan saya Anne, temankan anda. Hari Rabu seperti biasa, satu lagi topik yang ingin kami bawakan. Pasti saya tidak berseorangan, saya berteman. Berteman bersama dengan tetamu kita untuk malam ini, untuk bicara hati bersama dengan hari ini kami bawakan kepada anda Profesor Madya Dr. Amin Al-Hadi bin Syafi, yang merupakan ahli seumur hidup Perkhidmatan International. Kita nak bercakap berkenaan dengan topik kita iaitu cinta dan pengorbanan yang sangat dekat di hati manusia lah. Kan? Pasti kita insan di atas muka bumi ini inginkan rasa cinta, dan pastinya kita juga banyak mungkin dalam kehidupan kita kan, kita merasai sendiri pengorbanan. Mungkin daripada awal kecil lagi kita dibesarkan dengan pengorbanan ibu bapa kan. Kita juga pastinya dah banyak berkorban juga untuk insan-insan sekeliling kita kan, doktor. Betul ya, doktor?
2: Ya, yeah, betul.
1: Okey, dan untuk hari ini doktor, sebelum kita nak tanya lebih lanjut lah berkenaan dengan topik yang kita bawakan untuk malam ini iaitu cinta dan pengorbanan, okey, kita nak dengarkan dahulu voice note ini, okay? Dan sebab itu kita akan sambung lagi, okay? Jadi kita dengar dulu ya.
3: Aku dan dia dah lama couple. Sejak di sekolah menengah lagi, hingga isi borang UPU pun kami buat sama-sama. Mohon program yang sama dan uni yang sama. Tapi sejak masuk tahun kedua, aku nampak dia dah berbeza. Tak macam dulu, selalu mengelak daripada aku, dan aku sangka mungkin sebab assignment yang banyak. Aku biarkan sahaja hingga kami berdua akhirnya mendirikan rumah tangga. Segala perbelanjaan rumah aku yang tanggung, sebab aku sayang sangat kat dia. Sanggup buat apa sahaja. Walaupun aku mengandung, aku kerja dan buat kerja part time lagi untuk anak-anak nanti. Kini aku baru tahu bila dia ditangkap polis kerana terlibat dengan dadah. Aku masih bersabar, masih cuba memaafkan, beri sokongan pada dia agar dia kuat. Tapi sampai bila ya? Aku dapat tahu ada banyak yang aku boleh dapatkan daripada app Selangkah. Boleh dapatkan sesi kaunseling dengan program Counselor Hub Sihat Selangor secara percuma. Tapi aku malu, tak nak orang lain tahu.
1: Jadi kalau malu, tak nak orang lain tahu, memang kadang-kadang kita akan terus berada pada posisi itulah. Tapi bercakap berkenaan dengan voice yang kita dengarkan ni kan, doktor kan?
2: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Okey, adakah ini cinta atau obsesi, doktor? Apakah perbezaan antara cinta dan juga obsesi? Ya? Maksudnya, biar apa pun berlaku, tetap nak dia juga. Kan? Dah macam tak tahulah, cinta sangat ni. Cinta yeah, mati betul. Orang kata.
2: Cinta mati ya.
1: Kan cinta ini membunuhku katanya.
2: I think cinta mati the, mm-hmm. the title tu pun dah pernah saya dengar, ada memang ada tajuk lagu Cinta Mati.
1: Betul.
2: Tenggelamnya kapal Van der Wijk.
1: Jadi ini apa doktor? Mungkin boleh doktor kongsikanlah antara cinta yang sebenar ataupun sebenarnya kadang-kadang yang kita rasa pada seseorang itu bukan cinta tetapi obsesi kita. Kita okay. Obses pada dia. Gitu.
2: Itulah. You know, dengar tadi yang apa kisah atau case study kita ni. Mm-hmm. Memang menarik sebenarnya. And kita tak nafikan puan yang bercakap dekat voice mm-hmm. tadi tu pun. Mm-hmm. Bukannya dia seorang saja di mm-hmm. Malaysia ni lah yang menghadapi masalah ni. Mm-hmm. Tapi ia boleh dikatakan satu masalah global. Mm-hmm. Okay, dan kita lihat bahawa kalau katalah in terms of perhubungan tu antara mm-hmm. cinta dengan obsesi tu, mm-hmm. ada bezanya. Mm-hmm. Kalau katalah obsesi ni, mm-hmm. kita selalunya berkait dengan sampai ke tahap memudaratkan diri.
1: Okay.
2: Okay, memudaratkan diri. Kalau jika cinta mm-hmm. tu betul-betul, mm-hmm. dia ada dipanggil sebagai satu keseimbangan atau balance.
1: Okay. Tu.
2: Balance di mana diri dia terjaga juga. Yang dicintai pun dijagai atau menjagai. Macam mana kita lihat tu pun. Tetapi kalau katalah dia sampai tahap hilang kawalan atau terlampau bergantung emosi itu, kita kena semak balik, audit diri balik. Betul ke tak yang ini dipanggil sebagai cinta ataupun obsessed sahaja. Sebab kita tahu bahawa dari segi kesihatan tu, kesihatan diri kita apabila kita mencintai seseorang, secara alami semula jadinya, cinta tu akan jadi satu semangat pada diri kita.
1: Maknanya cinta yang sebenarnya adalah yang membawa kita kepada banyak perkara baik, macam tu?
2: Ya, yang lebih pada diri kita, kepada di sekeliling. Kalau katalah kita dengar voice note, dah kahwin, ada anak dan sebagainya, kita dapat juga bantuan anak kita, bermotivasi untuk menjaga. Dan juga kalau kita tengok segi kepercayaan tu sendiri, maksudnya dia boleh membina kehidupan tu bukan saja dengan pasangan tetapi bersama anak-anak. Iaitu merupakan yang kita dapat clear atau jelas tentang cinta tu sendiri. Contohnya kalau di zaman, kalau kita tengok balik riwayat Nabi lah katakan, walaupun Nabi pun tak pernah jumpa kita, tetapi dia ada perasaan cinta atau rindu pada umat yang dia tak jumpa lagi dia. Umat dia yang tak jumpa lagi.
1: Faham.
2: Jadi kalau cinta tu macam mana kita mencintai pasangan kita, kita lihat bahawa antara contoh yang terbaik macam mana kita nak mencintai seseorang tu, kita tengok balik pada kisah-kisah Nabi. Macam mana Nabi mencintai umat dia, macam mana Nabi mencintai dia punya pasangan-pasangan hidupnya dan sahabat-sahabatnya. Kita tengok juga macam mana, okay, kalau cinta itu menyebabkan kita punya harian kita, daily kita, perkara harian kita ataupun cara kita menjalankan harian kita, and bagaimana kita berfungsi, adakah terganggu?
1: Mungkin kalau dengan cinta itu membuatkan kita ni nak pergi kerja pun tak ada semangat kan. Duk risau kan. Ada macam tu kan. Risau kan orang tu lah tak balai WhatsApp dah. Dia pun tak pergi kerja. Daripada tak dibalai WhatsApp itu kan. Jadi itu dah menunjukkan perhubungan itu dah membawa ke arah yang tidak baik. Begitu ke doktor?
2: Ya, betul. Dia jadi hubungan tu tak baik sebenarnya. Sebabkan iyalah, kita kalau cinta tu akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan, itu yang kita kata bahawa satu cinta yang betul-betul sihat. Genuine, sihat. Dari segi kesihatan mental, emosi dan tingkah laku kita. Sebab manusia ni kalau ikut psikologi dia, memang dia ni, manusia ni terbahagi pada tiga komponen.
1: Tiga komponen
2: manusia ni.
1: Tiba-tiba rasa macam kereta pula hari ni. Jadi sila terangkan
2: macam doktor, kereta ke?
1: Komponen mana, engine ke?
2: Tapi yang paling penting, jangan fikir pula dalam kuliah saya pula kan,
1: dekat
2: universiti kan. Jadi kalau katalah komponen ni, komponen dia ialah antaranya kognitif atau pemikiran, emosi kita, dan juga kita punya tingkah laku. Jadi kalau salah satu daripada komponen manusia, diri kita ni terganggu, katakan, kan, emosi kita, dia akan memberi kesan pada pemikiran dan memberi tindak balas pada tingkah laku. So sometimes kita kadang-kadang kita cerita pasal manusia ni pula, and ada pula berpandangan manusia ni terdapatnya yang paling penting itu kolbu pula. Hati tu kolbu.
1: Sebutan dia kena betul
2: Hati.
1: Ya, betul-betul tu.
2: So orang cakap hati tu bukan yang we're talking about organ tu.
1: Betul.
2: Tetapi hati tu lebih perasaan. Pada perasaan kita, macam mana kita balance. Tetapi kalau kita lihat di sudut tu, dia anggap pemikiran tu sebagai satu processor saja. Dia memproses macam komputer. Tapi yang raja ni ialah dekat hati tu. Kalau katalah konsep yang saya mengajar selalu, tiga komponen, komponen kereta manusia ni, yang drive atau memandu diri kita harian, iaitu pemikiran, tingkah laku dan emosi. Salah satu terganggu, maka adalah gangguan kepada pemikiran kita dan tingkah laku.
1: Maknanya tiga ni dia sangat berkait rapat untuk memastikan kita dapat menjalani kehidupan kita dengan normal lah.
2: Betul.
1: Kan dia akan satu terjejas, terjejaslah yang lain.
2: Betul. Satu kalau terjejas, yang lain pun akan terjejas juga. Jadi dari segi orang cakap tahap kesan pada pemikiran yang rasional tu mungkin terganggu. Kalau katalah
1: hati tak dijaga dengan baik.
2: Hati tidak dijaga dengan baik, betul.
1: Macam tu Jadi penting tau sebenarnya kan. Kadang-kadang kan mungkin dalam perhubungan kan, kita sebagai pasangan pun kena memastikan kita memberi, orang kata, impact yang positif pada pasangan kita, supaya dia pun takkan terjejas komponennya dan dapat menjalani kehidupan dia dengan baik lah. Mungkin sebab kita kadang-kadang buatkan dia mungkin fikiran jadi berkecamuk kan.
2: Well, memang kalau katalah kita lihat dari sudut pasangan, kita jangan cerita tak sampai tahap cinta negara ke cinta.
1: Yelah, kita cakap paling ringkas lah dalam kehidupan ni.
2: Malam-malam ni kita ceritalah pasangan ni.
1: Pasangan ni lah.
2: Kalau katalah kita lihat balik kan, jangan sampai orang tu berkecamuk ke apa. Kita sebagai isteri mungkin tidak akan lihat dia punya cycle ataupun perjalanan ataupun pusingan hubungan dengan pasangan kita. Kita lihat bahawa kadang kita tengok lelaki itu very simple. Dia balik kerja, dia senyap je. Dia senyap je kan. Okay, kita faham memang lelaki ni dia tak banyak words yang keluar daripada mulut dia.
1: Betul.
2: Sebenarnya kalau banding wanita. Wanita ni dia lain sebab dia kalau kat rumah tu dia, dia kena jadi orang cakap.
1: Perempuan kalau dia tak bercakap tu mengisaukan sebenarnya, doktor.
2: Betul. Kalau tak cakap dia kita agak risau kan. Tak sihat ke dan sebagainya. Kalau lelaki tu dia tak banyak cakap tu,
1: itu normal lah.
2: Itu normal. Dan sometimes dia lelaki ni ada konsep orang cakap caving in.
1: Okay.
2: Dia ada masa dia nak relax kepala dia dan sebagai rewind balik, muasabah diri balik. Kalau kita do push dia ataupun mendesak dia, mungkin akan kesan dia, cycle dia akan jadi lain. Sebab mungkin dia akan meluahkan dengan cara yang mungkin tidak rasional, yang salah dan sebagainya. Itu kita kena lihat dan kita kena tengok betul-betul lah hubungan tu. Daripada kes tadi tu yang kita bincang tadi, dan di mana kemungkinan obsesi itu akan merosakkan lagi hubungan. Jika kalau katalah dilihatnya bahawa puan tadi berfikirkan bahawa dia ada choice nak pergi ke Selangor punya then scheme yang membantu dari segi konsep counselling tu, itu bagus. Dan mungkin apabila melangkah ke tempat tu, mungkin kita akan fokus bagaimana untuk membantu ya. Kalaulah pasangan tu ada berkaitan dengan isu-isu gejala sosial macam dadah kenapa, make sure kita cari counsellor, minta dia kaunselor yang memfokuskan pada spesifik topik tu.
1: Faham?
2: Sebab kalau dadah ni usually dia bukan efek pada orang yang ketagih. Tetapi orang yang disayangi keliling tu, pasangan, ahli keluarga, anak-anak pun akan memberi kesan juga. Sedikit sebanyak.
1: Itu dia. Okay, kan, pastinya kita pun kena tahu juga kan, kadang-kadang mungkin kita pun tak dapat nak bezakan adakah kita ini bersama dengan orang yang kita cinta ataupun mungkin orang itu cuma sekadar obsesi kita saja kan. Kan, suka je. Tapi tak cinta pun. Ingat, cinta sepatutnya membawa kita ke arah yang lebih sihat. Okay, doktor, seketika nanti kita akan sambung lagi berkenaan topik kita, cinta dan pengorbanan. Pasti keduanya sangat berkait rapat. Ada yang kata kalau cinta kena berkorban, kan? Okay. Tapi kita selalu beranggapan begitu kan, kalau awak sayang saya, awak kena berkorban untuk saya. Tapi kadang-kadang kita pun tak boleh berkorban untuk orang lain. Dia macam kita asyik tanya apa yang orang boleh buat untuk kita, tapi kita tak pernah sedar apa yang kita telah buat untuk dia. Itu nanti tarikh lain ni kita bawa topik tu. Okey, doktor, kita berehat sikit dahulu, doktor. Kita nak layan dahulu lagu ini. Ini dia daripada Dimasif. Cinta ini membunuhku.
2: Tajuk. Cinta ini membunuhku.

0: Betul. Okey, semoga cinta yang anda miliki hari ini adalah cinta yang membuatkan anda menjadi lebih hebat, kan, lebih bersemangat, lebih positif. Apa lagi, doktor? Okey, yang boleh kita sambung supaya cinta itu adalah satu cinta yang bukan sekadar cinta sajalah, kan.
1: Ya,
0: okey, malah mungkin menjadi motivasi terbesar dalam kehidupan kita. Kita bersama dengan tetamu kita, Profesor Madya Dr. Amin Al-Hadi bin Syafi, yang merupakan ahli seumur hidup Pakamah
1: International,
0: berkongsi berkenaan cinta dan pengorbanan. Okey, dan pasti kita nak sambung lagi, doktor. Bagaimana seseorang boleh membezakan antara pengorbanan sihat dengan yang tidak sihat, dan pada pandangan doktor sendiri, apakah ciri-ciri pengorbanan yang dianggap sihat, dan boleh doktor kongsikan berapa contohlah yang sering berlaku dalam kehidupan kita seharian, kan? Kadang-kadang kita tambah sedar ni, kita orang kata berada dalam toxic relationship. Oh, gitu.
1: Itulah, toxic relationship.
0: Kan, silakan doktor.
1: Oh, you know, toxic ni, dia banyak hubungan toxic ni. Kalau toxic tu, you know, very wide topic tu. Maybe ada satu section khas untuk toxic.
0: Boleh, boleh. Kita akan lock, atau kita akan bagi tarikhnya nanti. Nanti kita sembang.
1: So, you know, toxic ni relationship ataupun yang cakapnya yang tidak sihat dalam hubungan ni. Kalau tengok balik, kan, usually dia akan di mana seseorang itu akan menanggung sendirian. Kalau kata yang bahagianya, dia menanggung bersama. Tak kira lah emosi, kan, dari segi yang cakap ekonomi ke dan anak-anak ke sebagainya. Tapi ini dia menanggung sendirian. Okay, seorang diri menanggung. Kalau katalah menanggung sendirian ni, dia memberi kesan from time to time. Iaitu kalau katalah dalam senario kita tengok yang case tadi pada awal tadi, section tadi, yang kita lihat bahawa kalau katalah si suami tu ada masalah dada, maksudnya kemungkinan besar dari segi pembelanjaan dan sebagainya, menjaga anak, nafkah semua akan terganggu situ, dan si isteri akan menanggung si
0: beban
1: suami itu.
0: Okay.
1: Dia sama je. Dan kita tengok walaupun dia mencakap toxic relationship ni ataupun yang apa
0: tidak sihat,
1: ni, okay, dia selalunya ada case di mana isu berulang. Orang tu janji, saya janji saya tak akan buat lagi, walaupun dia dah kena beaten atau kena pukul, kan, kita dengar case suami memukul isteri. Tapi ada juga case isteri memukul suami. Ada, kan, kita nafi, kan.
0: Itu kena check balik, ada darah pahlawan biasa. Macam tu. Dia pantang.
1: Datuk Bahman ke Tok Gajah, kan.
0: Dia melawan.
1: Dia lawan balik. Tapi mungkin lawan cara yang salah. Jadi kalau katalah benda tu berlaku berulang-ulang kali, dia memula, dia kata dia dah melakukan kesilapan, dia kata sorry, saya takkan ulang balik. Tapi dia ulang balik, lepas tu dia tak berhenti cycle tu, ataupun dia punya tingkah laku tu punya kitaran, itu pun boleh dia kata sebagai hubungan yang toksik juga. Dan hidup yang berkaitan dengan tekanan juga. Tekanan, okay, kita tahu bahawa cinta tu perlu ada pengorbanan.
0: Selalu macam dikaitkan kita begitu, kan. Orang kata kita dalam cinta tu, adakah wajib ada pengorbanan, kan?
1: Okey. So kalau perkara tu wajib. Sebab bagaimana kita menzahirkan cinta tu ialah melalui pengorbanan.
0: Tapi pengorbanan yang sihat lah.
1: Betul.
0: Kan? Pengorbanan ni banyak pengorbanan. Ada yang kata pengorbanan you buat loan untuk I, dia kata. Kan selalu berlaku kes macam tu, kan?
1: Bukan selalu, tapi yang paling
0: paling kerap lah orang kata, kan?
1: Yang baru-baru ni berlaku.
0: Yang ada, kes, kan, kes
1: dikahwin dengan pegawai kerajaan, staf kerajaan, kan?
0: Itu dia katakan pengorbanan. Kalau you sayang I, you kena korban, you kena buat loan, katanya. Lah pula.
1: So itu memberi kesan pada tekanan hidup.
0: Betul.
1: Wah, mungkin tekanan hidup tu, you know. Sebab kita tak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Sebab kalau tengokkan masyarakat sekarang ni pun, okay, isu scamming ni, kita tak sangka sampai tahap tu kita boleh kena scam.
0: Kadang-kadang kena scam dengan pasangan sendiri lah pula.
1: Pasangan sekiri yang scam kita, dah lepas tu banyak pula tu mangsa yang sebelum-sebelum ni. Satu benda yang boleh dikatakan tidak elok, kadang-kadang fikir balik menakjubkan, ada boleh pula, tetapi benda tu dah berlaku. Dan juga kalau kata in toxic relationship ni, hubungan yang tidak sihat ni, dari segi emosi ke mental ke apa ni, kita lihat mangsa-mangsa ni pada peringkat awal ni dia takut untuk ditinggalkan. Itu yang paling menarik sekali.
0: Sayang dah, dah sayang dah, doktor.
1: Dah sayang dah.
0: Terlanjur mencintaimu katanya.
1: Yes, terlanjur mencintaimu. And mungkin dia punya cara pemikiran, fikiran dia yang mengatakan bahawa walaupun saya diseksa ni, ini ialah cinta, kemungkinan kepada mereka yang mungkin sebelum ni tak ada diberi nasihat, tak ada gambaran sebenar cinta tu apa, ataupun pernah dibesarkan dalam persekitaran keluarga yang sebegitu. Jadi benda yang kita dah belajar, dia akan jadi satu kitab dalam kepala kita, ataupun framework kitab kita yang katakan okay, dia dah pukul saya, dia dah apa saya ke apa, tak apa, memang dia buat saya buat begini kerana sebabkan dia
0: sayang, saya.
1: Itu very a classic case kan. Memang classic case-case yang klasik lah.
0: Tak apa, saya rela dipukul.
1: Saya dia rela.
0: Pukul lah saya.
1: Jadi korban tu pelik. Korban lain pula jadi.
0: Demi cinta kita katanya.
1: Jadi punching bag pula.
0: Itulah kenapa ada orang yang sanggup bertahan dalam hubungan yang menyakitkan atas nama cinta. Adakah kerana mungkin mereka ini adalah orang-orang yang mungkinlah sukar untuk mendapatkan cinta. Jadi cinta yang ada itu seolah-olahnya kalau apa pun yang berlaku dia tetap bertahan. Adakah kerana mungkin ayat yang mungkin senang nak difahami, kurang kasih sayang?
1: Ya, mungkin kurang kasih sayang lah kita lihat. And ayat yang kurang difahami, kasih sayang dan sebagainya. Benda tu memang ada efek juga sebenarnya. Kalau kurang kasih sayang, let's look at family dynamic pada peringkat awal kehidupan seseorang. Kita tahu bahawa apa yang kita tunjuk sebagai ibu apa kan, kepada anak-anak, apa yang kita memamerkan pada anak-anak itu, mungkin itu yang anak-anak akan ikut dan bawa hingga dewasa. Jadi kalau katalah di mana pengorbanan tu disalaherti oleh anak-anak, dia akan bawa kepada peringkat yang dewasa, seorang yang rela dikorban apa saja tapi yang negatif. Bukan rela korban untuk negara, in a negative way. Jadi kalau di peringkat yang negatif ni, bukan sahaja kesan dia pada orang tu, pada keluarga dia, tetapi mungkin akan jadi ikutan pada masyarakat. And so on and so on. Tu sebab bila kita cerita pasal cinta dan pengorbanan ni, sebenarnya apa-apa yang berlaku dalam hidup kita ni, kita perlu lihat balik dari segi asalnya. Terutamanya keluarga. Keluarga ni kalau ikutkan ialah dipanggil sebagai komuniti yang paling kecil. Saya apa, komuniti Kampung Tungku katakan, PJ. Tetapi komuniti kecil tu kat situ ialah keluarga-keluarga yang ada kat situ. Termasuklah keluarga saya dan sebagainya, bagaimana saya dibesarkan dan sebagainya. Kesan dia macam mana kita dah set kita punya, tentukan kita punya framework kepala kita. Okey, tentukan framework, tentukan kehidupan kita ni macam mana kita, macam mana kita berinteraksi dan sebagainya. Adakah kita akan dicintai dan mencintai cara yang betul dan stabil, ataupun atau kita akan berkorban untuk orang yang kita cintai tetapi jalan yang salah. Itu antara kesan dia lah. So saya lihat benda yang paling penting ialah kita tengok diri kita balik. Maybe dalam hidup kita pada awal-awalnya, mungkin ada perkara-perkara yang mungkin salah. Yang kita belajar bukan dari keluarga kita, daripada kawan-kawan kita, daripada media dan sebagainya. Tetapi kita anggap dia sebagai satu perkara atau ilmu yang itulah yang betul, atau informasi yang dikatakan betul. Dan kita perlulah tengok diri kita, nilai balik, betul ke? Muasabah diri. So cakap pasal spirituality, kerohanian tu, yang nombor satu ialah antaranya, bukan nombor satu, antaranya ialah muasabah, self-reflection, muasabah diri itu. Dan kepada mereka yang hidup dia cakap, dirasakan bahawa mereka dalam kehidupan atau mereka dengan pasangan mereka dalam hubungan yang toksik ni, ataupun hubungan yang tidak muasabah, korban ya.
0: Pengorbanan yang tidak masuk akal.
1: Tak masuk akal, betul. Make sure you set your boundaries.
0: Kenapa?
1: You set your boundaries tu. Sebab kalau kata setting boundaries ni, kita tahu bahawa orang tu boleh, you know, mencintai kita. Tetapi pastikan dia mencintai kita dengan cara yang Betul.
0: Mencintai bukan menguasai.
1: Mencintai dan bukan menguasai.
0: Kadang-kadang
1: betul.
0: Kita biarkan orang menguasai kita sehingga kita ini menjadi Pak Turut.
1: Begitu. Pak Turut. Okey. Tapi apa-apa pun kita tengok konteks macam mana lah. Dia very wide cinta ni. Tajuk very wide.
0: Kan. Kalau cakap pasal cinta, saya tahulah. 7 hari, 7 malam pun mungkin takkan habis. Kan. Banyak sebenarnya yang boleh dikongsikan berkenaan dengan topik ini kan. Pasti kita pun kadang-kadang tertanya-tanya. Adakah cinta yang kita ada ni cinta yang sihat? Betul ke apa yang saya korbankan kan? Macam-macam dalam kehidupan ni, saya percayalah manusia ini diuji macam-macam.
1: Betul.
0: Jadi mungkin kadang-kadang kita rasa hubungan kita ini adalah ujian untuk kita kan, bersama dengan orang yang mungkin menguji emosi kita. Hari-hari kita rasa macam nak marah sebab dia dah tak sihat itu.
1: I think kalau selagi apa malaikat tak tarik nyawa betul-betul, selagi itu kita diujilah. Tapi yang paling orang cakap mencabar ialah ujian ialah ujian dengan pasangan lah. Pasangan cinta kita, itu ujian paling besar sebenarnya.
0: Paling besar. Sebab apa? Sebab kita manusia perlu ada 3 komponen yang perlu kita jaga. Betul kan Doktor?
1: Macam komponen kereta.
0: Jadi tak boleh ada yang bermasalah, maka tidak dapatlah ianya berjalan dengan baik. Macam itulah ibaratnya. Okey Doktor, kita nak berehat seketika dahulu Doktor. Sebentar lagi nanti kita nak buka soalan dari pendengar kita. Ada beberapa soalan insyaAllah yang dapat kita keutarakan untuk Doktor jawab. Tapi kita nak layan dahulu lagu ini, nyanyian daripada Fauzia Latif, katanya setia ku korbankan. Berkorban boleh, tapi kena ada batasnya. Kena tahu limitnya. Kena tahu pengorbanan yang bagaimana. Okey, nanti kita masuklah tajuk lain dekat-dekat Raya Haji nanti. Penerbit korban.

0: Selangor FM, pilihan tempat itu dia Madam dengan Luka khas untuk anda. Okey, sila dengarkan kami. Kita sekarang ini pasti dalam curahan hati yang kami bawakan untuk anda hari Rabu. Hari ini, saudara, kita berkongsi untuk topik kita, bicara hati bersama dengan tetamu kita, iaitu Profesor Madya Dr. Amin Al-Hadi, untuk kita bercakap berkenaan dengan cinta dan pengorbanan. Okey, tapi berkongsi juga berkenaan dengan cinta yang sihat. Semoga kita memiliki cinta yang sihat lah. Okey, yang orang kata melatih diri kita menjadi lebih baik, insyaAllah. Ya. Okey, doktor, kita nak buka soalan dari pendengar ni, doktor. Yang ini dari Adibah dari Hulu Langat. Dia kata, saya jadi takut nak bercinta apabila lihat banyak percintaan kawan-kawan. Saya memerlukan pengorbanan dan ada kalanya pengorbanan tersebut tidak sama. Selalunya berat sebelah lah. Dan saya tertanya, katanya, adakah saya sanggup korbankan semuanya untuk seorang insan yang saya baru kenali dan ketepikan keluarga saya? Mungkin apa yang dilihat daripada orang sekeliling dia, semua pengorbanan yang kawan dia je kena berkorban. Ibarat macam tu lah. Yeah, kalau betul. You sayang I, you kena berkorban, katanya.
1: Oh, okay.
0: Ayah buaya, doktor tu. Silakan, doktor.
1: Okay, buaya. Oh, you know, dia... Ini macam kita punya pandangan pada seorang wanita, kan. Pada kaum wanita. Saya ni orang lelaki, kan. Takut nanti reverse kata saya pula yang buaya kat sini.
0: Oh. Jadi tak, saya akan orang kata mempertahankan, doktor.
1: Okey, mempertahankan. Okey. Tolonglah mempertahankan saya. Jadi kita tengok sini, kan, isu dia dilihat kes kawan-kawan dia di mana banyaknya yang terlampau berkorban apa sahaja, kan, kepada pasangan kekasih dia. Betul tak? Jadi kalau kita tengok sini, apa-apa baliknya isu dia, di manakah sumber kebahagiaan yang paling penting sekali? Sebenarnya sumber kebahagiaan tu dekat mana? Yang paling penting. Kita kena tengok diri kita balik. Jadi kalau sumber kebahagiaan dia tengok pada seorang itu, dia mungkin pada keluarga dia. Mungkin yang paling utama, kita kena rasionalkan balik kita punya pendengar ni ataupun yang memberi komen ni. Okay, tengok balik sebenarnya kebahagiaan tu di mana dan apakah kebahagiaan itu sendiri. Jadi ada juga yang menyatakan dia bahagia dengan diri dia sendiri saja. Mungkin dia habis masa dengan diri dia, kan, lebih kepada nak motivasi diri dia ataupun challenge pada benda-benda perkara-perkara yang baru. Contohnya pergi hiking dengan rakan-rakan lain, masuk klub dan sebagainya. Ada juga kalau katalah cakap dari segi kebahagiaan tu sendiri, sebenarnya asalnya dididik dan dipupuk oleh keluarga tu sendiri. Jadi yang paling pertama sebenarnya keluarga tu. Keluarga tu yang paling penting. Jangan tinggal keluarga dahulu. Sebab kalau ikutkan keluarga tu, dia punya kebahagiaan atau cinta tu tanpa syarat. Kalau yang normal punya. Kebahagiaan tu atau cinta tu datang tanpa syarat. Kalau lah dengan cinta-cinta lain pula, kalau cinta dengan pasangan ni, kita tengok juga balik. Cuba reflect ataupun teliti betul-betul kawan tu. Apa matlamat utama cinta dia? Adakah cinta matlamat utama dia ialah lebih kepada kecantikan fizikal?
0: Betul.
1: Keuangan?
0: Betul.
1: Yang sekarang ni semua orang cakap, tak kisahlah tua macam mana pun lebih. Umur dia 20 tapi dia duit dia pasal. Tu cinta dah lain jadinya. Tak normal. Jadi kalau ikutkan kita ni hidup ni, kenalah berlandaskan tapi, fitrah tu.
0: Tapi doktor, bila bercakap tentang hal itu, kan, yelah, ada yang kata cinta itu penting, kan.
1: Cinta itu buta.
0: Cinta itu apa ni, duit tak mampu beli cinta dan sebagainya. Tapi secara logiknya, doktor, mana mungkin kita membeli makanan menggunakan janji manis.
1: Betul.
0: Jadi semua pun duit juga. Jadi kena pandang jugalah sudut kewangan itu, kan.
1: Dia kena check and balance lah, cakap lah, kan. Kalau di segi kewangan cakap langsung tak ada apa-apa kat rumah tu,
0: masalah juga, kan.
1: Masalah juga. Tapi kalau katalah kita tengok sumber kebahagiaan tu dari mana sebenarnya, kita kena check balik. Sumber rezeki tu, kewangan ke makanan kat rumah tu, kena check balik. Kan, adakah sumber kewangan rezeki tu sebenarnya daripada manusia lain ataupun sebenarnya daripada Tuhan. Tapi saya tak nak masuk kupas lah topik tu. Topik macam tasawuf sangat. Jadi kalau kita tengok juga, kan, apa-apa pun tengok balik sumber kebahagiaan tu di mana.
0: Okey, faham.
1: Itu perlukan mungkin kalau bantuan seorang kaunselor, itu yang terbaik. Kalaulah bantuan seorang rakan boleh, Tetapi mereka akan nasihat mengikut versi mereka.
0: Fahaman mereka lah.
1: Pengalaman mereka.
0: Fahaman
1: mereka, pengalaman mereka. Tapi dengan seorang yang profesional. Kaunselor katakan dekat negeri Selangor. Selangor ni sebenarnya antara tempat yang dia bagi sesi kaunseling free. Banyak pula tu khidmat daripada Selangor yang apa dekat PKNS tu. Yang bawah kerajaan negeri tu ada juga Selangor. You know, there's a lot of version kat Selangor.
0: Yang boleh kita dapatkan lebih dengan yang lebih pakar.
1: Yang dengan lebih pakar.
0: Yang penting percuma kan, sebab banyak sebenarnya perkhidmatan yang diberikan secara percuma juga.
1: Percuma.
0: Kadang-kadang kita risau.
1: Percuma ada.
0: Dia bergantung ikut bajet.
1: Ikut bajet kita sebenarnya. Tetapi kalau kata dengan bantuan profesional pada saudari kita ni yang kata dia melihat kawan, lepas tu dia risau sebab kan tengok kawan dia terlampau berkorban kan. Sehingga tinggalkan keluarga dengan kawan-kawan dia. Iaitu kita kena lihat balik sumber kebahagiaan. Kadang-kadang ujian daripada Tuhan tu kita tahu. Kadang-kadang dia uji dengan orang yang kita cintai.
0: Tapi selalu kita dengar begitu kan, doktor. Kan manusia ni akan diuji dengan perkara yang dia paling suka. Kalau mungkin dia ni seorang yang sangat suka kerja, maka kerja akan menjadi ujian bagi
1: ujian bagi dia.
0: Jadi kena tengoklah, sebab tu selalu dititik beratkan kesederhanaan itu kan.
1: Betul. Selalunya kesederhanaan tu satu, itu yang paling penting sekali. Tapi yang paling penting sekali yang menentukan hidup kita ni hari-harian tu, dia balik pada tu yang Maha Esa sebenarnya. Yang Maha Esa tu, yang tu yang kita kena minta daripada kebahagiaan. So jadi kalau kebahagiaan ni, kalau ikutkan dalam sudut Islam lah, dia ni sebenarnya makhluk sebenarnya bahagia. Tuhan yang turunkan bahagia tu pada manusia. Dan kalau katalah itulah punca kepada kebahagiaan, mungkin itu yang kita perlu tingkatkan. Sebelum kita cintai pasangan kita.
0: Ya, betul. Okey, sedikit ada soalan dari Facebook kami ni. Dia kata nah, bisnes kami ya. Mungkin seorang usahawan mungkin.
1: Okey,
0: dia kata saya rasa saya seorang yang gagal mencintai diri sendiri. Bagaimana saya nak mencintai diri sendiri? Ada sebenarnya ramai yang begini.
1: Kadang-kadang
0: apa yang selalu kita lihat, mungkin kadang-kadang kita menyayangi orang lebih daripada kita sayangkan diri kita.
1: Mengorbankan diri kita.
0: Tak apa, bagi sampai akhirnya kita yang terseksa kan. Yelah, sebab saya percaya kalau sebut soal cinta, kita tak boleh menjamin seseorang itu boleh sayang kat kita sepanjang masa. Sedangkan hati manusia kan berbolak-balik kan.
1: Jadi
0: macam mana sebenarnya kita nak ajar diri kita untuk kita sayang diri kita? Sebab ada orang kadang-kadang terlupa untuk sayang diri dia. Sampaikan kita ketepikan mungkin perasaan kita sendiri kan. Semua bercakap tentang orang lain. Jadi doktor, silakan doktor.
1: Ayat tadi, hati itu memang dicipta untuk berbolak balik sebenarnya. Dan kadang-kadang tu kita, diri kita ni, kadang-kadang kita ni mungkin tak tahu bagaimana untuk mencintai diri kita dahulu. Jadi kalau yang nombor satu tu, kita kena kenal Tuhan dan juga kenal diri. Kenal Tuhan dan kenal diri kalau ikutkan hierarkinya. Dan kenal diri ni pula, kita ke tengok balik. Okay, apa peranan kita sebenarnya dalam kehidupan ni? Kita rewind, rediscover balik, research balik diri kita. Sebenarnya kita ni hidup ni untuk apa? Kalau katalah untuk mencintai, mencintai apa? Kalau katalah untuk mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan yang mana?
0: Bagaimana? Okay.
1: Yeah. Jadi kalau katalah cinta dan kebahagiaan, dan juga kalau kita nak tahu adakah kita punya limitasi pada boundaries tu, terlebih pula cinta pada orang tapi tak cinta pada diri sendiri, kita kena kenal diri kita dulu. Balik pada asal, iaitu kenal diri tu macam mana. Diri kita, kita tengok diri kita dari segi konsepnya sendiri. Kita tengok dari segi apakah yang kehidupan kita ni, apa yang kita boleh beri benefit pada orang dan diri sendiri. Kita tengok juga dari segi macam mana kita lihat diri kita, dari segi perwatakan kita, kefahaman kita, bagaimana kita nak memainkan peranan kita kan, kepada keluarga. Bagaimana keluarga melihat diri kita, bagaimana orang luar melihat diri kita, dan diri kita melihat orang lain. Saya rasa ramai juga yang dah tahu ataupun mungkin pernah dengar tentang tingkap Johari. Johari Windows tu.
0: Okay.
1: apa yang kita tahu, apa yang orang tak tahu.
0: Oh,
1: apa yang orang tahu, apa yang orang kita tahu juga. Saya tahu juga, sorry ya, dia kita ni. Apa yang saya tahu, tahu-tahu ni, apa yang orang lain tahu yang saya tak tahu, dan apa yang orang tak tahu dan saya pun tak tahu. So that four categories ni, kita nak tengok lihat diri kita ni, kita perlu balik pada mungkin kita kena bergaul sikit dengan masyarakat yang keliling dengan kita, yang rapat dengan kita, especially keluarga kita, rakan-rakan karib kita yang kenal lama kita ni. Talk about pandangan dia tentang diri kita dahulu. Dapatkan that idea. Then after you, kita dapat idea tu, sebenarnya diri kita ni siapa dan sebagainya. Mungkin from there kita dah tahu macam mana nak set the boundaries kita. Apa yang kita boleh, ada limitasi kita, yang boleh kita berikan kebahagiaan atau cinta pada orang lain, dan apa yang kita memang tak mampu nak
0: lakukan.
1: Dan dalam masa sama juga, kalau dari segi perhubungan tu, nombor satu ialah komunikasi sebenarnya. Komunikasi tu is number one dalam satu perhubungan.
0: Betul.
1: Kalau katalah komunikasi ni kita lihat, and komunikasi tu baik, dan kita dah kenal diri kita, kita boundaries kita, limitasi kita, kita boleh berkomunikasi dengan pasangan kita. Apa yang kita boleh berikan dan apa yang kita tak boleh berikan. Tetapi apa-apa pun kena ingat tentang norma-norma kita dalam sebagai konsep masyarakat timur kita yang beragama Islam dan sebagainya. Apa yang kita punya limitation, apa yang kita boleh dan sebagainya. Itu yang penting. So walaupun orang tu kita kenal baru ke apa, jangan korbankan diri kita. Especially sampai tahap korban.
0: Diri kita bukan untuk
1: dikorbankan.
0: Kadang-kadang kan kita selalu tanya kan, bila kita bersama dengan seseorang kan, kadang-kadang kita tanya, adakah awak bahagia dengan saya? Tapi kita tak tanya diri kita, adakah kita sebenarnya rasa bahagia? Kan?
1: Betul, betul.
0: Tapi ada juga yang beranggapan, ialah bila sebut tentang cinta kan, ada yang kata, kebahagiaan awak adalah kebahagiaan saya pula.
1: Kebahagiaan awak, kebahagiaan saya. Kan? Itu.
0: Aduh, memang, itu masuk tajuk lain. Pening lah macam ni.
1: Kebahagiaan saya ialah kebahagiaan. Okey. Bukan yang anda ialah bahagiaan. Okey, okey, alright.
0: Okey. Doktor, kita nak tanya lagi satu lagi soalan.
1: Okey, satu
0: yang
1: soalan
0: ini lagi. Daripada pendengar kita, dia kata dia kata, bila saya baca Sherry namanya, okey, tentang cerita tentang cinta dan pengorbanan, saya sering tertanya-tanya, adakah orang yang terlihat terlibat untuk satu isu kesihatan mental sehingga boleh cederakan diri sendiri atau orang lain? Adakah mereka ini memang orang kata ada masalah sebegitu kan? Apakah pandangan doktor sendiri tentang kesihatan mental dan kesihatan tentang topik kita pada malam ni, cinta dan pengorbanan itu
1: sebenarnya? So, ni a very hot topic sebenarnya. Topik panas sebenarnya kan? Kalau kata dari segi kesihatan mental ni, sampai mencederakan diri. So, dia ada macam a few jargon ataupun istilah-istilah. Contoh istilah yang kita lihat, dia kata buat barcode kat diri sendiri. So, barcode tu apa? Kan kita tahu ada barcode, contoh yang tadi kan, barcode tu. And harga barcode. So, dia ni buat barcode dekat tangan dia sebabkan isu sampai mencederakan diri. Dan usually, isu...
0: Cuma nak tahu harga.
1: Tengok harga kan. Barcode, sampai ada barcode. So, kalau isu kesihatan diri dari segi mental tu, kita lihat bahawa yang paling penting ialah a few components yang kita mention just now. Komponen kreator manusia ni, iaitu pemikiran, tingkah laku dan emosi. Dalam masa sama juga, kita kena lihat atau balance dengan diri balik. Adakah perkara ni rasional? Sebenarnya apa yang berlaku? Adakah peristiwa yang menyebabkan anda untuk mencederakan diri itu menjadi merupakan masalah, ataupun sebenarnya pemikiran kita daripada awal lagi kita dah set dalam kepala kita. Kita dah letak macam-macam syarat. Saya kena serahkan jiwa dan raga, sampaikan tubuh badan saya untuk dia. Katakan.
0: Contoh.
1: Adakah tu rasional? Itu kita kena lihat balik. Benda-benda yang berkaitan dengan rasional, kalau orang tu tidak, okay, tidak melayan saya dengan baik. Saya dianggap sebagai orang yang apa, tidak berkorban pada pasangan saya. Check balik. Sebab tak semestinya kita perlu dilayan dengan baik setiap masa. Dilayan dengan baik bukan maksudnya pasangan tu tumbuk tu, you know. Kita terima je. Maksud dilayan dengan baik, mungkin hari tu pasangan kita mungkin ada tekanan perasaan, menyebabkan dia marah dan sebagainya, ataupun dia sedang dalam kesusahan, kita pula fikirkan, alright, macam mana nak apa, nak menghiburkan diri dia, ataupun saya patutnya dilayan sebegitu setiap masa, macam princess kan, setiap masa. Boleh tak yang pasangan tu buat sedemikian? Kita kena tengok balik juga isu tu. So kadang-kadang tu expectation kita mungkin terlampau tinggi sangat. If you have that expectation yang terlalu tinggi, menyebabkan kita letak syarat yang bukan rational, itu yang jadi tekanan dalam diri kita. Especially anxiety.
0: Dia anxiety, resah.
1: Dia resah.
0: Kadang-kadang kita sebagai manusia, kadang-kadang itu yang berlaku kan. Kadang-kadang kita suka khawatirkan kepada perkara yang belum terjadi.
1: Belum terjadi.
0: Dan pasti bila cakap tentang harapan, banyak juga antara kita yang kadang-kadang kecewa pada harapan kita sendiri. Sebab harapan kita terlalu tinggi dan akhirnya ia tak mencapai apa yang kita harapkan. Makanya kita sendiri terbawa dengan emosi itu.
1: Ya, betul.
0: Okay. Doktor, pastinya orang kata bila kita bercakap tentang topik cinta dan pengorbanan, ianya topik yang sangat dekat di hati ramai orang yang sedang dengarkan. Tapilah kita kesuntukan masa, doktor. Andai punya masa yang panjang, pasti kita boleh tanya lebih lagi kan. Tapi doktor, di penghujung pasti kita nak dengarkan lah daripada doktor kan. Mungkin ada nasihat yang boleh doktor berikan kepada mereka yang sedang bercinta dan sentiasa orang kata dalam fasa berkorban-berkorban sehingga akhirnya tidak terjaga orang kata kesejahteraan diri sendiri. Kan, untuk yalah, saya percaya dalam hidup ini kita kena berani kata tidak. Biar macam mana sayang pun kita pada seseorang, jangan sampai kita dibuli. Tapi ada yang kata itu pengorbanan, itu tanda sayang. Tapi tertanya juga, sayang tak kita pada diri kita ni? Jawab.
1: So nasihat saya pada mereka yang sedang bercinta.
0: Cinta itu melalaikan, doktor.
1: Cinta itu melalaikan. Jadi kalau cinta tu sebenarnya kita kena balik pada fitrah kita kan. Sebenarnya kita nak cinta tu untuk apa? Tak apa, satu. Tapi yang paling penting, cinta yang paling agung tu cinta apa? Cinta dengan siapa sebenarnya? Jadi kalau katalah perkara yang cinta itu memberi ketenangan, cinta memberi kebahagiaan, cinta itu membawa kita kepada yang yang betul-betul hakikinya.

0: make sure dari segi cinta tu kita tahu macam mana kita nak salurkan cinta tu. Dia ada banyak cara. Dan korban tu ialah bagaimana kita nak menunjukkan dari segi tingkah laku kita tentang cinta kita. Jadi pengorbanan tu pastikan dia tidaklah sampai
1: memudaratkan diri
0: memudaratkan kita, mengganggu hubungan keluarga kita, you know, dan juga masyarakat. Dan apa-apa pun balik pada ingat pada Tuhan sebenarnya. Kalau cinta tu membawa kita kepada cintanya pada Tuhan dan Rasul tu, itu yang terbaik sebenarnya. Bagaimana kita korbankan diri kita untuk Tuhan, untuk Rasul, untuk menunjukkan cinta kepada Tuhan dan Rasul tu, yang tu yang terbaik. Dan apabila berlakunya kefahaman kita cinta pada Tuhan dan Rasul ni, nanti dalam masa sama sebabkan kita semua ciptaan Tuhan yang lain, makhluk lain akan cintakan kita.
1: Ya, kan.
0: Itu yang paling sebenarnya penting.
1: Kan?
0: So, pernah juga saya dinasihat tentang hal cinta ni. Dia kata, apa-apa cinta Tuhan dulu. Kalau kata cari isteri, cari isteri yang cinta pada
1: Tuhan.
0: Dan cinta dan takut pada Tuhan dahulu. Dia akan hormat awak. Dia akan cinta awak.
1: Sebenarnya begitu kan. Kadang dia macam, yelah, bila kita cakap tentang cinta ni kan. Kadang kita meminta lah. Anda kata dalam perhubungan, kita minta pada pasangan kan. Awak kena sayang saya. Awak kena setia dengan saya. Tapi kita lupa minta pada Tuhan. Yang mana yang boleh membolak-balikkan hati dia lah.
0: Yang menurunkan makhluk namanya bahagia pada kita.
1: Jadi kalau kita pandang betul-betul, sebenarnya yang patut kita minta memang kepada Tuhan Yang Maha Satulah.
0: Betul.
1: Untuk yalah, kadang-kadang kita nak minta pada manusia ni penat sebenarnya.
0: Betul.
1: Nak merayu-rayu, awak kena sayang saya, awak tak boleh tengok orang lain.
0: Itu yang cinta buta ke apa panggil kan.
1: Itu yang orang kata cinta yang memudaratkan juga kadang-kadang kan.
0: Cinta.
1: Doktor, kita dah sampai ke penghujung dah. Untuk topik kita, cinta dan pengorbanan. Ada di lain kesempatan, kita bawakan lagi topik-topik yang mungkin sebegini, Doktor. Sebab saya kira untuk hari ini takkan selesai untuk topik cinta dan pengorbanan ini. Sebab kita bincangkan. Apapun juga bagi pihak penerbit kita, Puan Razila Abdul Aziz. Di atas topik yang kita sama-sama kita dengarkan, semoga dapat memberi manfaat dan juga panduan kepada anda.
0: Terima kasih, Puan.
1: Memiliki cinta yang sihat, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Tapi kalau perlukan nasihat daripada yang pakar, banyak sebenarnya. Kalau di Selangor pun ada kan, Doktor kan?
0: Betul. Kalau Selangor ni daripada sejak zaman 90-an dulu. Dia bermula daripada Jabatan Agama Islam sendiri. Dia ciptakan talian sahabat tu. Sekarang jadi talian Selangor. So that one memang bagus lah. Location dia pun bagus dekat PKN Shah Alam dan sebagainya.
1: Senang lah. Jadi orang kata kalau perlu himat
0: drop by
1: yang lebih pakar. Sebab bukan tidak, memang betul kita perlu kawan untuk kita bercakap kan. Kadang-kadang, tapi kawan ni saya percaya kadang-kadang dia ada kecenderungan dia untuk memberi nasihat. Kan, mungkin sebab daripada apa yang pernah kita cerita kan. Jadi dia kadang-kadang ada kawan macam tu. Bila kita dah pernah cerita pasal pasangan tu kan, dia memang dah muka pasangan kita tu. Jadi kalau pasangan tu buat baik pun, dia kata tak payah katanya. Jadi sebab itulah kadang-kadang kena jumpa yang lebih pakar kan.
0: Betul.
1: Doktor, sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama
1: topik
0: Puan,
1: kita untuk malam ini.
0: Apapun
1: untuk anda, satulah sebenarnya. Orang kata cinta itu tak bersyarat. Betul eh, Doktor?
0: Betul. Sebenarnya tak bersyarat, tapi apabila dah bercinta tu ada syarat. Tapi apa-apa pun dia, apa-apa pun kalau katalah dia memudaratkan ataupun hilangnya rasa hormat dan kebahagiaan, kita kena semak balik.
1: Jadi sama-samalah kita muhasabah diri. Ini dia, cinta tak bersyarat. Sangat hebat.

0: Curahkan isi hati anda di Curahan Hati MH812. Dilema kakak abang didari rasa setiap Isnin dan Selasa.
1: Selangor FM tampilkan kaunselor merungkai dilema anda di Bicara Hati bersama setiap Rabu.
0: Penuhi malam anda di weekdays, Khamis dan Jumaat. Akan dilema anak muda. Aku nampak okey, tapi...
1: Email ke curahanhatiselangorfm@outlook.com.
0: Sama-sama kita merasai curahan hati anda selama 1 jam bermula 9.30 malam.
1: Selangor FM, pilihan tepat.

Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

Selangor FM pilihan tempat Datuk Seri Siti Nurhaliza, pastikan, okay? Pastikan kau dengan aku. Gitu. Jangan ada. Okay, penerbit, sambung. Lari penerbit saya. Aduh, hati-hati tau. Tau, buat kereta elok-elok tau. Pandang kiri kanan tau. Itu depan Zila kita kan. Amboi. Okay, untuk anda juga yang nak dengarkan lagu anda ke udara, apa kata hantarkan saja 0193304425. Okay, bonda doakan. Okay, juga ada Wan Salman ni, hantarkan kiriman putarkan lagu itu lah sayang Iramli dan Maria Bacuk. Lagu ini untuk yang mendengar radio Selangor FM, hiburan juga sebelum saya tidur lena, katanya. Yakin ke lena tu? Kadang-kadang ada yang tidur tak lena tau, tak cuci kaki orang kata. Okay, sekarang dah pun 10.29 minit malam. Selamat malam semuanya. Okay, yang nak dengarkan lagu anak udara, hantarkan saja lah. Yang dahulu ini dia, Bob Sentuhan.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia lagu khas untuk anda. Okey, lagu nyanyian dari Zalim, Hanya Satu Persinggahan. Kan, dia singgah saja. Selalu macam tu kan, ibarat dalam perhubungan lah. Kadang-kadang memang untuk dijadikan tempat persinggahan sebelum dia nak menuju ke destinasi yang seterusnya. Amboi. Destinasi seterusnya. Okey, sekarang dah pun 10.47 minit malam. Selamat malam untuk anda. Okey, kalau anda ada lagu nak dengarkan, hantarkan saja 019-33-04-425. Dia rakan kita ni, dia kata happy konti dan selamat malam. Dia kata saya Ikin dari Taman Bukit Badung. Boleh tak putarkan lagu Janji Kau Ingkari daripada Ira Milpan, khas untuk semua pendengar Selangor FM? Boleh, tak ada masalah. Tapi apa kata? Oh, apa kata, kita layan dahulu lagu ini. Per Aku Tak Bersalah. Jadi siapa yang bersalah? Berikan keluarga mereka. Yang itu saya tak mahu.

memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia Irene dengan Takkan Pisah di jam terakhir. Saudara, sebelah 20 minit malam. Selamat malam semuanya. Apa khabar malam ni? Harap baik-baik saja. Okey. Faizah Saad dari Sabah Bernam, Selangor. Nak dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Jenjang Cinta. Okey. Selamat bertugas. Ucapannya. Cikgu Noli juga, Behrang Station Tanjung Malim. Hai orang Tanjung Malim, macam ni cuaca Tanjung Malim okey ke tidak tu? Dia kata moga tetap bersemangat walau di jam terakhir di siaran malam ini. Dia kata sejuk di luar, sejuk juga, sejuk lagi di konti. Suam-suam kuku je kat sini. Okey, tetap layan Selangor FM. Okey, nak dengarkan lagu macam biasalah. Lagu antarabangsa daripada Winnie Houston. Boleh, tak ada masalah. Apa pun untuk anda, jom kita dengarkan lagu permintaan. Sambil-sambil tu juga, saya percaya waktu-waktu macam ni ramai yang tengah layan mata kan. Sebelum kita nak charge lah kita punya energi kan. Tidur tu sangat penting sebenarnya. Okey. Pastikan anda dapat tidur yang cukup, tidur yang anda perlukan untuk memastikan anda kekal bertenaga. Okay, jangan sampai apa saja anda lakukan kan, mungkin ada orang yang kerja kuat dan sebagainya, tapi akhirnya memudaratkan kesihatan diri sendiri. Okay, jadi sama-sama kita ingatkan orang yang tersayang. Awak tidur tau. Awak tidur tau mimpi saya. Loh, tu yang dia tak nak tidur tu sebab mimpikan awak. Dia tak nak tidur, dia sanggup jaga. Aduh, layan dahulu ini dia, Miss Kadinda. Hilang tanpa bilang. Selamat malam.

ganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9, pilihan tepat 11.34 minit malam. Selamat malam untuk anda. Okey, ada kiriman daripada rakan kita ni. Salam and yang saya Syam dari Kampung Kelanang, Banting, nak minta lagu Menjaga Jodoh Orang Lain. Dia kata kadang-kadang orang hanya tahu namanya tapi bukan kisahnya. Kadang-kadang orang hanya mendengar ceritanya tapi tidak mengetahui perkara yang dialaminya. Betul lah tu kan. Okay, apapun untuk yang lain yang nak dengarkan lagu anda, masih ada waktu untuk saya siarkan lagu permintaan anda untuk lebih kurang kurang lebih 25 minit saja lagi untuk saya temankan anda untuk malam ini. Okey, jom nak teruskan lagi sebelum kita nak dengarkan lagu permintaan ni daripada rakan kita ni kan, yang nak dengarkan lagu daripada Ara, Menjaga Jodoh Orang Lain. Kita nak layan dahulu lagu ini. Ini dia lagu nyanyian daripada 14, Berdua Bersatu. Lagu ni kalau kita hayati lirik dia kan, dia ibarat apa pun jadi, apa pun halangan, apa pun rintangan, nak you juga gitu.

Ya, itu dia arah Johari dengan menjaga jodoh orang lain. Aduh, hai, macam mana tu? Lama dah katanya berkawan kan? Kalau dah memang bukan dia lah eh. Bertahun-tahun, berbelas tahun. Akhirnya, tidak kesampaian. Akan terus jadi tajuk lagu Tenda Biru katanya. Okey, terima kasih untuk rakan kita Zai Zurani, Temerloh Pahang, setia temankan N malam ni. Harap dapatlah jumpa dalam mimpi indah. Ha, betul ke nak jumpa saya dalam mimpi? Betul, janji. Janji tak ngigau lepas tu. Okey, apa pun dia kata nak dengarkan lagu dari Salinah Mimpi Yang Pulang. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, jadi dah sampai ke hujung saya temankan anda. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang dengarkan Selangor FM. Bukan bermula 8 malam tadi dalam segmen MH812 bersama dengan saya kan. Tapi yang dengarkan kami bermula 6 pagi lagi. Di mana kami ke udara 18 jam sehari. Apa pun untuk anda yang masih lagi belum follow kami melalui social media kami, anda boleh cari saja Selangor FM 100.9. Ada banyak perkongsian di situ. Okey, esok hari Khamis kita tak ada tetamu untuk kita punya segmen curahan hati, tapi yang penting ada anda untuk terus temankan saya, janji. Janji. Apa pun, selamat malam semuanya. Jumpa lagi esok malam. Tinggalkan anda dahulu. Lepas ni ada lagu permintaan daripada Kak Zuzai Zuraini kita daripada Temerloh. Terima kasih orang Temerloh dengar. Saya percaya ramai lagi pendengar-pendengar yang dengarkan Selangor FM walaupun anda berada di luar dari negeri Selangor. Dengarkan melalui RTM Klik. Okey, terus sokong Selangor FM kan. Sokong RTM katanya. Yang sahih hanya di RTM, tetap tagline tau. Saya nak sebut orang kata. Okay, tapi apa pun, jom kita layan dahulu. Kalau ada lagu kan, biasanya kita akan ada lagu-lagu yang bermain di fikiran kita, lagu-lagu yang mungkin tengah asyik kita dengar dan sebagainya kan. Kalau anda tanya saya, ini antara lagu yang selalu bermain di fikiran saya saat ini. Lagu daripada Dato' Awi, Di Penjara Janji. Aduhai, terus dengar Selangor FM. Selamat malam semuanya. Jumpa lagi esok malam. Bye-bye. Semoga mimpi indah kamu.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Spin dengan Semakin Rindu memberikan hiburan untuk tengah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. AJ telah pun bersama dengan anda, Alia Jailani. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya. Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang ditunaikan. Saya dengar tu. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi di ruang udara Nasional FM. Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam.

Bawa ke utara, pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana anda hari ini? Semalam perjalanan hidup anda macam mana? Semuanya baik? Semuanya berjalan dengan lancar? Ada yang kata semalam kecewa, semalam gagal? Biarlah ya. Gagal semalam adalah persinggahan untuk kita belajar sebenarnya. Bukan akhir dari segalanya. Jadi kita fokus pada matlamat masa depan kita sambil menghargai kebahagiaan hari ini. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi di seluruh negara. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701 di seantero dunia. Mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi stay tune, jangan ke mana-mana. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar Nasional FM yang saya panggil geng saya. Bukan geng jahat. Nampak macam nama ganas tau. Tapi semua dalam hati ada taman. Geng burung hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Laporkan diri anda beramai-ramai tau. Untuk mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas, macam biasa ya, kerja keras dengan ikhlas akan menghasilkan kejayaan yang lebih manis. Jadi galas dan juga penuh integriti tugasan yang diberikan kepada anda. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas semua. Yang mencari rezeki di atas jalanan, di atas jalan raya, berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali untuk Abang Manis. Pam-pam-pam! Sudah, saya nampak. Saya dengar horn anda tu. Iya, betul, saya dengar lah. Saya dengar pakai hati saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, Nasional Gang Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ai. Ha,
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.

Bersama Krista dengan penasaran membawa kita ke 12:27 tengah malam. Ada yang tengah makan waktu ini kan, dengan menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Ada yang baru balik kerja, bang lapar ni bang, makan, lepas makan mandi ya, jangan tak mandi. Walaupun kata orang tu orang bujang, tak apa bang, saya tak mandi pun tak ada siapa nak cium saya, tak ada siapa nak peluk saya. Memanglah tak ada siapa nak peluk awak. Tapi kebersihan diri, kita kat luar ni terdedah dengan macam-macam. Kita tak tahu apa yang melekat dekat tubuh badan kita. Bersihkan, bersihkan. Yang tengah kerja, jangan pula nak mengular. Itu je ceritanya. Jangan mengular, saya pantau anda semua. Ada yang mengulah, memang kita laporkan kepada bos anda. Bos, dia mengulah bos. Okey, cuaca di ibu negara baik, alhamdulillah. Untuk tengah malam ini, di tempat anda macam mana? Ada juga kawasan yang diramalkan hujan, seperti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Hulu Perak, di Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh dan juga Kuantan. Kebanyakannya negeri-negeri di pantai timur lah. Diramalkan hujan, ada kalanya lebat, tak ada ribut petir. Tapi kita harapkan tiada banjir yang berlaku, tiada bencana alam yang berlaku. Sama-sama kita doakan, biarlah hujan membasahi bumi kita. Semua okey lagi, geng-geng orang tu. Mana dia? Laporkan diri anda lah. Mana dia anda semua ni? Ada yang tengah menguap nak tidur. Allah, kata janji nak teman saya. Pergi ke dapur dulu, pergi buat kopi O. Buat kopi O kau-kau. Cari kudap-kudapan biskut ke apa ke. Sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Lama.

kemudian search dengan panggung khayalan. Jangan nak berhayal sangat. Tapi berangan tu tak salah. Berangan tak salah. Berangan itu percuma. Angan-angan itu percuma. Tapi yang paling penting kita jadikan angan-angan itu sebagai satu cita-cita kenyataan. Kita berangan nak beli rumah besar. Kita berangan nak beli kereta mewah. Tak salah. Tapi jadikan ianya sebagai satu motivasi untuk kita. Untuk terus kuat berusaha. Waktu sekarang 12.45 minit tengah malam. Dan setiap minggu rakyat Malaysia akan tertanya-tanya tau. Macam mana harga petrol, harga diesel kan. Setiap minggu akan tertanya-tanya. Baik, harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen. Kepada RM4.87 seliter bagi tempoh 14 hingga 20 Mei 2026 berbanding sebelum ini RM5.17 seliter sebelum ini ya. Dan Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 pula ditetapkan pada RM4.70 seliter, iaitu turun 20 sen berbanding RM4.90 seliter sebelum ini. Manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87. Jadi MOF juga memaklumkan kerajaan masih lagi mengekalkan harga bersubsidi ya, secara bersasar kepada rakyat dan juga operasi sektor tertentu. Ini termasuk RON 95 bersubsidi ataupun Budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan serta Labuan pada RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 seliter serta sistem kawalan diesel bersubsidi CD pada RM2.15 seliter. Itu harga minyak bagi minggu ini sampai minggu depan ya. Semuanya biasa tiap-tiap minggu kita tanyalah, minyak naik ke turun? Naik ke turun? Okey, minggu ni turun. Kita harapkan minggu depan lagi turun kan? Kita doakan sama-sama krisis tenaga global akan segera berlalu. Ketegangan di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta. Itu kita kena doakan. Baik, kita ni semuanya orang Timur. Orang Timur dengan penuh adab, sopan santun kan. Sebab itu pelancong suka datang tempat kita tau. Sebab kita ni ramah mesra orangnya. Dia kata Malaysia bagus, rakyatnya pun mesra. Itu yang seronoknya tu. Industri pelancongan sangat-sangat penting untuk negara kita. Itu salah satu penyumbang ekonomi untuk kita tau. Baik, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Mana dia geng-geng berhantu yang kekal setia? Cik Burger dari Kelapa Sawit, Kuala Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling, Din Karudin. Dia kata jangan tunggu lama-lama lah eh. Terus on GBH. Mantap. Nida Wahidang dari Senai, Johor Baru. Nenek Ani, kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Princess Su Ita Chot dari Ipoh. Jira Maha Wajawali dari Sungai Ula, Kuantan Pahang. PK Amin seperti bahasa. Ini dia geng Saka. Tapi geng Saka yang baik lah eh. Geng Saka Pondok, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Jamaah Aloha, Dat Reed. Kita ada Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Faisal Mustafa dari JB. Anak Antun dari Kudat Sabah. Lin Roslinda juga hadir. Junaida Ilyas dari Pasir Gudang, Johor. Marsa Saleh dari Tawau. No, Lia Ramli, Lia Nazri Yahya, Agnes Emma dari Biri, Sarawak. Ramlah Din, Dena Abdul Jalil Tawau. Dahlan, warga JBH kasih gegar katanya luncur dari Arau Perlis. Cik Anis Suhaimi, Setiu Terengganu. Ramlah Din. Juga ada siapa lagi? Abang JJ Gemas, Al Rizal dari Bengkalis Riau, Indonesia. Dia kata dia sedang mendengarkan Nasrul Game Berhantu ini dengan anak-anaknya yang tengah makan ni. Anak dia siapa nama? Ain Sumaya dan juga Iza. Oh, saya suka nama Sumaya. Wanita pertama dalam Islam yang mati syahid, Sumaya. Kak Pau, kita pun ada Janet Zai, Ismail. Dari kecemasan hospital. Sultanah Nur Zahira, Kuala Terengganu ya.
Dia kata, buat adik Kilah, Tun Salam dan juga Carol John, kerja elok-elok, jangan duk mengulah. Ada yang mengulah juga, eh. Yasmizi Abdullah dari Buchong. Dia kata, dah ready dengan kopi O-nya. Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Syah Putra, Mesin Johor, Mas Nyasan Naiwi, Aina Sofia, Sibu Sarawak. Juga Zai Zuraini dari Temelo Setia on GBH. Okey. Orang Timur dari SYJ. Daripada penciptanya Syed Yusof Jamalulail. Terus luncur, terus layan. Nasional Game Buruhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata, Abang Manis sampai pukul berapa ni? 3 pagi ke 6 pagi ke? Agak-agak anda macam mana? Surprise. Okey, terus layan.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi membawa kita ke 5 minit pagi di jam kedua Nasional Gemburuan tu. Ada yang baru bertemankan GBH kan? Ada. Tertidur katanya. Tunggu pukul 12 tertidur bang. Nasib baik on radio. Dengarkan suara saya terjaga eh. Harap-harap suara ini, pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang tengah lena tu ah. Lena di ulit intan. Terbuai mimpi sampai ke Afrika Selatan. Yang tengah kerja memang tak boleh nak tidur. Baik, kita mengetahuinya. Umum mengetahui bahawa mulai Jun nanti, bulan depan ya, MyCard kita akan ada struktur yang baru tau. Tapi ramai yang melahirkan rasa bimbang. Dia kata kalau tukar MyCard ni habislah bantuan tak dapat disalurkan. Hilanglah data-data saya. Oh, tak, jangan risau. Dia tukar MyCard je, nombor kad pengenalan anda tetap sama kan. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memberi jaminan bahawa peralihan kepada MyCard struktur baharu yang bermula Jun ini sama sekali sebenarnya tidak akan menjejaskan penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat. Dan langkah ini sebenarnya menjawablah ya kegusaran segelintir pihak berhubung risiko gangguan teknikal ataupun keciciran nama daripada senarai penerima bantuan susulan pelancaran identiti struktur baharu tersebut. JPN katanya proses penukaran kad itu tidak akan mengganggu mekanisme penebusan bantuan sedia ada yang menggunakan MyCard sebagai medium pengesahan, antaranya sumbangan asas Rahma Sara Budi Madani RON 95 ya. Jadi jangan risau-risau lah ya, tukar MyCard ke. Yang penting nombor kad pengenalan anda tetap sama, identiti orangnya tetap sama. Jangan tukar MyCard, orangnya orang lain. Jangan. My Journey Official melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa lagi yang melaporkan diri? Razila Ramli, Syuk Muhammad, Abang Lori, pam-pam-pam. Dia masuk je mesti horn ya. Ada Manja, ada Yo Kalang, Azlan Abdul Wahid, Junaida Ilyas, okay, ada Angah Izan, Azura Bakri. Kasut dah buruk pun Abang Lori kita. Kak Mim, Zainon Ali, Jun JR, Zabidi, Chef Zack dari Nilai. Ada Isa, Zabidah Yahya, Tanti Rana, Ayudi dari Ipoh. Ada Macha juga. Macha eh. Aku nak tanya ni, suka Macha atau suka kopi? Saya teringat lagu itu. Remy 78, Aman Hashim, Berita Razi, Bonda Sejati, Zai, Yanis 78, Ida Comel, ada Nob, ada Ati, Azuriati, Samurai katanya dalam perjalanan ke Karak Highway dari Melaka. Kak Iyah, kita ada Botak Bahau juga. Alifah Imani, Tia Akilah 72. Okey, semua okey lagi. Mr. Farhan, pemandu Grab. Mantap, pemandu Grab. Kasih horn juga pemandu Grab. Ban SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Ainul, 3 Ainul. Salam GBH, Sani 83. Puteri Nora Kaliza. Ui, mantap semua. Semakin pagi, semakin ramai. Yang dekat live TikTok tu jangan lupa kasih tapingnya, kasih turbo boleh ya. Noah Wright, Kuantan hadir. Amy Bob Parker. Kak Yah, mantap ya Kak Yah. Wang Spawi, dalam perjalanan naik genting Highland, hantar orang ke kasino. Ui, e-hailing. Sambil-sambil anda memandu, dengarkan game buruh hantu. Fokus pada pemanduan, telinga terus mendengarkan. Okey, jom terus berhibur. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Salam Abdul Rahman, 1-2 engkau.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan, Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Al-Kayanik bersama dengan Udi Narayan menerusi lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samero. Yalakah Hayalah. Ini sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Oh, saya suka tengok cerita Kabi Kushi Kabi Gam tu. Cerita tentang kekeluargaan. Anak angkat. Anak betul kan? Dipisahkan. Kerana sebuah perkahwinan yang tidak direstui oleh orang tua. Namun segalanya berubah pada akhirnya. Kerana kasih sayang orang tua adalah kemarahan. Kalau orang tua kita marah, itu adalah kasih sayang. Jangan pula kita rasa macam, mak ni marah je, ayah ni marah je, benci saya ke. Dia marah sebab kerana sayang. Kalau dah benci, dia akan diam. Betul, orang kalau dah benci, dia akan diam. Dia buat tak tahu je. Alantaklah situ kan. Tapi selagi dia marah tu, maknanya dia masih sayang akan kita. 1.27 minit pagi, selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Gemburu Hantu. Baik, selepas kerajaan persekutuan mengumumkan kadar sewa dikurangkan melalui agensi-agensi ataupun premis-premis di bawah agensi kerajaan, dan kerajaan negeri juga turut mengikutinya. Terbaru, Kerajaan Negeri Sembilan bersetuju juga mengurangkan kadar sewa gerai dan juga premis milik pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 20% selama 7 bulan bermula Jun hingga Disember ini. Dan inisiatif itu dijangka memberikan manfaat kepada lebih 5,000 penyewa premis di seluruh Negeri Sembilan dalam menghadapi peningkatan kos operasi semasa. Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun menyatakan pengurangan tersebut melibatkan premis di bawah seliaan beberapa BBT termasuklah Majlis Bandaraya Seremban, Majlis Pembandaran Port Dickson, Majlis Perbandaran Jempol serta beberapa majlis daerah lain. Dan langkah itu merupakan antara usaha kerajaan negeri membantu peniaga kecil dan sederhana agar dapat meneruskan operasi perniagaan dengan lebih stabil. Alhamdulillah, kita harapkan PBT seluruh negara menerusi kerajaan negeri juga di tempat-tempat yang lain akan mengikuti langkah itu. Kalau kita bantu peniaga kecil ni, anda juga maknanya secara tak langsung dapat membantu pengguna. Bila kadar sewa turun kan, jadi mereka tak adalah nak naikkan harga barang kan. Kalau naik harga barang, siapa yang terkesan? Kita sebagai pengguna sebenarnya. Okay, geng-geng berhantu. Spero dari Cini. Karu Azli Nizam. Kita ada DNS Din, Muhammad Firdaus, Muhammad Fairuz. Siapa lagi? Zakatin. Ada Are You Sleeping? Dia kata Abek okey ke? Abek okey. Bereh. Kita ada Kak Ani, Hazlina Mansur, Ani 83, Wiranti, Lina DP dari Dungun. Ada juga siapa lagi? Queen of Smoking, Kana Yana, Salima, Rizki, Jun, Haritz, Marziha Pian, Kion Yon, Zai Kui Kampung, Kamar Obi pun hadir. Ada Ma, ada Madam Rose, Akmal Azri. Katanya berehat seketika di RNR Tapah sebelum sambung pemanduan. Bagus, itu yang kita nak kan. Dan memandu lebih 2-3 jam tu berehat lah seketika. Kena kopi O ke, tak boleh nak tidur, carilah kan kudapan dekat situ. Azaz Nol, kita ada Katina Abdul Karim, Rohatun juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak tau. Ada Buragas. Ui, ini geng 6 Jahanam ni, bukan geng Buruhantu. Buragas Katipang. Siapa lagi nama-nama 6 Jahanam tu dalam cerita Allah Yaram Tansi Biramli? Ada Katipang, Buragas, Lavender Girl, ada Suryani juga hadir . Mantap semua. Okey, sudah pun melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda. Selepas kita layan lagu-lagu rock, lagu-lagu yang agak rancak, entak-entak kepala, hiburan pelbagai rentak, ada dangdut dan sebagainya kan, kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda, boleh mengimbau kenangan masa lalu, kenangan dalam kehidupan kita. Kerana kalau dari segi kehidupan itu adalah masa lalu, adalah apa dia? Masa lalu adalah kenangan. Masa kini adalah tindakan kita. Masa depan adalah harapan kita sebenarnya.
lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu sing along lah. Masuk muzik je anda dah tahu dah lagu tu, lagu macam mana. Anda membesar dengan lagu-lagu itu. Anda dewasa, tumbuh dewasa dengan lagu-lagu itu. Tetapi percayalah, kenangan akan terus hidup dalam diri kita meskipun kenangan pahit yang kita cuba buang jauh-jauh. Kerana kenangan itu akan terus berada dalam diri kita sampai ke akhir hayat kita. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi terus sabar dalam menghadapi pelbagai ujian. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan daripada Manangah, lontaran suara Kak G, Fauzia Latif. Kau yang merubah segalanya. Tapi yang paling penting, anda jangan ubah frekuensi radio anda. Terus dengarkan Nasional Kian Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.0.

kumpulan UK Seringan Kau satu-satunya. Satu-satunya segmen nombor satu tengah malam anda. Nasana Game Berhantu. Oh ya, yeah, terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM yang menjadikan Nasional Game Berhantu sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tanpa anda, siapalah kami di sini? Siapalah saya kan? Kalau tidak, saya cakap sorang-sorang je. Tapi saya percaya jutaan pendengar sedang mendengarkan pada waktu ini. Seantero dunia sebenarnya. Ada yang mendengarkan di England, di Australia. Di mana lagi? Dari Mekah Al-Mukarramah juga mendengarkan. Terima kasih banyak-banyak ya. Yang dekat Mekah tu fokus pada ibadah. Kita doakan semoga mereka yang berada di Tanah Suci pada waktu ini untuk mengerjakan Fardu Haji, rukun Islam yang kelima, akan terus diberi kesihatan yang baik, fokus pada ibadah dan selamat pulang untuk membawa haji yang mabrur insyaAllah ya, dengan penyucian diri di sana. Mudah-mudahan dosa kita semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. 1.57 minit pagi. Ini pula amaran ribut petih yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, 1.30 minit pagi tadi ya. Baru je dikeluarkan. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Bendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru. Seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak, seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Besut, Setiu, Hulu Terengganu dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan. Manakala Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom dan juga Keningau termasuklah di Tawau sempurna sehingga jam 5 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai geng-geng berhantu, geng-geng pembuat kuih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai. Kita ada Su, kita ada Puteri Lilin, Fiza Rizan, Nur Cahaya dari Perlis, Hazli Zabaha dari mana ni, Tasik Ipoh, ada Imah 880, Azlina Abdul Aziz, ada Faizal, Umi Habibah, Kai Junaidah, dia kata Korporal Fauzikin, salam dekat Abang Manis. Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Sislin dari Manjung, Su 4290, ada Isa Kecik, ada Izam, Musafir Kelana, Mizi 85, Anis Mohamin, Jaman 67, Nan Transport 4x4, Serenity, Linda Kitchen, Karat juga turut bersama-sama. Ada siapa lagi? Fatiha, Maria Mazilan, Zaini Omar, Muhammad Arif, Azlin 86, Manzek dari Kota Tinggi, Nur Azizah juga, Pak Su, Tanker Shell KVDT hadir layan Abang Manis. Okay, Isam Mori dari Perak, mantap semua. TP-TP like ni kasih turbo lah, kasih turbo. Saya kalau nampak like tu banyak kan, jadi semangat terus tau. Chinatown Singapura, DJ Rahman eh? Ada Riris, dia kata assalamualaikum, apa khabar, baik. Diamond 85, salam dari Johor. Hashtagnya Seharum Mawar yang tadi untuk 5 lagu yang terawal. Dan kini kita bertukar kepada Teruntuk Cinta Hati. Ini lagu yang agak dah lama kita tak dengarkan. Lagu ni best. Lagu ciptaan Asang, lirik oleh Itam Jelmol, kumpulan Jelmol dengan Mawar. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan Edwin, lirik oleh Baiduri, kumpulan Spring dengan Bougainvillea. 2.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang tak tidur lagi. Tapi bulan depan, bulan Jun nanti, bermulanya 11 Jun, ramai juga yang akan tak tidur. Yang sebelum ini tidur akan berjaga, tahu? Sebab apa, sebab apa? Sebab nak layan Piala Dunia 2026. Mesti yang kaki bola ni kan, peminat-peminat bola sepak tertunggu-tunggu pada bulan depan Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan peminat bola sepak tanah air bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Radio Television Malaysia dan juga Unify TV, hasil kerjasama strategik bersama dengan tiga syarikat telekomunikasi utama negara. Perkara itu disahkan oleh Dato' Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Dan jalinan kerjasama melibatkan Unify, Sercom Digi dan juga U Mobile. Ini bukan saja memperluaskan akses sukan bertaraf dunia kepada rakyat, malah memperkukuh sebenarnya peranan penyiaran awam dalam menyediakan kandungan berkualiti tanpa kos tambahan. Jadi jangan lupa tengok secara percuma, tau. Ini betul-betul percuma, bukan main-main. Sebenarnya ini adalah inisiatif untuk mencerminkan komitmen kerajaan madani dalam memperluaskan lagi akses rakyat kepada kandungan berkualiti dan juga memanfaatkan sukan sebagai medium perpaduan nasional. Tahun ni bola sepak berlangsung di mana? Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada menjadi tuan rumah bersama, dengan aksi pembukaan dijadualkan berlangsung di Mexico City pada 11 Jun, manakala perlawanan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai. Geng-geng berhantu, okey semua? Siti Fatima, ada Rose Hamdan Arifin, Amy Marshall, kita ada Rama-Rama Putih, White Butterfly, Ikwan Ahmad, kita ada Abang Mira, ada Nuras, ada Mira Ira, katanya nak ucap selamat hari lahir untuk ibu dia, ibu yang tersayang tu, Sofia Hassan. Semoga ibu berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, ya. Doa daripada anakmu. Kita ada Renova, Jamilah 79, Maksuna, Ishal, Yusuan Yusof, Donald Dongai, Raihan, Suliza Liza, Mat Yusri, Bunga April, Abang Long Awang dari Bintulu, terus bersama-sama check in terus. Daklina, Undertaker pun hadir. Oh, takut saya Undertaker, eh. Teng bunyinya macam itulah. Kita ada Mastura, Lady Heda, Zarina, Ahjin, Surf. Kita ada Adik Lakoste, Nur Elin, Zalina, Zek Kurma Jingga, Sam Dizzy, Anggrek Desa memberikan salam, Rohana Saga juga terus bersama-sama. Mantap semua. Sambung lagi, ya. Menangis tapi bujuk kata dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik cinta Nadia, lontaran suara Nadia juga menerusi lagunya. Salam untuk kekasih. Salam saya hulurkan untuk anda semua, geng berhantu. Jadi terus dengarkan Nasional Geng Berhantu sampai pukul 6 pagi, ya. Luncur terus.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu dendengan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ada Abang Lori katanya, kata karat Abang Lori kita, dengarkan lagu ini sampai nak bawa lori pun tak senang hati bang. Oi mantap. Menangis sendirian dalam lori. Menangis bukan tapi bujuk hati tapi dekat steering lori. Tapi fokus pada pemanduan anda. Menangis-menangis juga. Fokus pada pemanduan. Jangan sampai membahayakan diri anda dan juga orang lain. Ya. 2.57 minit pagi. Ada yang bertanya dengan saya. Bang, hari ini abang sampai pukul berapa? Sampai pukul 3 ke sampai pukul 6? Selalunya dalam bulan ni kan, dah berapa minggu ni, pukul 3 saya sampai pukul 3. Kemudian DJ Hanim yang sambung. Dan untuk hari ini, saya sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan risau. Kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi ya. Baik, pada ketika ini saya lihatkanlah rakyat Malaysia terutamanya memang tertunggu-tunggu tau di setiap kawasan DUN, tertunggu-tunggu tentang program Jualan Rahmah. Kerana dekat Jualan Rahmah tu dapat membeli barangan keperluan harian pada kadar 10 hingga 30% lebih murah lah ya berbanding dengan harga pasaran. Dekat Pulau Pinang juga, menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KDN, KPDN menyasarkan pelaksanaan sebanyak 1,440 siri program Jualan Rahmah di kesemua 40 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Dan program itu akan dilaksanakan dengan kekerapan 3 kali sebulan di setiap DUN bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga lebih berpatutan. Ya. Dia bukan negeri Pulau Pinang saja. Menerusi KPDN, negeri, setiap negeri sebenarnya menyasarkan 3 kali sebulan di setiap DUN. Jadi kalau ada program Jualan Rahmah tu, jangan lupa untuk dapatkan barangan keperluan harian. Jauh lebih murah sebenarnya. Saya kalau ada program Jualan Rahmah tu, memang saya akan pergi. Memang tertunggu-tunggulah Jualan Rahmah. Sekurang-kurangnya dapat jimat lah sikit. Ada duit poket tu. Lebihan jimat tu kita boleh simpan kan. Okay, siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Virginia, Virginia Vanessa melaporkan diri. Ada Habibah Azman, Atuk Terakus, Yung Iza, Megatron. Bukan manusia je dengar GBH, robot pun dengar Megatron. Norma Dayana, Ida Khairi juga bangun buat kuih. Jamal, Ros, Ana, ramai geng-geng buat kuih ni. Nur 68, ada Jana, Ina, Khairi, Rafi, Mio, Khalid, Abang Lori. Mantap Abang Lori katanya dalam perjalanan nak ke mana ni? Gong Badak. Okay, Zoo, Heidi Mamat, kita ada Mrs. Vario, Rahim Osman, Abang Din Taiping, Malah Acid, Syah Ahmad, Pencinta Wanita, Mas Sarah, Aini No. 7, Faniza Yayang, ada Putri dari Perak, Dah 6979, The Rainbow Malam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, sambung lagi menangis, nak sambung lagi. Muhammad Nur Rahman, Abang Lori Ikan, Pan-pan-pan. Ikan kembung 2 kilo hantar ke Abang Manis ya. Balik hari Abang Lori Jidex. Encik Zah kemas bilik. Dia tengah kemas bilik. Encik Bongsu pun turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Ziana Zain menerusi lagunya Mada Berhelah. Terus meluncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

lontaran suara Mus bersama dengan kumpulan Mei menerusi lagunya sendiri. Tapi saya mengharapkan anda tidak sendiri ya. Bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Jadi kita teman berteman lah sampai pukul 6 pagi. Nasana Kek Berhantu membawa kita ke 3.25 waktu ini. Jadi salam tahajud, salam selamat pagi untuk anda yang berbangun. Ada yang baru selesai solat tahajud, ada yang baru nak solat tahajud dan sebagainya. Geng-geng Berhantu sememangnya belum tidur lagi. Sentiasa menantikan Nasana Kek Berhantu untuk mendapatkan lagu-lagu yang terbaik. Saya janji. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja. Oh ya, hari ini 14 Mei. Esok pula 15 kan? Jadi kita semua kena ingatlah. Kerana kita perlu sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat daya bermulanya esok sehingga September ini. Kenapa di monsun barat daya ini kita kena berjaga-jaga? Sebab apa itu? Sebab kita akan terima taburan hujan lebih rendah selain pada cuaca lebih panas dan juga kering di kebanyakan kawasan. Jadi kita kena sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa, menggunakan air secara berhemah serta mengelakkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan jerebu dan juga pencemaran alam sekitar. Kalau ada sampah, kita tanam je. Tak payah nak bakar-bakar. Memanglah api itu kan. Masa kecil dia jadi kawan, dah besar jadi lawan. Dah besar baru tahu. Jadi tolonglah, jangan lakukan pembakaran terbuka. Biasanya waktu monsun barat daya ni tanah menjadi kering. Tumbuh-tumbuhan pun menjadi kering kan. Kalau kita nampak dekat tepi jalan tu, rumput pun jadi warna kuning je. Selalu warna hijau, ini warna kuning je. Baik, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang berniaga, macam mana perniagaan anda pagi ini? Kedai-kedai makan, kedai-kedai tom yam, kedai-kedai mamak kan, toke-toke warung. Terima kasih bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger seluruh negara pun sama juga. Ada yang baru nak kemas kedai burgernya dan nak balik ni bang. Alhamdulillah hari ini perniagaan bagus. Syukur. Sikit ke banyak ke kena bersyukur. Dengan bersyukur saja yang dapat menenangkan hati kita. Percayalah. Zuriati Sumadi terus kekal setia katanya. Kita ada Mas Shah. Siapa lagi? Zuumi, ada Suhaima, Hawalina, ZMD, Hanafi, Airi Chome, Azri Aziz, Suhaila Misnan, Juliana Hassan, Intan Payung, Wan Kavong, Aznina, Muhammad Arif, Muhammad Sobri Ali, Hani Mahani. Mantap semua ya. Dari Sabah ya, Jebat KK hadir. Jebat pun hadir. Mantap lah semualah. Semua yang hadir, ada pilot darat, pahlawan, macam-macam lagi lah. Oh, ramai ada lagi, ramai. Soraya Isamuri pun ada lagi. Balik hari Cik Zah, saya masih mengemas bilik. Bilik apa yang dikemas tu Cik Zah? Bilik sendiri ke bilik hotel? Kalau bilik hotel mana mungkin waktu-waktu begini kan. Jarang dekat hotel kan. Kemas bilik kan. Yalah, nak bagi kata orang tu nampak cantik. Tempat tidur pun kena nampak cantik tau. Betul? Kena selesa tempat tidur. Bilik baru ni bau harum, wangi. Ui, dia lain macam tau. Kalau bilik kita bersih, lepas tu bau harum, bau wangi, nak tidur, nak baring pun selesa. Okey, jom. Waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa, saya hentikan dahulu lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Sebab untuk setengah jam ini, saya nak beri laluan dan juga untuk lagu-lagu hashtagnya Kenangan Lalu. Menerusi lagu koleksi 80-an. Dan untuk lagu yang pertama dalam koleksi 80-an, lagu ini saya nak tujukan untuk anda semua. Untuk anda semua pendengar-pendengar GBH.
sebab anda terus menyokong segmen ini sehingga menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu untuk rakyat Malaysia dari jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Siti Zaleha Hashim. Nur Kumalasari dengan Selamat Pagi Sayang. Selamat pagi GBH. Selamat pagi semua.

terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional

sebuah lagu ciptaan Allahyarham Dato' S. Hatan dari Harun Abdul Majid, Carefree dengan Kini Baru Kau Sedar. Baru tersedar dari tidur. Ada yang baru tersedar tu. Saya nampak. Tertidur, penat ya. Tak apalah. Dia untuk hilangkan letih ni memang kena tidur. Begitu juga dengan pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau mengantuk, mata dah letih tu, pergi berehat, tidur. Cari kawasan rehat dan rawat. Di kebanyakan lebuh raya utama, kawasan rehat dan rawat sangat-sangat selesa untuk anda berehat. Ada tempat parkir lori, parkir bas, tempat kereta. Dan saya boleh kategorikan R&R kita antara R&R terbaik di dunia. Betul. Saya dah pergi banyak negara. Saya dah banyak melalui lebuh raya di negara-negara orang lain. Yang saya tengoklah, bila singgah di kawasan rehat dan rawatnya, alamak, macam ini ke? Tak sama pun macam Malaysia kan. Dekat Malaysia ni bukan saja ada toilet, ada tandas untuk buang air. Nak mandi pun ada tempatnya. Ada shower lagi. Itulah kelebihan lebuh raya di Malaysia. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Saya nampak kopi O dah nak habis dah tu. Tak apa, bancuh lagi. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Buat masa ini sebenarnya kalau kita lihatkan banyak kata orang tu harga makanan masih belum lagi ketara lah untuk mengalami kenaikan, kecuali di beberapa premis tertentu lah. Namun pada ketika ini juga kerajaan sebenarnya tidak boleh terlalu selesa kerana keadaan pasaran global sentiasa berubah kan. Dan kerajaan akan memantau harga komoditi global dan juga impak terhadap kos makanan melalui Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan, dan tindakan intervensi awal sedang dipertimbangkan untuk meringankan beban pengguna dan juga peniaga kecil. Dan kenaikan makanan belum ketara, tetapi kerajaan tetap berwaspada terhadap perubahan pasaran global pada ketika ini. Bekalan makanan antara yang lain lah. Bekalan makanan asas stabil, stok beras juga mencukupi hingga hujung tahun, sementara lebihan sayuran memerlukan campur tangan daripada pihak Alfama. Kalau kita tengok dekat Cameron Highland tu utamanya, sayuran ni berlambak tau. Tapi kita harapkanlah krisis tenaga global, peperangan yang berlaku di Asia Barat akan berhenti untuk selamanya lah. Kita mahu hidup yang aman, damai, makmur, sejahtera. Kita tak mahu ada perang-perang. Betul, negara kita tak ada perang. Negara kita masih aman. Tetapi bila krisis berlaku dekat Asia Barat ke, dekat Eropah dan dekat mana-mana tempat pun, ianya akan melibatkan ekonomi. Ekonomi bukan ekonomi negara kita je, ekonomi dunia sebenarnya. Baik, Azila MTJ, selamat pagi untuk anda yang menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Cik Masita, kita ada Asma Lini, ada AG, Juni Irwan dari Riau, Indonesia. Mantap. Ada Kak Kunti, Azlan Adnan, Boy Tobing, Hati J dari Brunei, Dapur Mio Riza, Zam Zawawi, Dayan Umera, ada Alung, ada Syah Putra, Mok Iti, Dayan Rafidah, Kori 619, Cik Rose. Lagi siapa? Ramai-ramai yang baru bersama-sama dengan saya ni. Bunga Larangan. Juriana dari Labuan. Mantap mendengar di Labuan. Baik, jom terus sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya bawa anda seperti biasa waktu begini untuk terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini daripada Rob Kumar Ratot, Tujmin Rob Dik Tahir. Terus main, terus dengarkan Geng Buruh Hantu.

0: Lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop saya dengar ni akak cakap ni tau.

persembahan kumpulan Bumi Putera Rockers dengan lagunya Dari Sinar Mata, membawa kita ke 4:33 minit pagi waktu ini. Pembuat-pembuat kuih semelisih dah siap belum kuihnya? Ada yang sampai menangis tau sambil layan, sambil buat kuih sambil menangis, bukan tepi Bucu Katil tapi dekat dekat dapur bermandikan tepung sambil teringat, terimbau kenangan-kenangan lama. Ada yang teringatkan sewaktu zaman-zaman cinta monyet kan, dia yang bercinta monyet yang dapat nama. Saya sebenarnya sampai sekarang terfikir tau, kenapa nama panggil cinta monyet kan? Cinta yang datang, yang hadir hanya sementara waktu, terutamanya berlaku bila kita berada di awal-awal remaja kan. Mula-mula kita mengenali erti kasih sayang. Cinta monyet, kenapa tak cinta tenggiling ke? Cinta beruang ke? Saya jatuh cinta ni, tapi cinta lembu. Macam mana eh? Cinta monyet. Tak apalah, yang penting kita tahu, yang penting kita berasai bagaimana mula-mula jatuh cinta tu. Sangat-sangat seronok mula-mula jatuh cinta kan. Baru kita kenal erti rindu macam mana. Ui, rindunya pada si dia. Sehari tak dapat dengar suara tu rasa macam lain-macam je. Kalau bercinta satu kampung lagi lah, lalu depan rumah pun tak apa, janji nampak bumbung rumah. Siapa pernah buat macam itu? Siapa pernah buat macam itu? Saya percaya ramai geng-geng buruhan tu, lalu depan rumah je nampak bumbung pun jadilah lepas rindu tu. Jangan nak bohong saya. Saya tahu. Baik, buat pertama kalinya, bagi anda yang nak mendapatkan perkhidmatan guaman sukarela dan juga percuma demi kepentingan awam, Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini sebagai inisiatif kerajaan dalam memperluaskan akses penyelesaian pertikaian melalui kaedah mediasi kepada rakyat ya. Dan ianya akan dikendalikan oleh Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, dan lebih 170 mediator bertauliah akan kendalikan tuntutan di bawah RM250,000 secara percuma. 18 Mei ini ya, yang akan dirasmikan, akan disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said. Okey, geng-geng buruan tu. Yung Izzah kata, betul tu Abang Manis cakap tu nampak bumbung. Cakap nampak bumbung rumah kan? Mesti pernah merasai benda tu. Ida Nur Haida, kita ada Miss Kayo, Rosli Zatul Azwa, Mak Zai pun hadir, Zulaika Azurin, Azna Idrus, Ajan Nur, Tiger Aini, Rin Nohara, Yayang Sandra, Cik Nana, Siti Zuhaida, Rose 77, Ida Wahab, Nick Knight, ada Isha, Zam 67, Nita Pudama Merindu, Syah Kamarudin, Aina, memberikan salam. Waalaikumsalam. Kata kasut buruk, nampak kasut pun jadilah. Iyalah tu kan. Okey, jom terus sambung lagi beribur merusi lagu-lagu terbaik ini dia. Kita sambung dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Daripada komposernya Jawa Suki dengan Ira Milban, Kamar Ilhambo. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif di National FM.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Yukis dengan pahit akan manis akhirnya. Oi, ada yang tersentuh dengan lagu ini. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tapi ujung katil. Cukup-cukup kita menangis hari ini ya. Cukup-cukuplah kita menangis. Ada yang tengah menangis dalam selimut lagi. Mizi 85 katanya menangis dalam selimut. Tisu pun dah habis bang. Lap air mata pakai selimut. Kenapa tak sediakan tuala terus? Lepas tu nanti kita basuh tuala tu. Baik, tempat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Bangun pagi, ada yang baru bangun pagi ataupun di awal pagi ini, kita terus merasa syukur dengan kehidupan kita ya. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Apa yang sebenarnya kita cari? Sudah tentu kita cari kebahagiaan. Kalau kita kaya pun, belum tentu kita bahagia. Kita kaya pun, belum tentu mencukupkan. Miskin, belum tentu kita rasa kekurangan kan? Bahagia bukan tentang apa yang kita miliki. Tetapi bahagia itu, ianya datang. Dan bagaimana kita menikmatinya dan kita mengenal erti kebahagiaan itu. Itu yang paling penting. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasihlah mereka yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir juga masih lagi mantap. Okey. Sabar-sabar. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.19 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.49, Seremban 9, Shah Alam Selangor 5.50 minit pagi. Manakala di sebelah utara, di Ipoh Perak 5.51 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.52 minit pagi, Alustar Kedah 5.51, manakala Kangar Polis pula 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Terus lakukan kebaikan. Meskipun kadang-kadang bila kita lakukan kebaikan tu dikata orang. Kita buat baik pun kata orang. Buat jahat lagi lah kan. Buat jahat macam-macam dikatanya. Popek, popek, popek. Sampailah daripada utara sampai selatan. Selatan ke barat, barat ke timur. Sampai ceritanya. Cepat je sampai. Kalau kita buat kejahatan. Tapi kalau kita buat kebaikan pun orang kata juga. Alah nak tunjuk baik lah tu. Macam-macam kan mulut orang ni. Macam-macam pandangan orang. Tak apalah, apa pun pandangan orang pada kita, kita pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Mulut tempayan kita boleh tutup, mulut orang macam mana pula kan. Yang dapat dosa dia, biar dia. Mengata orang, menghina orang, memfitnah orang, macam makan daging saudara kita sendiri tau. Tergamak ke kita nak makan daging saudara kita sendiri? Tak tergamak kan. Jadi berhati-hatilah dengan percakapan kita, lidah kita. Lidah kita ni nampak kecil je. Tapi ingat, lidah kita juga boleh mengangkat kita ke tempat yang paling tinggi. Lidah juga boleh menjatuhkan kita ke dalam lurah ataupun dalam gaung yang paling dalam. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang saya panggil dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kerana banyak lagu-lagu di jam yang terakhir ni berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan kedamaian. Jadi terus layan ya, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Cik Zah kata nak baring sekejap sementara tunggu subuh. Azman Ibrahim, hari apa Abang Manis cuti, Abang DJ cuti? Malam nanti anda bertemankan dengan, bukan saya, tapi orang lain ya. Tapi penyampai yang lain. Jangan risau, kami 24 jam kami bersiaran dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang beroperasi.
24 jam dengan penyampainya. Okey, saya nak mulakan lagu ini dahulu. Lagu di jam yang terakhir. Sebuah lagu dan lirik ciptaan JS Kevin Ekspedisi dengan Nafisa. Nafisa maksudnya yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apa yang paling bernilai dalam diri anda? Anda sendiri yang tahu. Nasional Game Berhatu, sampai pukul 6 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedar tak sedar rupanya kita berada pada perbincangan kelima dan ini yang terakhir di rancangan Raudhah

atas berlalu. Sedar tak sedar kita dah berbincang hari demi hari dan kita cuba fokus insyaAllah. Masa yang pantas berlalu itu sungguh mengajaibkan. Tetapi kelalaian manusia, saya dan kita semua lalai, itu jauh lebih mengajaibkan. Alhamdulillah, dalam kita membincangkan tajuk pahala tebusan syurga, dan kita tahu bahawa matlamat kita besarkan matlamat, kita jelaskan matlamat seolah-olah kita dapat lihat gambaran syurga itu walaupun kita tak boleh membayangkannya, tetapi jelas bahawa kita memang nak masuk dalam syurga Allah. Ya, dan syurga ni kita boleh faham dalam dua keadaan. Yang pertama, syurga itu memang hakikat, memang ada syurga yang kita akan masuk. Amin ya Rab. Ingat lagi ya, kalau kita sebut syurga, kena baca, kena respon spontan, Allahumma rzuqni. Ha, terima kasih, saya dapat dengar tu. Kemudian kalau sebut neraka, wal'iyadhu billah. Ha, ya, kita tak nak ya, kalau boleh spontan respon itu ya. Syurga yang kita nak masuk ini, dia adalah syurga, ada memang ada syurga yang hakiki ya, syurga tu hakiki, memang ada syurga tu, itu syurga ataupun al-jannah ya, yang difahami oleh kita, oleh iman kita. Dan yang kedua juga ya, syurga itu juga adalah merupakan simbolik ya, simbolik kepada tempat di mana tempat redhanya Allah kepada hambanya. Jadi syurga itu memang hakikinya ada, tetapi dia juga adalah simbolik. Jadi sebab tu kalau dalam Al-Quran, kita tak jumpa lagi, kita tak masuk lagi dalam syurga. Tetapi syurga itu bila digambarkan, dia adalah simbolik tempat redhanya Allah. Ha, saya kena terangkan ini juga sebab ada orang dia begitu, kalau budak muda hari ini kata poyo lah. Maknanya saya beribadah ni ikhlas, bukan nak syurga. Jadi bila orang kata syurga, syurga, syurga, dia kata macam, you nak ibadah ke nak syurga? Ha, jadi sebab tu perlu ada kefahaman. Sebab syurga itu adalah simbolik kepada keredaan Allah. Maknanya kalau kita kata saya nak Allah beri kepada saya syurga, maknanya saya nak Allah redha kepada saya. Sebab keikhlasan yang kita sebut-sebut ini adalah untuk mencapai keredaan Allah. Ya? Dan sebab itulah kalau kita tengok balik, ya, apakah nama malaikat yang servis ataupun yang menjaga syurga? Malaikat yang menjaga syurga namanya adalah Malaikatu Ridwan, yang merujuk kepada keredaan. Maknanya seolah-olah malaikat yang mengurus orang-orang yang mendapat keredaan Allah. Ya, jadi kalau gitu Masya Allah, kalau saya, ada orang kata, oh, saya, anak kita kata, ayah saya nak masuk syurga ayah. Ha, jangan kata, jangan, kamu kena ibadah untuk Allah, bukan untuk syurga. Sebab syurga itu simbolik. Bagaimana Allah nak berinteraksi dengan kita, nak beritahu bahawa Allah sayang satu benda. Maka Allah sebut dalam bentuk pahala yang besar akan masuk syurga. Jadi kalau orang tu kata, eh saya nak beribadah untuk dapat pahala, adakah salah? Tak salah, sebab pahala juga simbolik. Nak tahu bahawa Allah suka atau tak suka satu perkara ya. Kita tak tahu apa yang Allah suka ya. Bagaimana kita nak tahu? Bila Allah melalui Nabi atau dalam Quran menceritakan bahawa dapat ni, dapat pahala ni, dapat ni, pahala ni besar. Jadi pahala yang besar menunjukkan kalau kita buat, Allah sayang sangat kepada kita bagi amalan tersebut. Dan untuk kita memahami juga syurga ini, ada syurga yang disebut sebagai Al-Jannatul Haqiqah tadi ya, syurga yang memang realiti syurga itu. Dan untuk kita ya, untuk orang yang berpahala ya, jadi bila orang tu buat pahala, dia buat amalan jadi pahala, maka amalan yang menjadi pahala ya, sebab ni yang menakutkan saya juga dalam kita berbincang pahala tebusan syurga, amalan sahaja belum tentu jadi pahala. Yang pahala itulah yang kalau dia dah menjadi pahala, sebab tu Allah kata thawaban inda rabbika thawaban, maknanya contohlah ya, kita sembahyang duha, itu amalan. Tetapi pahala itu Allah yang menetapkan pahala dia. Jadi kalaulah kita buat satu amalan, tetapi contohnya kita buat amalan, sebab apa kita sembahyang duha? Sebab kita nak riak kat orang, kita nak upload kat kita punya apa ni, IG, supaya orang tahu bahawa oh kita sembahyang duha pukul 10, nanti orang pun like. Ya? Jadi apa jadi rupanya kita beramal, tetapi pahala belum tentu dapat ya? Takut pahala kita habis di kanan. Jadi sebab tu untuk menjadi sesuatu benda tu pahala, Masya Allah ya, dia kena ada beberapa syarat ya. Syarat contohnya mesti amalan tu betul ya, mesti betul. Dan kemudian yang kedua ialah amalan itu betul, maksudnya betul, betul cara buatnya dan betul niatnya. Dan kemudian betul tadi yang kita kata betul itu dalam bentuk al-itqan, maknanya dia buat dengan bersungguh-sungguh, bukan buat dengan keadaan melepas betuk di tangga, kita kata tak ya. Jadi saya nak cerita lebih fokus di sini adalah syurga yang hakiki, realiti tersebut rupanya bagi

orang yang berpahala. Ini fungsi pahala. Apa fungsi pahala bagi diri kita? Dia bukan rupanya hanya menebus syurga di hari akhirat, tetapi rupanya ada benda yang kita boleh tebus kat dunia. Ya, baik. Jadi sebab tu syurga ini dua. Yang pertama adalah syurga yang hakiki, yang kedua ulama namakan dia sebagai al-jannatul ajilah, ataupun dalam bahasa kita adalah syurga itu yang Allah segerakan dalam hati orang-orang beriman ataupun dalam hati orang-orang yang berpahala. Ya, sebab rupanya pahala ini, ya, pahala ini bila kita buat amal dengan ikhlas, dengan bersungguh, dengan betul caranya, maka di sisi Allah dia jadi pahala. Pahala tersebut akan disimpan dan akan digunakan bila kita masuk di alam kubur. Pahala ni di dunia dia tak bernilai. Sebab tu kadang-kadang sebutlah pahala magian, pahala orang buat dek je. Sebab dia tak ada nilai. Ya? Tak boleh. Contohnya Nabi kata orang yang duduk dalam raudhah ni, kita duduk raudhah ni majlis ilmu ni. Ya? Tak boleh selepas ni tuan-tuan beli singgah tepi jalan, nak beli air kelapa dan bagi tahu dia, saya bagi pahala saya tadi dengar raudhah di National FM kepada saudara. Bagi pada saya satu air kelapa. Ya, kena banding dengan kelapa tu ada. Nak ceritanya pada kita bahawa pahala ni di dunia tak ada nilai. Sebab itulah orang tak gairah kepada dia. Tetapi bermula bila kita masuk ke alam kubur, barulah pahala tersebut protect kita. Baru pahala tu menjadi hiburan kepada kita. Cuba bayang kalau tak ada pahala, tak ada protect di alam kubur. Baik, sampailah kemuncak pahala tu begitu penting kepada kita, sampailah diletakkan di atas neraca untuk kita dapat membeli syurga dan kita jauh daripada neraka. Ya. Baik, itu fungsi penting pahala, thawaban ataupun ajra. Untuk apa? Untuk dapat syurga hakiki. Tetapi rupa-rupanya untuk orang yang ada pahala, dia buat amal kemudian menjadi pahala, pahala tersebut bukan sekadar menjadikan dia dapat ganjaran itu di hari akhirat, tetapi Allah campakkan rasa tenang dalam hati orang itu di dunia lagi. Jadi rupanya paling banyak orang buat amal, paling banyak dia pahala, dia adalah merupakan orang paling tenang. Dan orang yang tak ada pahala di dunia, walaupun dia mungkin rumah besar, kereta besar, ya, kita biasa baca, tuan-tuan boleh tengok perjalanan hidup Cat Steven, ya, yang bila dia masuk Islam dinamakan dia Yusuf Islam. Ketika dia glamour, ya, ketika dia punya banyak duit, ya, pound sterling dia banyak sangat pada ketika itu. Album dia paling banyak laris pada ketika itu. Dia duduk atas pentas, ya, belum menyanyi lagi orang dah hysteria kat bawah dah, tebak terlampau seronok dengan dia. Tetapi dia kata apa? Saya merasa kosong dalam jiwa yang bersangatan. Sampai satu tahap dia kata dia nak habiskan hidup dia. Dia masuk dalam laut, dia kata habiskanlah hidup aku. Cuba bayang, kaya bukan main, masyhur bukan main, handsome bukan main. Tetapi merasai kosong dalaman. Sampailah akhirnya dia kata apa dia? Dia masuk tu dia berdialog. Dia tak tahu siapa, dia tak kenal Tuhan pada ketika itu. Cuma dia cakap, wahai Tuhan, tolonglah tunjuk aku jalan. Ya, ringkas ceritanya, dia berhenti dan dia balik je ke rumah. Abang dia hadiahkan kepadanya satu Quran terjemahan. Daripada Quran itulah akhirnya diucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian dia merasai ketenangan, kepuasan. Jadi di mana ketenangan ada kepada Yusuf Islam ataupun nama lamanya Cat Steven? Sebab bila dia mula mendapat nilai di sisi Allah dalam hati dia. Nilai dunia adalah nilai manusia, tetapi nilai Allah dalam hati. Dan sebab tu bila dia syahadah, syahadah pahala. Pahala paling besar. Sebab itulah kalau kita nak zikir, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita rasa gundah gulana, cuba fokus benar-benar, pejam mata, tarik nafas, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau 10 kali tak rasa cukup, baca sampai 100 kali, 100 kali tak tenang lagi, baca sampai 1,000 kali. 1,000 kali tak tenang lagi, dia kerana mungkin kotor sangat dalaman kita. Bacalah sampai 10,000 kali. Dan pada saat tersebut, apa yang kita dapat? Meluru-luru masuk dalam hati kita yang disebutkan sebagai ketenangan, kepuasan, kebahagiaan yang sebenar. Ya, inilah yang sebenarnya dicari oleh orang. Sebab tu orang mendaki gunung yang begitu tinggi sebab nak melihat dan mencari ketenangan. Orang menyelam dalam laut yang paling dalam sebab nak mencari ketenangan. Hakikatnya ketenangan kat mana? Ketenangan ada dalam hati manusia. Jadi kerana itu,
kita dapati bahawa pahala tebusan syurga, kita bukan hanya menebusnya di syurga yang hakiki, tetapi di dunia ini kita buat amal soleh, kita buat amal soleh dengan penuh ikhlas, dengan penuh bersungguh, kita lakukan fardu, kita lakukan sunat, kita buat khidmat dan kita buat akhlak dengan betul-betul, maka sebenarnya kitalah menjadi orang yang mendapat syurga hakiki, syurga yang ajilah tadi, dan kita akan tenang dan tenang dan tenang. Semua yang saya kasih sekalian, ketika kita dijemput pulang oleh Allah atas nama kematian, cuba bayang orang-orang yang tenang dengan sebab banyak pahala yang diterima oleh Allah tadi, sehingga menyebabkan ketenangan, akaun ketenangannya begitu banyak dan kaya, dia layak untuk menerima sahutan daripada panggilan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Dan Allah panggil pada hari kematian kita nanti dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu, irji'i ila rabbiki radiyatan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha pada Allah dan engkau diredai oleh Allah. Masuklah kamu dalam kelompok hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan kamu masuklah dalam syurga aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita telah berbincang tentang tajuk pahala tebusan syurga dalam 5 perbincangan, dan kita pohon kehadirat Allah, ya Allah, kami bercakap tentang syurga, maka rezekikanlah kami syurga, ya Allah. Kami bercakap tentang jalan, yakni pahala dan amalan, maka engkau kuatkanlah kami semua, ya Allah. Maka tuliskanlah setiap mereka yang berada dalam raudhah ini, ya Allah, sebagai orang-orang yang terdaftar namanya dalam daftar ahli syurga penuh kenikmatan, ya Allah. Dan dinding, jauhkan sejauh-jauhnya kami semua daripada neraka jahannam, ya Allah. Dan yang terpenting, ya Allah, jadikanlah kami kuat untuk melaksanakan amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat yang ianya akan merupakan pahala di sisimu, ya Allah, yang kami akan petik manfaatnya bermula kami berpisah dengan dunia ini. Sekadar itulah pertemuan kita. Saya di penghujung ini memohon keampunan dan kemaafan. Terima kasih kepada penerbit dan semua yang berada di Raudhah National FM. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

Bersama kumpulan OK dengan lagunya Derita membawa kita ke 5.35 minit pagi kan. Dan kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Berhantu. Jadi terima kasihlah untuk semua pendengar Nasional FM dari jam 12 malam tadi. Tetap setia, tetap kekal setia. Walaupun ada yang katanya mata mengantuk ni bang, tapi nak layan lagu-lagu terbaik dekat GBH ni. Jadi terima kasih banyak-banyaklah sanggup bersenggang mata bersama-sama dengan saya, teman berteman. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Walaupun ada yang saya tahu sepanjang malam keresahan, sepanjang malam kesakitan, sepanjang malam rasa tak selesa, sepanjang malam rasa tak sedap hati dan sebagainya kan. Tapi mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan itu, keresahan di jiwa anda. Mereka yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak dekat live TikTok, dekat Instagram. Ramai sangat yang melaporkan diri. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak keudarakan. Tapi percayalah, anda semua tetap di hati saya. Kerana pendengar Nasional FM ni sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Kalau dekat live TikTok ni, saya tak suruh tekan like pun, dia orang tekan like tau. Oi, mantap semua. Itu yang bandnya tu. Semakin hari semakin ramai penyokong-penyokong ataupun pendengar-pendengar Nasional FM. Menerusi 24 jam sehari dengan pelbagai segmen yang kami bawakan untuk anda. Sebagai contoh, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi. Kemudian kita ada Nasional apa dia? Aspirasi, Nasional Relax, Geng Kakak Petang pun ada, Nasional Malam. Kemudian GBH, Nasional Game Berhantu, dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang berhantu, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda. Jadi terima kasih banyak-banyak juga untuk pendengar-pendengar di seantero dunia yang terus mendengarkan walau di mana jua anda berada. Okey, pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga telah bersiap sedia dengan pelbagai segmennya. Saya kembalikan siaran kepada anda tepat jam 6 pagi nanti. Buat rakan-rakan penyampai RTM Negeri, selamat bertugas untuk anda. Selamat menghiburkan rakyat Malaysia. Sebab itu saya selalu katakan, kami 34 stesen radio RTM ni mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Sebab itu saya sering berkatakan kepada anda, pendengar-pendengar di seluruh negara seantero dunia, dengarlah RTM. Nak dapat informasi yang betul tu, dengarlah RTM. Nak dapat hiburan yang terbaik itu, dengarlah RTM. Kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. RTM sendiri usianya 80 tahun. Nasional FM juga 80 tahun. Jadi sepanjang 80 tahun itu kami telah masak, kami telah faham akan kehendak semua rakyat Malaysia. Terima kasih menjadikan Nasional FM the next level tau. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Baik, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semuanya. Ada yang kawasannya dah masuk waktu subuh, jadi selamat solat subuh. Dan sebelum pemilik suara ini menutup tirainya untuk pertemuan hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda seperti biasa kata-kata. Sebuah kata-kata mungkin dapat memberikan manfaat untuk kita bersama kan. Dia dalam hidup kita ini bukan tentang untuk menyenangkan semua orang. Jadi kita kenalah hidup dengan bahagia ya. Jadikan diri kita sendiri dengan cara terbaik kita. Kalau orang tak suka kepada kita, pedulikan. Itu bukan urusan mereka, kerana kebahagiaan adalah pilihan kita. Maka tetap jadilah diri sendiri. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selamat pagi diucapkan kepada pendengar radio nombor 1 Orang Selangor. Anda kini bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan. Dalam jam yang pertama ni, kami nak kongsikan dulu info-info yang terkini kepada pendengar semua. Di mana hari ini anda sedang dengarkan untuk siaran 14 Mei tahun 2026. Dan orang ramai dinasihatkan supaya senantiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat daya bermula hari ini hingga September depan.
2: Okey, di malam Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fasa monsun itu lazimnya membawa taburan hujan yang lebih rendah selain cuaca lebih panas dan kering di kebanyakan kawasan.
1: Dan sambungan itu juga, beliau menasihatkan orang ramai agar sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa, gunakan air secara berhemat serta mengelakkan sebarang aktiviti pembakaran secara terbuka yang boleh menyebabkan berlakunya jerebu dan juga pencemaran alam sekitar.
2: Okey, beliau menerusi satu kenyataan di media sosial yang juga pengurusi jawatankuasa pengurusan bencana negara berkata hujan lebat, angin kencang, ribut petir masih boleh berlaku di beberapa kawasan tertentu dalam tempoh berkenaan. Fenomena garis badai berpotensi berlaku di pantai barat Semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah terutama pada awal pagi dan boleh berlautan hingga beberapa jam.
1: Jadi beliau juga dan kita juga di Selangor FM meminta supaya orang ramai ataupun pendengar di Selangor FM agar sentiasa berwaspada dan merujuk maklumat cuaca terkini yang sahih melalui Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Semoga kita semua sentiasa dilindungi dan dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan kita juga di Selangor FM insyaAllah juga akan kongsikan info cuaca dari semasa ke semasa kepada pendengar-pendengar di radio nombor 1 Orang Selangor. Jaga kesihatan. Tadi pun dah cerita bab penjimatan air kan. Hati-hati dan jangan lupa juga minum air dengan secukupnya. Kita nak biarkan badan kita ni dihidrasi supaya kita tak adalah jadi stroke haba ataupun sebagainya. Yeah. Okey, selepas ini kami akan kembali nak kongsikan Al-Kisah pula kepada anda. Terus dengarkan kami di Radio Nombor 1 Orang Selangor.
3: Hai, kami Zaidi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita

0: Jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial. Kalau tadi Facebook, Instagram, laman X, apa lagi, TikTok pun sama juga. Kata caranya Selangor FM 100.9. Dan sekarang ini Apis dan juga Awan nak kongsikan
1: Alkisah.
0: Perut dah kenyang, nak gosip pula. Pemuda panas hati tetamu kenduri kahwin suka melepak. Habis makan tapi tak reti nak bangun. Apa ceritanya, Wan?
2: Biasalah bila dah hadiri majlis kenduri ni, adab dan sikap pertimbang rasa harusnya kita titik beratkan, okey? Sebagai tetamu, tapi masih ada segelintir individu yang sebenarnya dilihat kurang peka terhadap keselesaan orang lain. Sehingga cetuskan rasa kurang senang dalam kalangan tetamu lain, okey? Situasi ni turut menarik perhatian seorang individu yang tampil luahkan pandangan selepas berdepan pengalaman kurang menyenangkan bila hadiri sebuah majlis kenduri.
0: Okey, benda ni viral dekat Threads tau. Di mana individu berkenaan tegur budak suka melepak di meja makan ketika waktu puncak. Waktu ramai. Puncak ni, kalau kita tahu kenduri kahwin dalam pukul 11 sampai pukul 1 macam tu. Waktu pengantin sampai kan, ramai yang nak tunggu pengantin. Sebenarnya pengantin berharap masuk tu.
2: Jadi sambil menunggu pengantin tu nak melepak lah sambil.
0: Okey. Jadi ada soalan dia dekat laman trade tu, dia kata boleh tak warga Malaysia kalau pergi kenduri, tak kisahlah kenduri kahwin ke apa, biasakan diri bangun dari kerusi kalau dah habis makan. Jangan pentingkan diri sangat. Menurut pemuda tu lagi, ada juga tetamu yang menggunakan kerusi untuk meletakkan barang peribadi. Walaupun pada ketika itu masih ramai yang sedang mencari tempat duduk.
2: Selalunya ni letak beg lah ni.
0: Orang perempuan lah ni.
2: Satu lagi, kerusi untuk orang duduk bukan yang letak barang. Jadi beliau kata sakit hati bila dah nampak ada orang dukung bayi tapi buat buta main telefon bimbit. Bukannya nak, orang kata nak tawarkan orang tu tempat duduk. Okey, paling geram yang dah ambil makan tu bukannya nak bangun tapi duduk bersembang dan bergosip. Jadi hormatlah tetamu lain yang belum dapat makan.
0: Okey, dan perkongsian individu tersebut mengundang perhatian warga maya yang tampil dengan pelbagai reaksi lah. Rata-ratanya bersetuju dengan teguran kerana pernah melalui situasi hampir serupa juga. Kita ni lepas dah habis makan terus naik nak balik simpati orang lain nak duduk. Betapa pentingnya common sense ni. Ini salah satu sebab mengapa kita patut pertimbangkan untuk adakan majlis perkahwinan intimate. Ini bukan zaman mak ayah kita nak jemput beratus-ratus orang. Itu antara pendapat lah.
2: Betul, ini setuju ni. Memang kita apa orang kata, majlis perkahwinan intimate ni jemput orang yang betul-betul rapat dengan kita. Selain tu katanya pengacara majlis tu patut main peranan.
0: Betul.
2: Bila nampak orang tercari-cari tempat duduk, boleh buat pengumuman minta yang dah selesai makan tu untuk bangun, bagi laluan untuk tetamu yang belum dapat duduk makan lagi.
0: Okey, so maknanya hari ni pun masih lama sama juga kita menitik beratkan berkenaan dengan common sense. Common sense ni adalah satu perkara yang kita tak payah disuruh. Dia memang kesedaran diri sendirilah.
2: Betul.
0: Dengan keadaan sekeliling, awak kena sedar diri, sedar ruang, sedar masa. Kalau masa tu awak tengok semua orang duduk berdiri tapi pegang pinggan, awak dah habis makan dah. Beredar dulu. Kalau nak tengok pengantin pun, selalunya pengantin akan duduk atas stage. Kat belakang pun akan nampak punya kan.
2: Betul.
0: Jadi sama-samalah kita ubah sikap benda-benda kecil ini supaya dia tidak meninggalkan kesan yang lebih mendalam pada orang lain dan boleh jadi pergaduhan. Itulah, kalau dah pergi kenduri selalunya kita nak pergi seronok-seronok kan.
2: Satu lagi, jangan orang kata jangan sampah lepas makan tu, jangan biar bersepah-sepah.
0: Jangan
2: alas meja tu bertanda-tanda.
0: Kadang-kadang alas meja ni buat lap tangan.
2: Janganlah.
0: Itu masalahnya tu kan. Saya percaya semua orang selalu pergi kenduri lah. Dan perkara-perkara ni kita akan jumpa orang-orangnya. Dan mungkin kita pun pernah buat sebelum ni, kita tak perasan kan. Jadi kita boleh ubahlah sikap kita yang sebelum ini akan jadi yang lebih baik, insyaAllah. Selepas ini rancangan refleksi menanti anda. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Bising anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Tak silap, orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Stresnya.
4: Akak, saya nak cancel order. Sebab apa? Bising sangatlah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi Pribadi ke Syurga Abadi.
1: Tengah hidup aku punya kelam kabut tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Refleksi.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar yang dikasihi. Ibu ayah, pernah tak anak balik sekolah dan kata, tak nak pergi sekolah, kawan tak nak main dengan saya lah. Hari ni, hati ibu dan ayah terus risau. Ada rasa marah, ada rasa sedih. Ada yang terus rasa nak telefon cikgu. Ataupun ada juga yang terus nak cari ibu ayah kawan anak-anak kita. Ibu ayah yang dikasihi. Berhenti sekejap, tarik nafas. Konflik kecil antara kanak-kanak dengan anak-anak kita sama kekawan, itu adalah sebahagian dari proses membesar. Ia bukannya tanda anak kita lemah dan bukan juga tanda kita gagal sebagai ibu dan ayah. Sebenarnya, ibu dan ayah, di situlah anak sedang belajar perkara-perkara besar. Iaitu belajar berkongsi, belajar menunggu, belajar mengurus marah dan juga belajar faham perasaan orang lain. Jadi apa peranan kita sebagai ibu dan ayah? Pertama, dengar dulu. Jangan terus betulkan. Dan jangan terus salahkan sesiapa. Cukup dengan ayah. Ya, ibu dengar ni. Anak sedih ya. Rasa sedih ya. Apabila emosi anak diterima, barulah mereka merasa tenang. Dan yang kedua, jangan terus selesaikan semua masalah anak. Jika kita sentiasa nak selamatkan anak kita daripada konflik-konflik kecil mereka, maka anak kita tak belajar berdiri dengan sendiri. Tetapi mereka banyak belajar bergantung sahaja pada ibu bapa. Sebaliknya, kita bantu anak kita berfikir, apa yang boleh kita buat kalau esok terjadi lagi perkara yang sama? Boleh tak anak kita cakap elok-elok dengan kawan? Dan yang ketiga, elakkan ayat yang membesarkan konflik seperti, memang jahat dia tu, jangan kawan dengan dia. Kerana apa yang anak belajar? Anak belajar melabel, bukannya memahami. Ibu ayah, anak kecil kita ni sebenarnya belum pandai kawal emosi. Mereka belum pandai berempati sepenuhnya. Dan itu sebenarnya normal. Yang penting, anak kita tahu satu perkara. Rumah ialah tempat yang selamat untuk mereka bercerita. Tanpa dimarahi oleh ibu bapa. Ataupun tanpa diperkecilkan. Dan ibu dan ayah, jika konflik tu berulang ataupun sampai melibatkan keselamatan, barulah kita berbincang dengan cikgu secara tenang, sebagai rakan dan bukan sebagai pihak yang menyerang. Ingat ibu dan ayah, kita bukan sedang membesarkan anak yang tidak pernah bergaduh. Kita sedang membesarkan anak yang tahu mengurus konflik dengan sihat. Dan itu adalah bekalan hidup yang sangat besar. Terima kasih ibu dan ayah kerana memilih untuk membimbing, bukan hanya untuk melindungi.
3: Profesor Dr. Mazlina C. Mustafa, Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara, NCDRC.
4: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Itu kan nyanyian daripada Chombi dengan tajuk lagunya Cintaku Sampai Uganda. Kalau kita tak payahlah sampai Uganda, sampai utara pun sudahlah. Okey, jadi terima kasih kepada Umi yang berada di Ampang, dan tak lupa juga kepada rakan pendengar kita Pak Usu Sanit yang menyapa kita di talian WhatsApp. Kepada yang nak kongsikan juga tentang aktiviti anda ataupun apa perancangan anda hari ini, sarapan pagi ni menu apa pun boleh kongsikan di talian WhatsApp kita.
1: Macam biasa nombornya 019-330-4425.
0: Okey, dan kejap lagi kita akan kembali dalam jam yang berikutnya. Jangan lupa juga tepat jam 7 pagi kita akan ikuti utama jam 7 pagi. Info-info yang terkini kami bawakan khas untuk pendengar setia di Selangor FM. Ini antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di Saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

berhitung lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hulu ke Bukit Lanjan, Elite perlahan dari Putrajaya ke USJ, juga di dua kali kesas perlahan dari Bukit Rimau ke Haikom, sifil ke Kewajipan, juga Kewajipan ke Susur ke Subang. Sementara itu, dia borai Best Raya perlahan dari Serdang Raya ke KTM Serdang, Balakong ke Seri Kembangan, Sapura ke Tosmais Utara, Selat Selatan ke Pusat Bandar, juga Susur keluar ke Jalan Istana. Jangan perlahankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
3: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa

0: Baik, kejap lagi sahaja kita akan dengarkan lagu-lagu ini. Kami akan sajikan untuk anda. Sebelum kami kongsikan bio artis, kita nak kongsikan juga kepada peminat Selangor FC ataupun penyokong-penyokong Gegasi Merah kita. Selangor FC mengesahkan tempat ke pentas akhir kejuaraan Kelab ASEAN ECC 2025-2026 selepas berjaya menewaskan wakil daripada Vietnam, Namdin, sebanyak 2-0 dengan agregat yang dibawakan pada game ini adalah 4-1 pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Tian Trong malam semalam. Alhamdulillah. Okey, dan skuad kendalian jurulatih Kim Panggon itu buka tirai jaringan menerusi Gregor Moraes yang memanfaatkan sepakan penalti yang diberikan pengadil pada minit ke-38, dan ia selepas itu ada semakan video bantuan pengadil VAR membuktikan Michel Dij yang mengasari Muhammad Abdul Nadi ketika sepakan sudut.
1: Okey, bersambung pada babak kedua, di separuh masa kedua, pasukan tuan rumah berhasil meledakkan jaringan menerusi Lam Tipong pada minit ke-51, namun jaringan dibatalkan susunan VAR menyaksikan Persitau berada di kedudukan offside, dan situasi itu nyata beri tonik tambahan kepada skuad Gegasi Merah apabila Moraes mencipta jaringan kedua pada minit ke-90 sekaligus beri kemenangan buat Selangor agregat 4-1.
0: Okey, itu hari di babak yang berlangsung di Stadium MBPG 2-1, dan semalam di Tian Trong 2-0 agregat 4-1. So maknanya Selangor FC memang confirm firm pergi final. Yes. Dan kita juga difahamkan semalam Buriram menentang JDT berpihak pada Buriram, maknanya untuk kejuaraan Kelab ASEAN ACC kita akan menyaksikan aksi Selangor FC akan menentang Buriram FC. Apa-apa pun, tahniah diucapkan kepada Gegasi Merah kita. Semoga juara milik kita, okay. InsyaAllah. Baik, selepas ini kami akan kembali kongsikan bio artis, tapi kita dengarkan dulu bakal semangat kita pagi-pagi ni. Ale, ale.

0: memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Bio RT.
2: Baik, seperti yang kami janjikan tadi, kami nak kongsikan bio artis. Setiap jam yang kedua ni, dia ada bio artis sebelum kita mulakan Seman to Sense selepas ini. Hari ini kita nak cerita pasal seorang pelawak dan juga pelakon, Amir Raja Lawak.
3: Kan? I'm sorry.
2: Itu dia punya trademark dia dulu. Di mana beliau menyelar tindakan segelintir individu yang gemar meminta sumbangan daripada orang lain tanpa berusaha sehabis baik terlebih dahulu. Amir ataupun nama penuhnya Muhammad Amirullah Azmi yang berusia 37 tahun pada tahun ni. Beliau kata sendiri tak malu untuk melakukan kerja-kerja sampingan, termasuklah menjual barang kita semula demi mencari wang tambahan. Cari duit tepi, jual barang dekat besi buruk pun, alhamdulillah, dapat RM18. Kan? Kalau kita lah, tengok Amir, dia pernah duduk, pernah ada zaman kegemilangan dia kan. Tapi beliau cakap, tak ada, saya tak malu, tak ada hal. Janji, dapur kat rumah berasap.
3: Ya, janji dapat rezeki yang halal. Dan beliau, Amir juga menegur yang selalu mesej minta sumbangan nak beli susu anak. Lagi tak boleh pergi kerja sebab motor rosak tu. Tak cuba ke kutip tin ke kotak ke cari besi untuk dijual. Jalan kaki pun boleh, bawa kereta sorong ke kan. Amir dalam satu hantaran di media sosial juga menegur, sikap terlalu berharap pada ihsan orang lain tanpa usaha sendiri adalah satu perkara yang tak sepatutnya berlaku jika individu tu masih mempunyai daya fizikal.
2: Okey. Kata dia lagi, takkanlah malu nak cari rezeki cara macam ni. Tapi tak segan mesej orang lain minta sumbangan, minta pinjam duit, nak beli susu anak sebab suami tak boleh kerja alasan motor rosak kan. Ya, memang betul, struggle kita tak sama. Tapi selagi ada daya upaya, tak salah kan kita berusaha. Saya yang orang kenal ni pun berniaga air tepi jalan juga. Dan mengulas lebih lanjut mengenai barangan yang dijual, Amir menjelaskan bahawa dia mempunyai tabiat menyimpan bahan kita semua mula daripada hasil perniagaan air minumannya tu. Ini memang bagus kan. Kita memang kena ada tabiat macam tu sebab barang-barang yang kita guna harian ni memang boleh kita semula sebenarnya.
3: Betul. Okey. Barang tu ada, cuma Amir kata suka simpan-simpan macam kotak tin daripada hasil berniaga tu, dia simpan, bila banyak hasil lah jual lah. Dan dalam masa yang sama masih lagi jalankan perniagaan macam biasa. Barang tu cuma Amir ni dia suka simpan saja, macam kotak tin dari hasil berniaga kan. Dan bila dah banyak dia jual.
2: Memang orang berniaga memang simpan benda-benda macam ni. Tambah-tambah lagi kot-kot nanti nak guna alas ke. Nak guna, yelah, waktu sekarang ni memang kita tak guna lagi. Kalau nanti satu hari nanti tu mesti akan berguna, iaitu contohnya boleh jual balik. Kita semula balik. Okey, jadi itu dia antara teguran daripada Amir Raja Lawak, pelawak kita. Kita doakan semoga perniagaannya sukses dan dimurahkan rezeki, insyaAllah. Dilimpahkan rezeki lagi dengan hasil usaha beliau sendiri. Kita doakan semoga dipermudah juga urusan beliau. Okey, Amir, terima kasih bagi peringatan kepada kami.
3: Betul. 3-in-1 lah, berlakon, melawak, lepas tu meniaga lagi, lepas tu jual lagi barang-barang kotak-kotak besi buruk
2: kan. Yalah, apa pi lagi yang Amir tak ambil? Faham? Pelakon, pelawak, penjual, peniaga,
3: apa lagi? Semula. Pengutip
2: barang kita semula, penjual, penasihat pun boleh juga boleh. Okey, itu deh cerita di Bio Artis. Lepas ini kita akan kembali semula. Seman to Sen. Nak seman dengan kami? Kejap lagi lah. Taliannya tetap sama. WhatsApp nak call kami pun boleh juga. Dengarkan dulu Ana Rafali, Tolong Ingatkan Aku.

0: tidur lagi. Hei, si budak ni, dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah. Kabut ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Masih berada dalam segmen Tertarik Kopi. Oh, hai, selamat pagi. 7.32 minit pagi dah sekarang ini. Dah sarapan ke belum? Kalau belum sarapan lagi, jangan lupa ambil sarapan pagi terlebih dahulu sebelum anda memulakan aktiviti anda pada hari ini. Okey, jom.
4: Sembang tu set.
3: Tadi saya baca cerita Amir Raja Lawak ni, Wan. Hmm. Saya teringat lah cerita pasal barang-barang lama ni, kan.
5: Okay.
3: Kalau Amir buat jual lah barang-barang tu kita semula, kan. Okey, hari ni kita nak cerita bab barang paling lama yang masih anda simpan. Kadang-kadang barang lama ni bukan sebab mahal sangat pun.
5: Betul.
3: Tapi disebabkan penuh kenangan. Ada yang simpan surat lama, baju sekolah, permainan zaman kecil. Malah ada yang masih simpan telefon lama walaupun dah rosak. Kan dia nak, kalau tengok, okey, ni zaman saya sekolah. Mm-hmm. Lepas tu ini telefon pertama saya beli selepas saya kerja. Mm-hmm. Dia masih lagi simpan. Ini yang kan, kalau kita tengok dulu sebelum touchscreen ni dia pakai keypad, kan. So kita boleh tengok transition daripada zaman keypad tu sampailah ke sekarang ini. Okey, kalau awak lah barang paling lama yang masih lagi awak simpan sekarang.
5: Album gambar lama ada simpan lagi, dan juga baju arwah bapak saya yang paling dia favourite, dia suka pakai. Memang dia sendiri cakap dulu masa dia hidup dulu memang baju tu memang dia suka pakai.
3: Okay.
5: So baju tu masih lagi ada.
3: Oh, memang awak simpan dalam keadaan yang baik, tak ada koyak,
5: tak ada apa.
3: Okey, saya pun memang suka simpan baju. Saya ada simpan lagi baju ayah saya yang dia pakai waktu dia bujang. Dan cerita bestnya, saya boleh pakai. Saya boleh pakai dululah. Kalau sekarang kau jangan bagi pakai. Takut terkoyak barang dia.
5: Maju ke depan ke tu?
3: Baju ayah saya, baju arwah atuk saya pun saya akan simpan. Samping tu barang-barang lama lah. Dia pakai zaman mereka bujang. Jadi yelah, dia orang pun kalau atuk saya kalau masih ada pun umur dah dekat 80 lebih. So maknanya mungkin dah berusia 50 tahun.
5: Kan, bujang lagi kan masa tu baju tu.
3: Tu dia punya pakaian lah. Saya suka simpan pakaian. Kalau macam Awan pun ada simpan pakaian juga. Jadi itu barang paling lama yang masih ada dalam simpanan kami lah. Anda macam mana? Mungkin ada simpan radio, mungkin ada simpan surat khabar. Sebab apa? Waktu tu, waktu kecil, saya keluar surat khabar. Anda nak kongsikan bersama dengan kami, caranya cukup mudah. Hantarkan saja di talian WhatsApp Selangor FM 019-330-4425. Talian kita pun kita buka sekarang ni, Wan.
5: Betul, nak simpan-simpan dengan kami pun boleh. 0322873203 atau 3204.
3: Alright, sekejap lagi kita raikan komen-komen daripada anda. Jom kita layan dulu lagu nyanyian daripada Sweet Charity, Jangan Tunggu Lama-lama.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Trafik bergerak perlahan dan jangkakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Lebuh Raya Utara Selatan E1 perlahan dari Sungai Buaya ke Bukit Beruntun, juga Rawan Selatan ke Sungai Buloh. Di NKVE perlahan dari Seti Alam ke Shah Alam, ke Damansara, ke Damansara, juga persimpangan Damansara ke Kayu Ara. Beralih ke Lebuh Raya Utara Selatan E2 perlahan dari Southview City ke Bangi, juga Plaza 1 Sungai Besi ke Pusat Bandaraya. Dalam pada itu di Lebuh Raya Elit perlahan dari Bandar Saujana Putra ke USJ, juga persimpangan Selangor Cyber Valley ke Putrajaya. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda. Pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak bagi kad debit, kata Shengo e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Terus dengarkan kami di radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM, pilihan tepat. Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami. Kerana sekarang ini kita nak sambung semula
1: Sembang to Set.
0: Bagi anda yang baru saja memutarkan frekuensi anda ke 100.9, topik kita hari ini, barang paling lama yang masih dalam simpanan anda. Kenapa barang tu masih ada dengan anda sampai sekarang? Ada nilai sentimental ke? Atau susah nak move on? Ataupun tak tahu nak bagi siapa? Ataupun tak tahu nak buang kat mana? Boleh kongsikan bersama dengan kami. Aina dari Shah Alam ni, saya masih simpan teddy bear yang ayah hadiahkan masa saya berusia 7 tahun dulu. Sekarang dah 29 tahun pun masih ada lagi dekat atas katil saya. Walaupun dah lusuh, mata sebelah dah tercabut, saya tak sanggup buang sebab ayah dah meninggal dunia. Teddy bear tu macam pengubat rindu. Jadi itulah orang cakap, tanda kenangan lah bersama dengan arwah ayah Aina sendirilah. Aina, terima kasih Aina sanggup ataupun sudi berkongsi bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi di talian sekarang ni. Abang Sadiq Segaragang, tak silap saya. Halo.
2: Minum kopi, makan keropok. Oh. Pagi ni apa tajuk?
0: Nampak sangat telefon tapi jenis tak dengar lah dia ni. Kan, pagi-pagi naik sampan. Tajuk hari ni, barang lama yang masih anda simpan.
2: Barang lama yang masih ada simpan eh?
0: Lama tu baru nak fikir.
2: Salah satunya periuk tanah.
0: Periuk tanah. Okey, kenapa abang simpan lagi periuk tanah tu?
2: Sebab bila kita masak nasi dengan periuk tanah, dia punya aura tu sedap. Cuba keterai tengok.
0: Dia punya aura eh.
2: Balik kampung pakai dapur kayu, pakai periuk tanah.
0: Periuk tanah tu kalau orang sekarang ni panggil claypot lah tu.
2: Sedap.
0: Tapi Abang Sadiq masak nasi eh, selalu orang masak asam pedas dalam tu. Masak orang selalu masak lauk lah dalam tu. Asam pedas ke kari.
2: Ya, masak nasi lah.
0: Sejak bila lagi periuk nasi tu ada dengan abang? Sejak bila lagi abang simpan periuk tanah tu?
2: Sejak abada arwah mak tak ada.
0: Tahun bila bang kalau abang ingat?
2: Arwah mak tak ada tak? 26 tahun lah.
0: 26 tahun. So maknanya tahun 2000 lah.
2: Tahun 2000 lah.
0: Yalah, jangan marah.
3: Jangan orang tanya.
0: Yalah. Tapi memang
2: kalau dengan Karen sekarang banyak sangat yang tak kena.
0: Ya.
2: Kadang-kadang kalau api tak ada nak masak macam mana, tapi kalau periuk tanah, mana-mana pun boleh cari.
0: Yalah, betul lah tu. Kalau abang duduk dekat rumah Lindet, tak apalah abang pakai periuk pakai dapur api, dapur kayu. Macam saya duduk rumah burung ni, orang ingat terbakar rumah saya.
2: orang kata kalau balik kampung bukan guna sini.
0: Kalau kampung saya pun rumah atas.
2: Engkau duduklah angkasa lepas tu.
0: Yalah, terima kasih lah abang eh. Nanti boleh bagi pinjam ke periuk tanah tu? Boleh bagi pinjam ke? Saya tak ada nak merasa tu, kena pinjam lah Abang Sadiq punya. Boleh ke?
3: Ada lagi
2: ke? Terlalu jauh sangat lah.
0: Benda boleh post bang. Apa yang susah? Banyak alasan. Cakap je lah tak nak bagi.
2: Aku ini buat jamu. Good morning.
0: Cakap je lah.
2: Ayo, okay, bye-bye.
0: Nampak sangat kerekut lah tu. Tapi memang betul. Barang-barang yang kita dah simpan lama ni, kita sayang. Bukan senang-senang kita nak bagi orang pinjam ni. Kita takut kejap lagi hilang lah. Orang tak reti nak guna, rosak pula tu. Okey, kejap lagi kita sambung semula. Apa pula barang paling lama yang masih anda simpan? Terus dengarkan Selangor FM.

7:53 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Hati-hati yang sedang memandu. Kejap lagi kita akan sambung dalam jam yang berikutnya. Kepada anda, peace, tak baca lagi pun komen daripada saya ni. Kejap lagi kita sambung semula dalam Sembang 2 Sen. Okay? Ini antara lagu-lagu yang akan menanti anda dalam jam yang berikutnya.

Dan selepas ini juga kita akan ikuti recap Rehlah Baitullah. Kepada anda yang terlepas, jangan risau. Nanti kami akan bawakan untuk anda. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat. Hey,

0: apa lagi?
1: Bila sebut Malaysia Madani, kita mesti rasa semangat kekeluargaan tu kan?
2: Tapi apa tu ya?
1: Madani bermaksud maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan dalam usaha membentuk masyarakat berteraskan 6 tonggak utama. Kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan bagi memartabatkan Malaysia sebagai negara makmur dan dihormati. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.